Abang Po, dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif, Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan dan razia stasioner di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara pada hari Minggu kemarin. Kegiatan dimulai pukul 1 dini hari dipimpin Kasat Res PPA PPO Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Niluh Sri Arsini, didampingi Kanit Binkamsa Satbinmas Polres Jakarta Utara, AKP Agus Wartono. Patroli menyasar sejumlah titik strategis dan rawan gangguan Kamtipmas meliputi Jalan Yosudarso, Ujung Pelumpang, putaran Tol Moi, kawasan JIS hingga Danau Cincin. Kegiatan patroli dan razia stasioner dilakukan dengan patroli skala besar bersama tim patroli perintis presisi serta BRIMOB. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk berharap setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan bisa diselesaikan dengan baik. Menurutnya, penyelesaian sebuah masalah di dalam keluarga, kampung atau desa dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan semua tokoh agama dan adat di daerah tersebut. Ia berharap seluruh tokoh intelektual di Papua Pegunungan untuk bersatu dan tidak terpecah belah satu dengan lainnya supaya bersama-sama bisa membangun daerah lebih baik di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Ones Pahabol. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Siapa tuh? Ayo keluar. Gua belah pala lu.
2: Gue bang, itu mau melancong sama Bapak Longseng. Lu yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lu.
1: Lu mau ngerampok tuh ke gue?
2: Rampok kagak. Cuma mau ngambil duit orang-orang kampung.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya. Udah jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas kami awali dari ruas tol. Kami terima informasinya dari PT Jasa Marga di akun X @PT Jasa Marga. Pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3. Kilometer 1300 arah Senayan, kilometer 8100 diberlakukan lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Ya, hati-hati juga buat Abang Po yang melintas dari arah Senayan menuju ke Cawang ya, karena ada lajur kontraflow mulai dari Senayan kilometer 8100 sampai dengan Halim kilometer 1300 di arah dari arah Cawang ya yang menuju ke Senayan. Kemudian arus lalu lintas dari Cawang kilometer 1 ke arah Tebet kilometer 2 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Tebet kilometer 3 sampai dengan Pancoran kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Semanggi kilometer 7 yang mengarah ke Pluit juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di Kamal kilometer 26 sampai dengan Kapuk kilometer 23 jalur bawah padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Tomang kilometer 13 arah Cawang juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kami terima informasi tadi sekitar pukul 6.30 ada kecelakaan ya memang ya di Pancoran kilometer 4900 arah Pluit. Ada tabrakan beruntun di lajur kanan. Ya, saat ini sudah selesai penanganan. Kemudian di ruas tol Jor hati-hati di Setu kilometer 36400 arah Kampung Rambutan ada kendaraan Honda Brio yang mengalami gangguan di lajur kiri. Pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat kami terima informasinya. Di ruas Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar. Jati Asih kilometer 39 sampai dengan Setu kilometer 36400 padat ada kendaraan gangguan di lajur kiri. Kemudian dari Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Dari Pondok Ranji kilometer 5 sampai dengan Bintaro kilometer 02 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian ada informasi lainnya kami terima juga Abang Po dari ruas tol Jor W2 ya dari Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Bor Bogor Outer Ring Road dari Sentul Barat Tanah Baru Kedung Halang Kedung Badak Yasmin Kayu Manis juga lancar kedua arahnya. Ruas tol Kunciran Cengkareng dari Benda Tanah Tinggi Buaran Indah Pinang lancar di kedua arah. Tol Serpong Kunciran dari Kunciran Parigi Jelupang Serpong juga lancar kedua arahnya. Tol Serpong Cinere dari Serpong Pamulang Limo juga lancar kedua arah ya. Informasi lain kami update juga dari TMC Polda Metro. Kami terima informasi dari akun X @TMC Polda Metro pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Situasi lalu lintas di traffic light Raden Inten, Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur yang mengarah ke Cipinang maupun arah Buaran terpantau ramai lancar. Kemudian di traffic light Fatmawati, Jakarta Selatan arah Cilandak maupun arah Lebak Bulus juga terpantau ramai cenderung padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di traffic light Cengkareng, Jakarta Barat arah Pesing maupun arah Rawabuaya juga terpantau ramai lancar. Antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lalu lintas ya perempatan Cengkareng ya. Kemudian di traffic light Kebon Baru Cilincing Jakarta Utara arah Tanjung Priok maupun juga arah Marunda terpantau ramai lancar ya. Di traffic light Tomang Jakarta Barat arah Jalan Biak maupun arah Selipi juga terpantau ramai lancar, hanya sedikit tersendat saja menjelang lampu lalu lintas di perempatan kolong tol Tomang ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya hari Senin 25 Mei 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Netjen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Glogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, nomor 1. Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu Abang Po ya. Pelayanan SIM keliling hari Senin 25 Mei 2025 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Abang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling dan juga Informasi lain yang ingin Abang Po update ya, bisa Abang Po lihat di akun @tmcpoldametrojaya. Abang Po yang pagi hari ini mungkin juga sedang berkendara atau sedang di perjalanan pakai transportasi publik, yang mau menyampaikan update informasi lalu lintas di sekitarnya Abang Po, silahkan sampaikan melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Goyang Koplau dari Seikoji. Wah, asik lagunya ya, mantap. Abang Po, Aye ajak Abang Po lagi nih buat ngobrol sama Aye nih di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510 ya Bang Po. Kita ngomongin soal plastik nih ya. Abang Po, apakah juga termasuk yang orang udah ketergantungan sama plastik, udah gak bisa lepas gitu hidupnya dari plastik ya? Tapi pengen lepas dari kebiasaan atau ketergantungan sama plastik ya, mungkin udah memulai langkah awalnya dengan cara apa, kita juga pengen tahu ya. Udah ada Bang Haris nih di Kalianyar. Selamat pagi Bang Haris.
2: Selamat pagi Bang Arif.
1: Hei, gimana cuaca di Kalianyar Bang?
2: Masih mendung Bang.
1: Waduh, kayaknya belum ngeteh nih Abang nih.
2: Lagi puasa Bang.
1: Aduh iya, alang pantesan serak banget suaranya. Iya. Bang, kalau ngomongin soal
2: kemarin.
1: Kenapa?
2: Dari hari Senin kemarin itu.
1: Oh, dari hari Senin minggu lalu.
2: Iya. Yeah.
1: Enggak kelar-kelar itu.
2: Tanggung kan Selasa besok.
1: Oh iya benar juga sih. Oh, maksudnya puasanya dari Senin kemarin. Dari tanggal 1. Iya, oh iya, iya benar. Dari tanggal 1 Zulhijjah maksudnya.
2: Iya benar Bang.
1: Oh iya benar sih, 10 hari ya. Bang, kalau ngomongin soal plastik nih Bang, ya sekitar kita sekarang kayaknya pemakaian plastik kalau menurut Abang udah makin berkurang atau makin lebih-lebihan nih Bang?
2: Ya kalau menurut saya sih semakin berkurang sih Bang kayaknya Bang. Mm-hmm. Cuman kalau lihat sampah sih tambah banyak aja Bang.
1: Iya, yeah. Kayaknya sekarang di mana-mana di tempat penampungan sampah membludak ya, enggak kayak biasanya ya. Sampai berhari-hari numpuk gitu ya Bang ya.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Yeah. Cuman kalau kayak sih kalau buat plastik-plastik kayak model botol-botol mineral kayak desain gitu Bang.
1: Oh, dipisahin biar enggak berantem. Nah sih dipisahin. Kita nanya itu dipisahin maksudnya botol plastik dikumpulin gitu. Iya.
2: Nah, di gepengin dulu gitu Bang.
1: Iya betul. Itu dibuang apa dijual Bang? Kan ada juga tuh di bank sampah, biasanya di lingkungan RW kalau enggak salah tuh ada bank sampah tuh Bang.
2: Ya kita kumpulin aja.
1: Ya kumpulin.
2: Main Bang.
1: Yeah. Oh, yang awalnya dipisahin terus dikumpulin.
2: Iya. Yeah.
1: Pas ngumpul dia.
2: Yang ngumpul gitu Bang.
1: Iya. Yeah. Pas ngumpul dia pada ngobrol nggak tuh botol. Kali. Pas udah ngumpul lagi, kemana aja lo gitu. Ada gue nih di kantong sebelah gitu. Kali kan tadi di rumah kan dipisah-pisahin gitu ya. Pas ketemu di bank sampah kan ngumpul lagi. Kali dia reuni gitu enggak ya?
2: Bayangin
1: kalau itu botol pada ngobrol gitu. Iya nih, gue ditaruhnya di luar lagi hujan-hujanan. Sian banget lo, kata botol yang satu lagi. Botol kecap bilang, iya, masih mending sih gue isinya kecap ya, ada manis-manisnya dikit daripada lo botol cuka asem seumur hidup lo gitu. Jadi botol sama botol main ceng-cengan Bang.
2: Iya.
1: Terus nanya ketemu lagi sama botol saus datang, dari mana aja lo? Iya nih, gue diperetin sampai habis gitu. Kalau botol saus kan gitu, kita piritin aja sampai habis, sampai tetesan terakhir tuh kalau bisa. Iya, sampai kurus gini badan gue kata botol saus ya. Lah iya kan, diperesin sampai pokoknya sampai tetes terakhir itu. Iya. Datang lagi abis itu. Inian plastik bekas sabun ya kan. Kenapa lu datang kelayangan begitu? Iya, abis gue dikocok-kocok pakai air katanya gitu. Iya kan. Aduh. Terus enggak lama datang lagi nih apa namanya? Bekas odol ya kan. Tempat odol tuh kan kita kalau pakai odol kan kita gulung-gulung tuh sampai ujung ya kan. kata yang lain, lo kenapa jadi kuntet begitu? Katanya, iya abis gue digulung-gulung, kata.
2: Sisa-sisa aja.
1: Iya, wah bener tuh. Kita gulungin aja tuh sampai kecil. ada aja deh. Itu kira-kira begitu, kira-kira ya kalau misalnya itu botol sama plastik-plastik bisa ngobrol begitu tuh kira-kira tuh. Aduh, Bang, tapi kalau Abang sendiri gimana Bang ngelakuin yang Abang bisa lakuin lah buat ngurangin penggunaan plastik Bang? Bisa nggak sih kira-kira kalau menurut abang?
2: Ya tergantung juga sih bang. Kadang-kadang suka kebutuhan juga sih bang plastik itu, ya kan? Ya kayak kita model buat naro apa gitu kan, bawa-bawa apa gitu, dipakai plastik kan?
1: Iya benar.
2: Misalkan tadi nih kan, bini ayah beli apa itu namanya tuh bumbu-bumbuan pakai plastik, kan rempah-rempah kan habis tuh kan?
1: Iya.
2: Beli pakai plastik nih.
1: Wah, dari sono juga sih benar. Benar-benar.
2: Abang warungnya gitu.
1: Jadi nggak apa ya? Kayak udah nggak memungkinkan lagi gitu lepas dari plastik gitu ya bang?
2: Iya benar.
1: Iya juga ya. Gimana? Maksudnya kita bukannya kita nggak pengen, tapi emang ya kondisinya semua hal kayaknya udah berurusan sama plastik gitu ya bang?
2: Plastik benar ya. Iya. Ya benar kata Bang Arif tadi, kalau yang kita namanya kita ke Alfamart ke mana ya, emang nggak dikasih plastik, mesti kita yang bawa sendiri,
1: bener,
2: ya kan?
1: Benar, pasti itu.
2: Walaupun kadang suka ada nggak ada, kadang-kadang di sana kan.
1: Iya sih, iya benar juga sih, kadang ada, kadang kagak. Soalnya kayak itu sekarang tuh udah kayaknya udah hampir nggak ada deh orang kantong plastik, kecuali kita di warung ya, misalnya kayak warung Madura kayak gitu-gitu sih mungkin masih kali ya gitu. Tapi kalau supermarket kayaknya udah nggak ada deh.
2: Oh gitu, iya benar.
1: Ya,
2: kalau gitu Madura mah emang dia nyiapin, kita buat beli kerupuk aja pakai plastik.
1: Iya juga sih benar. Benar lagi. Ah, ya gitu.

0: pemerintah ya buat ngurangin sampah nih, sampah plastik ya, sampah limbah rumah tangga gitu, supaya jangan sampai mencemari lingkungan kita juga gitu ya Bang.
1: Bener Bang. Ya,
0: oke ya. Bang Aris, terima kasih Bang Aris.
1: Yo, sama-sama Bang Arif.
0: Abis
1: Bang
0: ini apanya? Kenapa ya?
1: Bang Wari itu, Bang Wari.
0: Bang Wari, kayaknya sih dia deh, tadi nelpon-nelpon nih, belum saya angkat nih. Abis ini kali. Iya dah. Makasih ya Bang.
1: Makasih banyak Bang Arif.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar. Ya gitu deh. Apakah ini Bang Wardi? Kira-kira kita tanya dulu ya. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Pagi Bang.
0: Hey, benar panjang umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi.
2: Ya.
0: Cuaca di Kubur Raya pagi hari ini gimana Bang Wardi?
2: Alhamdulillah Bang, agak cerah nih Bang.
0: Iya alhamdulillah. Bang Wardi, minggu kemarin, malam minggu kemarin di Kubur Raya ada itu tuh, ada wayang kulit tuh. Ada Pak iya, ada Pak Bupati katanya kemarin tuh datang.
2: Bang Arif kok tahu?
0: Bupati, wakil bupati. Enggak datang Abang. Saya lo datang, saya ada lo di Taman Dirgantara lo saya, Bang.
2: Oh, itu Pak Sujiwo.
0: Sukiryanto.
2: Oh, Supianto, maaf Pak Supianto.
0: Iya. Oh. Saya datang lo di Taman Dirgantara itu.
2: Kok nggak mampir ke rumah saya?
0: Wah, itu dia. Saya udah ditunggu presiden, jadi nggak bisa mampir-mampir.
2: Bupati, ya saya nggak tahu ya.
0: Wah, gimana sih Abang? Coba kalau malam minggu kemarin Abang, datang, pasti ketemu tuh.
2: Aduh, dengan Bang Arif.
0: Enggak, ketemu wakil bupati, bukan ketemu saya.
2: Bang Arif. Aduh.
0: Enggak.
2: Biar umat
0: kebun
2: raya ya.
0: Saya enggak kesana, enggak. Saya di rumah.
2: Oh, di rumah.
0: Bang.
2: Tahu semua ya.
0: Tahu, semuanya tahu. Saya tahu orang Pak Bupatinya ngasih tahu saya. Bang Arif, Bang Arif kan sebagai penyiar nih, saya punya pendengar namanya Bang Wardi, katanya dia orang Kubur Raya, gitu ya. Tolong Kuburaya. Sampaikan salam buat Bang Wardi, buat Bang Wardi, katanya.
2: Jangan marah saya sebut apa namanya Pak ya.
0: Kalau sempat datanglah katanya ke apa acara wayang gitu. Percuma Pak.
2: Tapi saya lupa jam berapa malam
0: itu. Iya, saya bilang Bang Wardi tuh nggak suka nonton wayang Pak itu.
2: Saya suka nonton dangdutan Pak.
0: Iya, percuma juga diajak nonton Pak. Apa yang mau dilihat kata dia gitu.
2: Apa mau dilihat? Kamu kan terlihat ya. Bercanda.
0: Iya gitu. Saya bilang gitu, percuma Pak ngajak Wardi itu Pak. Apa diajak apa juga dia nggak suka ngelihat Pak gitu. Diajak nonton wayang apa kata dia, apa yang mau dilihat Bang Arif kata dia gitu. Nonton iya saya ajak nonton bioskop juga percuma katanya, saya enggak suka.
2: Ada terjemahannya, ada translate-nya baru.
0: Itu oh gitu ya. Ya udah deh katanya, enggak apa-apa deh.
2: Ya udah deh, enggak apa-apa.
0: Gitulah. Ya bolehlah nanti. Iya gimana ya Bang.
2: Aduh.
0: Makanya saya bilang sama Pak Wakil Bupati, makanya Pak, saya bukannya enggak mau ngajak Wardi, Pak. Dia mah orangnya begitu. Diajak apa juga dia enggak suka, enggak mau katanya gitu. Ya udah.
2: Minder orangnya, Pak. Bilangin.
0: Dia maunya katanya diajak ke Dufan, Pak. Pengen ke Jakarta, pengen Dufan. Diajak ke Dufan.
2: Naik komedi putar.
0: Biang lala, biang lili. Sama biang lele juga ada ya.
2: Biang lele
0: berarti ya, lelenya gede ya.
2: Bukan biang lele Pang. Apa? Ini bom-bom kar.
0: Iya benar. Naik arung jeram juga Pak katanya gitu.
2: Arung jeram itu enak bisa.
0: Oh ya udahlah nanti. Ya udah kata Pak Wakil Bupati, ya udah nanti saya ajaklah dia ke pasar malam gitu.
2: Akan ada tuh biang lala bom-bom kar. Iya. Seru banget.
0: Mantap. Iya. Kata Pak Wakil Bupati, ya nggak apa-apa, yang penting jangan minta jajan ya. Nggak Pak, ntar saya suruh dia bawa bekal dari rumah Pak, itu.
2: Nanti saya bakal sebelak aja deh Pak dari rumah.
0: Bakal sebelak. Aduh, mau pasar malam bekalnya sebelak. Nggak apa-apa deh, boleh.
2: Nggak apa-apa deh.
0: Boleh. Bang, tapi kalau Bang Wardi nih, kita ngomongin soal plastik nih Bang nih. Ngomongin plastik.
2: Plastik.
0: Abang pernah diplastikin enggak?

0: Gimana sih? Masih abang yang diplastikin, bukan dong? Bukan. Abang, ya Bang Mardi, di rumah masih punya masih suka pakai banyak plastik enggak?
1: Ada sih Bang, kayak cawan, ada piring juga. Soalnya saya minta dibeliin piring kaca mah, nggak mau mama saya nanti pecah katanya.
0: Oh, nanti pecah.
1: Piring plastik aja, nggak ribet kata ya, mama.
0: Oke. Okay. Pakai piring plastik aja, biar.
1: Jadi biar nggak ribet katanya.
0: Biar nggak ribet, pakai piring plastik. Tapi mama plastik. Bilang plastiknya jangan dimakan gitu.
1: Nggak dimakan dong, nggak dimakan.
0: Siapa tahu kan?
1: Siapa tahu?
0: Pengennya makan aja lah.
1: Makan aja lah, nggak juga.
0: Berarti gitu ya, pakai piring plastik biar nggak pecah. Pakai gelas pun gelas plastik.
1: Gelas plastik juga.
0: Oh gitu. Apa lagi?
1: Kan mau, Mak. Ya, nyucinya kan udah nyuci kan nyucinya
0: enggak bersih. Nyucinya kali enggak ya, bersih, masih ada minyak-minyaknya.
1: Kalau kaca kan langsung cuci enak, Mak.
0: Iya, betul. Nyucinya yang bersih pakai itu sabun itu cuci piring yang pakai jeruk nipis.
1: Kamu enggak usah nyuciin, nanti mamanya nyuciin. Kamu diam aja katanya enggak ribet. Katanya tuh ngajak kita mama katanya.
0: Oh gitu. Ya, ajarinlah Mak biar aku bisa nyuci piring sendiri, Mak. Nanti kalau Mak enggak ada aku gimana cuci piringnya, Mak? Gitu.
1: Nanti kalau Mak enggak ada bagaimana dong, Mak? Bilangin.
0: Mak, jangan sampai aku enggak bisa hidup. Gitu. Itu mengharinya
1: nangis. Takut deh.
0: Iya, Mak. Bayangin gimana kalau nanti mama enggak ada? Gimana aku cuci piringnya kalau aku enggak pernah belajar, Mak? Gitu.
1: Piring kaca aja, kalau mama enggak ada piring kaca aja deh, Mak. Bilang enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Udah, cukuplah kamu menghilangkan sepatu kaca. Jangan sampai piring kacanya ikut hilang.
1: Piring kaca gitu. Yang hilang, kasih Cinderella. Makanya ketawa.
0: Iya, Mak, maafin aku, Mak. Itu. Ini yang hilang, Mama. Gara-gara kan sepatu kacanya hilang, Mama enggak jadi dapat pangeran katanya gitu.
1: Kayak film Cinderella ya, Mak.
0: Iya, miripnya.
1: Aduh, bisa aja.
0: Aduh. Bang Wardi, Bang Wardi.
1: Bang Wardi.
0: Itulah. Tapi kalau apakah Bang Wardi sama kayak Uni Linda tadi yang kalau misalnya hujan-hujanan palanya dibungkus kantong plastik?
1: Oh enggak.
0: Pakai apa, Bang?
1: Pakai payung ya.
0: Pakai payung. Oh, saya pikir pakai daun. Saya pikir pakai daun talas, Bang. Enggak ya?
1: Daun talas enggak juga.
0: Enggak ya. Kan orang zaman dulu kan gitu, kalau hujan-hujanan pakai daun talas. Enggak ya?
1: Ada terbetin enggak hujan yang kepang enggak.
0: Iya, Dek, lah gitu. Bang Wardi, makasih ya Bang Wardi.
1: Ya, Bang. Selalu Mas keluarga.
0: Ya, amin insyaallah sama-sama, Bang.
1: Ya, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya Kalimantan Barat, Abang Empo. Yang katanya karena keterbatasan penglihatan jadi dikasih piring sama gelas plastik di rumah kalau Bang Wardi buat makan. Nah, kalau Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta kira-kira apakah juga sama pakai piring dan gelas mangkok plastik juga? Gimana kira-kira?
2: Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam Bu Yati.
3: Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam Pak Mukimin. Ya.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya. Gimana Pak Mukimin? Alhamdulillah. Pak Mukimin, Bu Yati juga sehat ya?
2: Sehat ya, Bang Arif.
3: Sehat.
0: Pak Mukimin namanya Bu Yati nih, apakah sama kayak Bang Wardi juga kalau di rumah pakai piring, gelas, mangkok plastik katanya biar enggak kesenggol pecah gitu?
2: Enggak, Bang Arif.
0: Saya itu enggak.
3: Pakai piring geling ya mau, piring mangkok beling ya juga mau.
2: Melamin juga mau,
3: plastik ya juga mau.
0: Itu siapa biasa tuh lagi? Aja. Siapa tuh lagi batuk-batuk di belakang tuh?
2: Mbah saya.
0: Oh, Mbah.
2: Iya.
0: Pripun, Mbah?
2: Pripun pawartosipun, Mbah? Ditangleti kalian Bang Arif, Mbah.
4: Sae mawon.
0: Sae mawon, alhamdulillah.
2: Ini Mbah niki ini jauh-jauh dari Jawa Timur.
0: Masya
2: ini Bang Arif.
0: Masyaallah. Taking pundi, Mbah?
4: Saking Sidoarjo.
0: Sidoarjo.
4: Salam kenal, nggih.
0: Salam kenal. Simbah umurnya pinten, Mbah?
4: Gula sakit ganjal.
0: Wis akeh yo.
2: Itu anu banget memang saya panggilan akrab saya itu Mbah Kak, Mbah Kong gitu saya manggilnya gitu Mbah memang Kung.
0: Oh iya iya. Ini ya, Mbah Kong ini orang tua atau memang mbahnya Bu Yati?
2: Ya memang mbah, memang saya tuakan gitu.
0: Oh, oh
2: ya.
0: Yang dituakan. Oh iya, tapi
3: kan
0: mbah. Oh iya. Mbah. Padahal enggak usah ditua-tuain, memang udah tua ya. Iya.
2: Ten lebet. Itu kan mbah itu saya panggil mbah aja ya biar itu biar.
0: Oh iya.
2: Biar lebih akrab lah ya kan gitu.
0: Oh gitu. Loh ya aslinya Mbah itu siapa?
2: Mbah Sinten, Mbah Asmane, Mbah?
4: Edi Purnomo,
0: wih.
3: Mbah Joyo Purnomo.
0: Mbah Joyo Purnomo, Edi Joyo Purnomo.
3: Iya, sering masuk di perumpat gitu kok.
0: Iya.
4: Saya
0: tak
4: ngomong.
0: Apa?
2: Mbah Joyo mau.
0: Iya.
3: Mbah Joyo mau bicara.
2: Sedikit.
0: Iya, monggo.
4: Minta maaf, tolong jamin kontrol nomor saya belakangnya 343.
0: Tiap
4: hari aku telepon kok nggak bisa.
0: Oh iya.
2: Katanya mau manggil.
0: Teleponnya kemana?
4: Ya perumpat tak?
0: Enggak, maksudnya WhatsApp? Apa ke telepon studio?
4: WhatsApp.
0: Telepon WhatsApp. Ya nanti coba ya, tak cari ya. Belakangnya 3. Aduh yang 6 semenjak, yang belakangnya 343 itu banyak loh.
4: Namanya Joyo Purnomo.
0: Oh iya nanti dicari. Oke deh.
4: Semenjak Mbok Tiara yang siaran itu.
0: Oh iya. Ntar ya. Coba dicek ya. Heeh.
4: Nanti tak kirimi gimana?
0: Iya, nanti dikirimin boleh. Saya mau ke Pak Mukimin sama Bu Yati dulu, boleh ya?
2: Iya, yang ke anu ya. Iya, Pak Arif ya.
0: Iya. Ini ngomongin plastik nih. Pagi hari ini ngomongin plastik. Kalau Pak Mukimin, iya. Bu Yati gimana? Kan tadi katanya makan pakai piring, gelas enggak plastik, tetap yang beling. Tapi kalau di rumah plastiknya apa? Maksudnya ada barang apa yang masih pakai plastik gitu selain kantong kresek tentunya ya.
2: Sampah itu pakai plastik.
3: Keranjang sampah plastik. Terus itu ember itu ya plastik. Panci itu ada yang yang plastik itu.
2: Terus buat wadah air putih itu juga
3: plastik. Air putih juga plastik.
0: Iya.
3: Banyak yang plastik masih banyak sini.
2: Tapi kalau pemakaian itu masih tetap nih Bang Adi.
3: Tetap biasa sini.
0: Oh, oke. Okay. Berarti yang lain-lain ya masih biasa sama aja kayak orang lain umumnya gitu ya.
3: Iya. Iya. Ini biasa.
2: Tapi harganya memang pindah harga ini Bang Adi.
0: Oh, pindah harga itu gimana maksudnya?
3: Ya, pindah harga misalnya beli dulu
2: 7.000,
3: sekarang 10.000.
0: Maksudnya naik harganya.
2: Iya, naik harganya.
0: Oh, iya. Berarti jadi ikutan mahal ya, yang lain-lainnya juga jadi ikutan mahal.
3: Iya, apa-apa
0: ya.
3: Mahal ini terus ikut-ikutan mahal.
2: Itu beli teh itu yang teh jumbo itu ya. Dulunya 3.000.
0: Sekarang
3: itu teh yang dikap itu loh. Dulu 3.000, sekarang 4.000.
0: Oh, 5.000. Iya.
3: Ada yang jual 5.000 juga.
2: Terus saya sekarang sudah enggak mau beli teh jumbo lagi. Kalau bikin es teh itu bikin sendiri, Bang Arif.
0: Oh iya benar. Saya juga enggak suka teh jumbo, saya sukanya teh Juminten. Oh, itu enak legit tehnya.
2: Iya, teh Juminten itu enak itu.
0: Iya,
2: seperti
0: bener.
2: Lagunya Wiwit itu.
0: Mantap. Iya.
3: Pak Juminten.
2: Nami kula Juminten gitu.
0: Baiklah kalau gitu. Pak Mukimin, Bu Yati, terima kasih ya. Sehat-sehat selalu ya.
2: Iya, terima kasih. Ya. Maaf banget Pak Lia kok enggak tugas lagi.
0: Loh, ya udah, wis rampung toh. Wis rampung.
2: Nah.
0: Iya.
3: Tapi enggak siaran di situ.
0: Udah pulang dia ke Pemalang.
3: Oh,
0: kemarin terakhir hari Jumat. Kemarin siaran siaran terakhir sama saya kan hari Kamis. Hari Kamis siaran sama saya terakhir. Terus hari Jumat, hari Jumat dia masih siaran siang jam 10 sampai jam 3. Iya, nah, hari Jumat.
3: Sabtunya yang pulang.
0: Sabtu ya, Wi sudah pulang. Hari ini dia berangkat pulang ke Pemalang.
2: Iya. Iya, moga-moga suatu saat nganu bisa tugas di Pro 4 lagi bisa bercanda-bercanda lagi.
0: Iya, amin amin amin, mudah-mudahan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Adi.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Mukimin Buyati.
2: Terima kasih.
0: Iya.
3: Nomornya Pak Joyo sudah dikirim situ.
0: Iya, heeh, nanti. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih Bang Adi, terima kasih selalu.
0: Amin.
2: Sampai ketemu besok Bang Adi.
0: Insyaallah. Iya.
2: Ya,
0: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin dan Bu Yati yang ada di Surakarta ya. Satu penelpon lagi kita angkat deh. Selamat pagi, kabar Jakarta.
5: Assalamualaikum, Bang Arif.
0: Waalaikumsalam, Pandang.
5: Hei.
0: Hei, kumaha?
5: Saya dengar naon.
0: Ah, kayaknya lagi sakit ya?
5: Iya.
0: Oh, agak pilek kayaknya, emang suaranya mah agak-agak gimana gitu.
5: Itu ya, haid.
0: Kenapa?
5: Harian berak mulu kemarin.
0: Ayo Allah, buang-buang air. Kenapa? Gara-gara makan, salah makan kali.
5: Makan mah gitu-gitu kene.
0: Makan naon? Atau kenapa?
5: Ya, kesakit aja Bang.
0: Ah iya, iyalah biar istirahat kali ke kebun terus kali pandangnya.
5: Iya.
0: Iya,
5: terus ya.
0: Iya, disuruh istirahat.
5: Iya, istirahatnya 3 hari udah.
0: Iya gitu, makanya ya udah tuh. Tapi Pandang, cuaca gimana di Cipenjo pagi hari ini gimana nih?
5: Ya udah, kemarin malam hujan mulu.
0: Oh, hujan terus ya. Semalam juga hujan aja ya.
5: Iya.
0: Iya. Pandang, tapi kalau Pandang di rumah tuh apa barang-barang plastik masih banyak yang dipakai di rumah Pandang?
5: Banyak Bang Arif, karena paronya itu piring doang itu Pak, itu piring plastiknya ada.
0: Piring plastik ada, piring kaleng. Apa piring kaleng masih punya, piring kaleng sama gelas kaleng masih ada?
5: Enggak ada itu piring kaleng mah tahun 70-an.
0: Ya kirain ada, masih ada. Ada. Oh udah enggak ada.
5: Enggak ada.
0: Oh dikemanain enggak ada?
5: Tahu itu Pak. Pokoknya perabot dulu pada hilang Pak.
0: Ya atuh kumaha. Kemana legitnya teh?
5: Iya, dan di rumah orang ya ada belinya enggak ada.
0: Iya, ada beli tahu hilang gitu ya, enggak tahu siapa yang pakai ya.
5: Iya.
0: Ya, tuh gimana?
5: Barang dulu hilang lu Bang Arif.
0: Iya ya.
5: Di mana juga di rumah orang enggak ada. Rumah kita itu belinya enggak ada. Hilang gitu. Ya lenyap.
0: Hilang aja.
5: Iya, itu.
0: Tapi kalau di rumah masih sering apa pakai yang barang apa yang pakai plastik apaan aja kalau di rumah misalnya kayak buat bungkus apa kali bumbu gitu atau sampah gitu atau apa Pak kalau di rumah teh?
5: Ya kresek-kresek mah itu baskom plastik.
0: Oh iya betul.
5: Air teko plastik
0: Oh iya teko
5: plastik itu.
0: Iya sih, termos
5: pada sampah itu.
0: Tempat plastik. Sampah ya plastik gitu ya.
5: Plastik gitu.
0: Iya,
5: gitu. Plastik pada semua barang banyak plastik.
0: Bener juga sih di mana-mana. Kayaknya semua barang di dapur, kasur gitu ya, di dapur, di kamar, di kamar mandi, di mana ada aja plastik gitu ya, Pak.
5: Iya, ada aja. Ya sekarang balik di uduk sebungkus ya wadah plastik.
0: Iya benar. Benar, timbang beli gorengan hiji juga wad ada plastik aja gitu ya.
5: Ada cabai bawang itu tukang sayur
0: bungkus. Iya. Iya, beli buncis diplastikin satu plastik. Ntar beli kangkung plastikin lagi. Beli kerupuk plastik. Diplastikin juga. Beli ikan asin juga diplastikin satu-satu plastiknya ya.
5: Iya, itu boleh gantung-gantung plastik semua Bang Ali enggak ada. Cuma kayak daun Bang zaman kita, daun waru.
0: Oh iya, benar zaman dulunya ya. Iya ya.
5: Iya.
0: Padahal zaman dulu aja nggak ada plastik, orang mah bisa ngebungkus-bungkus ya. Tadi kata Pak Enang ya pakai daun waru, daun jati, daun kunyit gitu ya Pak.
5: Iya. Daun kunyit, daun waru, daun
0: pisang
5: itu bungkus.
0: Iya.
5: Itu wangi Bang Arif itu.
0: Iya juga
5: daun
0: sih
5: waru,
0: bener.
5: Itu tape. Iya.
0: Wangi. Tape aja pakai daun jambu ya Pak.
5: Iya itu. Sekarang maksudnya kan Mang Ari itu tape ketan, Mak.
0: Wah, itu enak banget, Pak. Ya. Tape ketan kalau pakai daun jambu kayak yang dari Kuningan tuh, tape ketan dari Kuningan tuh, Pak, yang tape ember tuh. Ya. Aduh, itu enak banget.
5: Iya. Dibungkusan itu.
0: Wah, mantap. Aduh, jadi pengen. Sekarang
5: Mang Ari udah parohnya plastik itu, Mak. Ah, banyakan plastik aja udah lain dari piring, Mak. Itu ringkok masih beli.
0: Iya, benar.
5: Banyakan.
0: Benar. Iya, apa-apa sekarang mah plastik ya. Botol minum ge plastik ya, dari minuman bocah ya.
5: Iya. Ya, Paris ya, botol air plastik.
0: Iya sih, benar.
5: Dulu zaman dulu kita enggak kebon bawa kendi.
0: Iya ya. Masih bawa kendi dulu zaman dulu tuh ya, Pak ya.
5: Iya,
0: kan. Iya, enggak zaman dulu mah enggak kenal botol, ya enggak kenal botol minum zaman dulu mah ya.
5: Iya. Sekarang masih bang main kemana aja bawa air bang Alif. Dulu mah kita ke kebun ih minum kapan aja jam 10 siang.
0: Oke lah kalau gitu. Pandang, terima kasih buat ceritanya ya Pandang ya. Sehat-sehat ya, ya Pandang.
5: Iya. Wardi itu Wardi.
0: Bang Wardi tadi udah.
5: Bang Tono udah.
0: Bang Tono belum masuk nih, Bang Tono belum monitor itu, dia enggak tahu nih.
5: Kimin, udah.
0: Iya. Pak Mukimin udah. Iya betul. Ya. Oke.
5: Itu Abah Haji belum nong Kong Dani.
0: Abah Haji Suwanda juga udah lama enggak kedengeran nih Kong Dani.
5: Itu Ibu liat. Ani ke mana Bang Arif?
0: Bu Ani? Tahu saya juga nih udah lama enggak dengar kabarnya Bu Ani.
5: Iya, itu. Bu Ani
0: ntar kita tanya deh, ntar kita cari tahu ya Bu Ani ya. Oke.
5: Ya udah.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: King, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
3: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
2: Lah, kok bisa begitu?
3: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
2: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
3: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
2: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
3: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
2: Iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

0: Berita Jam 8.
1: Abang Pos, sebanyak 24 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sepanjang jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilakukan penjangkauan. Camat Kebayoran Baru, Rahmat Mulyadi, mengatakan penjangkauan PPKS ini adalah tindak lanjut atas aduan masyarakat melalui video yang sempat viral beberapa waktu lalu terkait maraknya PPKS pada malam hari. Mulyadi berharap masyarakat bisa menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi supaya lebih tepat sasaran dan tidak melanggar aturan. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernard Tambunan, menjelaskan sebanyak 24 PPKS yang terjaring terdiri dari 13 perempuan dan 11 laki-laki. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali memperkuat kembali upaya pelestarian budaya daerah melalui pelaksanaan Jantra Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada akhir pekan kemarin di lapangan Buana Patra Singaraja tersebut menjadi bagian dari rangkaian Jantra Tradisi Bali ke-6 tahun 2026. Pelaksanaan Jantra Olahraga Tradisional tahun ini diikuti hampir 300 peserta dari 16 SMP yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar sekolah, tetapi juga menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8.4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Udah jam 8.07 menit waktu Indonesia Barat di studio Perempat pagi hari ini ya. Gimana cuaca pagi hari ini di tempat Bang Po? Apakah mendung? Apakah hujan? Apakah cerah ya? Boleh dong update juga nih informasi cuaca hari ini di tempatnya Bang Po ya, pagi hari ini, lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Kita update dulu ya informasi cuaca di Jakarta hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah berawan akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Menjelang siang hari cuaca cerah beralih di Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan pada siang hari nanti berpotensi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Pada sore harinya cuaca cerah masih akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan juga masih akan membasahi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pada sore hari nanti. Begitu juga Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, sementara cuaca di Jakarta Utara diperkirakan cerah berawan. Masuki malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah juga akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 68 sampai dengan 96%. Ya. Jadi cuaca di Jakarta hari ini yang akan berpotensi hujan itu siang hari nanti di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur ya. Dan juga hujan ringan pada sore hari nanti masih berpotensi terjadi di Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur ya. Itu buat Abang Po yang mau update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDX AK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Dengar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta barengan ame Bang Arif, Abang Po. Menurut Abang Po, pemakaian plastik di sekitar kita sekarang udah terasa makin berlebihan atau justru udah mulai berkurang? Nah, kebiasaan apa juga yang paling bikin gampang Abang Po lakuin, itu maksudnya ya. Kebiasaan yang paling gampang Abang Po lakuin buat ngurangin sampah plastik yang ada di rumah sendiri atau mungkin di, ya, di kehidupannya Abang Po lah ya. Kalau tadi lagi di jalan, di kendaraan, di tempat umum, ya kan banyak cara yang bisa kita pakai untuk ngurangin plastik gitu ya. Atau membuat plastik itu jadi punya manfaat lebih, punya nilai lebih ya. Nggak cuma sekedar untuk bungkus makanan aja gitu. Nah, di WhatsApp udah ada komentar lagi yang masuk nih, kita bacain ya. Tadi sampai Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor. Pak Rahmat Syarif di Bintara, Bekasi, selamat pagi. Apa tuh? Ini mah yang kemarin. Tadi malam acara wayang golek ayah manteng sampai selesai. Bagus, dan baru tahu bahwa ayahnya Abah Dalang Kosasi Sunaria dan Abah Dalang Ade Sunaria adalah Abah Abeng Sunaria. Oke deh, terima kasih. Kemudian Ibu Sinden Titin Fatimah lahir di Binjai, Sumatera Utara. Oke. Sip. Oh gitu ya, di absen aja katanya. Ujang Rahmat Syarif di Cibening, Bintara Jaya, Bekasi. Sip, terima kasih Pak Rahmat. Ada Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Saya pengguna plastik untuk pakaian basah selepas melatih renang seminggu 3 kali dengan tas plastik permanen. Oh, yang bisa dipakai ulang ya berarti. Memanfaatkan kemasan sabun dan shampoo ukuran besar untuk tanaman cabai dan lainnya. Dengan harga plastik yang mahal, semoga kesadaran pakai plastik berkurang. Kalau belanja bulanan di agen pakai bungkus kardus aja. Ah, itu juga. Saya juga kalau belanja sekarang, kalau di supermarket gitu, minta pakai kardus aja bawanya. Gak mau pakai plastik lagi. Ibu Pipin di Ciawi, selamat pagi. Semoga sehat selalu Bang Arif, amin. Penggunaan plastik di lingkungan saya makin berkurang karena harga plastik mahal Bang. Untuk ngurangin sampah plastik dengan cara dibakar atau kalau belanja kita bawa kantong dari rumah. Informasi juga cuaca Bang di Ciawi mendung pagi hari ini, terima kasih. Ibu Riatin di Bandulan, Malang, selamat pagi. Plastik aqua, oh, plastik botol air mineral katanya. Ya ada yang beli, Pak Rombeng yang beli. Dan sekarang udah mulai berkurang, terima kasih. Salam sayang, yaudah dalala, terima kasih Ibu Riatin. Ada Bang Gilang di Kerawang, selamat pagi. Menurut saya di Kerawang Timur warga setempat masih pakai plastik, cuman pembuangan sampah plastiknya aja yang enggak pada tempatnya. Kadang asal buang aja berserakan di pinggir jalan. Supaya mengurangi kantong plastik, kita harus punya kantong lain, ya. Salam bersih dari sampah plastik. Cuaca di Kerawang Timur pagi hari ini mendung tipis dan mentari pun masih malu-malu kucing, asik. Iya, terima kasih Bang Gilang ya buat komentarnya. Waduh, kita masih tungguin ya komentar dari Abang Po di WhatsApp 0812-1124-928. Ngomongin plastik nih Abang Po, pemakaian plastik di sekitar Abang Po nih sekarang ini lagi mulai berkurang atau makin berlebihan, makin banyak? Nah, kebiasaan apa juga yang paling gampang dilakuin buat ngurangin sampah plastik kalau yang Abang Po lakuin ya?

0: Aduh, gimana sih lu?
1: Salah mulu lu, aku pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Salah melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Very Clau, lu kenal Veronica kok? Itu dia lagu yang lagi viral di mana-mana ya Bang Po ya. Waduh, ngomongin soal keviralan, soal sampah plastik juga viral. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi seluruh dunia lagi mikirin gimana caranya ngurangin sampah plastik nih. Nah, komentar dari Abang Po mungkin juga bisa jadi kontribusi untuk membangun kesadaran ya masyarakat buat ngurangin sampah plastik. Kita sapa lagi deh Abang Po yang udah masuk komentarnya di WhatsApp ya. Ada Ibu Wati Sunardono di Cipinang. Menurut saya kembali aja kayak tahun 60-an, semua dibungkus pakai kertas atau kalau di pasar pakai daun pisang. Jadi ngurangin pemakaian plastik. Nah, bisa jadi nih balik lagi ke zaman dulu ya kan. Ada Mpo Iren di Tangerang. Kalau saya setiap belanja ke supermarket bawa kantong ramah lingkungan supaya ngurangin dari kantong kresek. Iya, lagian juga di supermarket udah enggak ada sekarang kantong kresek, udah enggak dikasih kalau belanja tuh. Ada Abah Sarim Darwis di Tapos Depok yang punya kawasan Gang Pulau Damar Cilangkap Tapos Kota Depok. Abah Sarim Darwis nih, kok Bang Wawan sih? Bang Arif. Bang Arif yang jaran nih pagi hari ini, iya. Yeah. Arti saudara kandung ini mah komentar yang kemarin kayaknya ini mah ya. Obrolan kemarin baru dikomentarin sekarang, baru bangun kali Abah ya. Enggak apa-apa dah. Iya dah, telat-telat. Bukan telat dikit sih, telat banget. Ini udah ganti hari ya. Terima kasih deh Abah, salam kenal selamat pagi. Terus juga ada siapa lagi nih? Pak Kusnadi Pak Nana Dukat ya. Pak Kusnadi di Pasar Rebo. Apa tuh? Di Pasar Rebo. Soal plastik, kalau belanja di pasar tradisional bungkusnya masih pakai plastik biarpun udah pada kumel katanya gitu. Terima kasih. Salam sehat Bang Arif. Terima kasih juga buat Pak Nana Dukat ya. Oke, kalau gitu Bang. Abang Po, nih nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat kita bakal ada obrolan komunitas. Ngobrolin enggak soal plastik sih, tapi kita ngomongin soal guru nih. Ya, ada Bang Muhammad Wafirul Hadi, founder dari 3000 Bukit ya, yang juga Yayasan Bea Guru Kita Indonesia atau Bea Guru Foundation bersama merawat kesejahteraan guru. Buat para guru, Bapak Ibu, para guru yang mau dengerin obrolannya pagi hari ini boleh ya, nanti di jam 9.15 kurang lebih Abang Po kita bakal ngobrol di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah, gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Udah, dimari aja.

Abangpo anggota Komisi A DPRD Jakarta William Aditya Sarana mengingatkan agar rekayasa lalu lintas selama penutupan sejumlah ruas jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dilakukan secara optimal. Ia juga mendorong pemerintah Provinsi Jakarta untuk meningkatkan layanan transportasi umum selama proses pembangunan berlangsung. Menurutnya, penambahan armada maupun frekuensi layanan bisa menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. William menegaskan, Pemprov Jakarta tidak hanya meminta masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tetapi juga harus menyediakan alternatif transportasi yang memadai.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mendorong penguatan sumber daya manusia melalui sosialisasi beasiswa S2 LPDP di Aula Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara pada Sabtu 23 Mei lalu. Andi Sumangeruka mengatakan, Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas SDM lokal dalam pengelolaannya. Ia menyebut, generasi muda Sultra perlu memiliki cita-cita besar dan memanfaatkan peluang pendidikan untuk meningkatkan kemampuan diri. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 per 4 FM Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, di satu jam terakhir kebersamaan kita pagi hari ini, ayo mau ajak Abang Po buat ngobrol di obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal hadir bersama dengan Mas Wafirul Hadi, founder dari 30.000 Bukit dan juga Yayasan Bia Guru Kita Indonesia atau Bia Guru Kita Foundation ya Abang Po. Di obrolan komunitas, Abang Po yang mau ikut nimbrung obrolannya boleh banget lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, 0812-1124928. Abis yang ini kita bakalan ngobrol nih barengan sama Mas Wafirul Hadi ya. Jangan kemana-mana Abang Po, masih di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bocor.
1: Pok, lihat tuh. Kambing tetangga sebelah, gede banget. Kita jangan kalah, Pok. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
2: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
1: Maksudnya gimana, Pok? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
2: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya, asal dari hati. Nilainya gede banget loh.
1: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Pok?
2: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
3: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
4: Pro 4 FM, suara budaya jaya.

0: gua kata juga apa.
1: Eh, Bang Udin, tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
2: Poyati. Iya nih, Po. Ayo lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayo ikutin nih, Po.
1: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
2: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
1: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
2: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
1: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
2: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
1: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
2: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
3: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
4: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ngajak ngobrol Abang Muhammad Wafirul Hadi atau Bang Wafi, founder dari 30.000 Bukit, Yayasan Bia Guru Kita Indonesia atau Bia Guru Foundation. Abang Po, ini adalah sebuah yayasan, ya, organisasi yang memberikan dukungan untuk para guru, ya, terutama juga guru honorer yang ada di Indonesia. Seperti apa komunitasnya, seperti apa juga yayasannya, Abang Po, bersama kita merawat kesejahteraan guru, itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Po yang mau tanya boleh sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Wafi.
5: Selamat pagi RRI.
4: Apa kabar? Saya manggilnya Mas atau Abang, nggak apa-apa saya panggil Abang ya.
5: Boleh Abang. Apa
4: dong?
5: Ini dengan Abang siapa?
4: Dengan maaf. Arif nih di sini.
5: Ya Bang Arif, salam kenal.
4: Salam kenal juga. Bang Wafi adalah founder dari 30.000 Bukit dan juga Yayasan Bia Guru Kita Indonesia, betul ya?
5: Betul Bang Arif.
4: 30.000 Bukit ini apa sih sebenarnya, Bang?
5: Jadi 30.000 Bukit ini kita bangun waktu masih mau menjelang COVID, Bang Arif.
4: Oke.
5: Jadi waktu itu kita itu pengen bantu guru-guru honorer yang waktu itu viral, lagi ada yang masuk ke ranah hukum, padahal nggak dapat gaji. Waktu COVID kan banyak guru-guru itu nggak dapat pemasukan ya. Nah waktu itu kami berpikir, kita kan waktu kuliah dulu alhamdulillah dari sekolah dapat beasiswa. Gimana ya kita cara ngapresiasi guru tapi nggak cuma nge-like, komen, dan share doang nih di Instagram yang lagi viral itu. Maka itu kita bikin namanya Bia Guru. Jadi kayak kalau buat siswa kan namanya beasiswa ya. Nah kalau ini buat guru namanya Bia Guru Kita. Karena kita sendiri kan lahir sampai hari ini, dapat sampai di titik ini kan karena jasa banyak guru ya. Jadi namanya Bia Guru Kita itu akronimnya dari Bukit. Nah Bukit itu disingkat jadi Bia Guru Kita.
4: Oh gitu.
5: Nah 30 ribunya sendiri adalah gimana kita cara crowdfunding atau ngumpulin uangnya nih, Bang Arif. Jadi kalau kita nyisihin sehari 1.000 kan sebulan bisa dapat 30.000 ya. Jadi kalau kata kuncinya tuh gini, kita parkir aja sehari 2.000 bisa gitu. Masa nyisihin 1.000 buat bantu guru yang notabene pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di Indonesia, masa kita nggak bisa sih? Sama tiket nonton bioskop aja mahalan tiket nonton bioskop. Jadi kata-katanya tunda nonton bioskop, tunda beli paket data, mari kita bantu guru-guru honorer Indonesia.
4: Oke, gitu. Jadi 30.000 Bukit itu sebenarnya maknanya 30.000 itu adalah analogi dari kalau misalnya kita nabung sehari 1.000 dalam waktu 1 bulan, 30 hari berarti 30.000. Bukit itu adalah Bia Guru Kita Indonesia, itu ya. Jadi Bukit itu adalah singkatan dari Bia Guru Kita. Dan makanya makna 30.000 Bukit itu 30.000 yang kita berikan yang kita sisihkan dari uang kita itu tujuannya adalah untuk memberikan biaya guru untuk para guru-guru di Indonesia. Terutama mungkin secara spesifik ini adalah guru-guru honorer gitu ya, Bang Wafi ya.
5: Betul, Bang Arif, karena faktanya yang mendaftar di kami, jadi kami itu tidak hanya daftar dari gurunya langsung, tapi ada tim juga yang mendaftarkan, misalnya rekan kami kuliah dulu atau yang dapat beasiswa dulu, saya mau daftarin nih, guru kita ternyata gajinya ini masih 200 ribu sebulan.
0: Waduh.
5: Bahkan ada yang mungkin kondisinya sudah single parent, punya anak beberapa gitu, atau enggak yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya gitu. Nah, kita yang bantu adalah guru-guru yang sudah berkeluarga, Bang Arif, makanya kita fokus kepada guru yang belum dapat sertifikasi guru. Nah, sekarang kan lagi Kemendikbudsman lagi menggadang-gadang bahwa gajinya naik sekian, padahal yang dapat sertifikasi. Tapi masih banyak nih guru yang mungkin mengajar tanpa dapat sertifikasi, gajinya sekian dan sebagainya.
4: Saya bergeser sedikit nih, karena tadi juga sempat dibahas ya mengenai sertifikasi dan juga guru. Ini kan ada wacana nih, katanya tahun 2026 ini adalah terakhir guru honorer boleh mengajar di SD negeri, ya kan? Katanya nanti tahun 2027 udah nggak boleh lagi tuh, atau mungkin di tahun ajaran baru. Saya juga belum terlalu ngikutin nih update-nya seperti apa. Tapi kan kita lihat faktanya di lapangan juga banyak sekali guru honorer yang bukan setahun dua tahun, belasan tahun bahkan puluhan tahun sudah mengabdi di SD negeri.
5: Betul.
4: Dan statusnya masih honorer begitu. Tanpa keberadaan guru honorer ini, mungkin juga jalannya proses pembelajaran di sekolah negeri akan pincang gitu. Karena iya kan, pasti akan pincang. Nah, apa yang nggak dipikirin gimana nanti ketika para honorer ini sudah nggak bisa lagi mengajar, sementara mungkin mereka sudah kadung dicintai oleh warga sekolah gitu. Ya kan, tiba-tiba nggak ada. Apa kabar tuh? Nah, kalau dari biaya guru kita Indonesia sendiri melihat ini gimana nih?
5: Kalau melihat fenomena itu, makanya kami tetap istiqomah ya, walaupun dalam kondisi tidak mengajar di sekolah negeri, kan yang kita bantu juga ada guru swasta yang memang kondisinya juga masih sama gitu. Jadi kita ngambilnya plan A, plan B gitu, jika beliau nanti tetap menjadi guru. Kadang guru negeri itu juga nggak cuma ngajar di satu tempat, Bang Arif. Jadi beliau itu ngajar di satu atau dua tempat, tapi tetap saja penghasilannya totalnya tetap jauh dari minimum rata-rata UMK yang ada di kotanya gitu. Yang kita bantu rata-rata itu dulu setiap bulan satu guru 300 ribu. Tapi sekarang karena kita belajar dari program-program CSR yang dari perusahaan, jadi sekarang satu guru itu dapat 5 juta Bang Arif dari 30 ribu bukit.
4: Masya Allah.
5: 5 juta untuk beliau berkegiatan, misalnya beliau punya side job. Misalnya kemarin yang kita kunjungi itu beliau punya perkebunan, apa misalnya pertanian cabai. Atau juga yang kemarin itu jamur. Jadi beliau itu nanam jamur bareng murid-muridnya. Sebagai salah satu di pesantren misalnya, kan kegiatan pesantren selain beliau belajar agama, anak-anaknya diarahkan untuk bertani jamur. Jadi keuntungannya nanti bagi hasil, anak-anak punya kesempatan. Kan gak semua guru juga kadang itu pelit untuk anak muridnya yang mungkin kondisinya mungkin lebih menderita. Dalam artian kan gak semua anak itu punya kemampuan untuk bisa bayar orang tuanya SPP. Jadi ada guru juga yang padahal kondisinya udah kayak gitu, tapi masih mau bantuin tuh anak muridnya untuk setiap bulan atau setiap minggu tuh bagi hasil. Jadi alhamdulillah bisa dapat uang jajan dan sebagainya, itu ditemui banyak sekolah-sekolah.
4: Oke, ini menarik banget nih bahwa memang ternyata kondisi real guru-guru di nggak usah jauh-jauh, mungkin ke luar daerah ya, di Jakarta sendiri juga masih banyak guru yang hidupnya jauh dari kata sejahtera gitu ya.
5: Betul.
4: Bang Mavi ya. Wah, luar biasa.
5: Kemarin yang kita bantu sampai ke Kepulauan Seribu, Bang. Kebetulan di Pulau Tidung itu ada sekolah yang kondisinya itu hibah tempatnya, tapi gurunya kan tetap harus mendapatkan pengajar dan sebagainya kan. Makanya kita menemukan dengan gaji 3 bulan sekali baru dapat sebulannya sekitar 500 ribu di Jakarta, di Pulau Seribu. Makanya tuh kayak gitu kondisinya, tapi masih harus mengajar dan berkali-kali harus mungkin dengan beban rumah tangga dan beban sekolah yang administrasinya cukup banyak gitu.
4: Oke.
5: Makanya itu kita berusaha untuk tetap istiqomah dengan mengajak seluruh siapa aja nih, mungkin guru atau pekerja-pekerja atau karyawan di crowdfunding kami. Kan kemarin banyak sponsor juga dari Kinling, Generation Girl, terus juga Sinergi dan sebagainya, itu menyisihkan beberapa keuntungan perusahaannya untuk CSR kepada kami berkolaborasi untuk merawat kesejahteraan guru BMKG namanya.
4: Oke, hati-hati nanti ketukar sama BMKG yang prakirawan cuaca.
5: Iya.
4: Oke, nah yang jadi pertanyaan saya nih Bang Wafi ya, seberapa mendesak sih sebenarnya kondisi kesejahteraan guru selain yang tadi udah diceritakan ya di awal ya, di Indonesia terutama ya, ke kondisi kesejahteraan guru di Indonesia sekarang ini sampai kemudian harus ada yang namanya 30.000 bukit gitu, harus ada namanya bea guru. Kan bukannya ini harusnya jadi kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk menjaga kesejahteraan guru. Katanya kita mau dalam tanda kutip panen bonus demografi nanti di tahun 2045 ya, katanya Indonesia emas, Indonesia unggul. Tapi kalau yang kita lihat sekarang sepertinya jauh panggang dari api begitu. Gimana kalau Bang Wafi sendiri melihatnya? Kenapa fenomena harus ada ini gitu gerakan? Kenapa harus ada gitu?
5: Bermula pada saat mulai viral nih, kita mulai di sosial media viral dan sebagainya, sehingga kami harus bergerak nih. Mm-hmm. Tapi sekarang kan ada MBG juga, jadi dapat cerita juga kalau MBG itu mengurangi pemasukan yang diterima guru honorer kayak gitu, Bang.
4: Iya.
5: Jadi alokasi yang mungkin tadinya untuk pendidikan diarahkan ke yang lain, jadi efeknya kemana-mana kan. Nah, maka itu dengan 30.000 bukit, dengan adanya ini tuh sebenarnya kami ingin memotivasi dan mengapresiasi jerih payah beliau lah dalam mengajar. Karena kalau bukan di 30.000 bukit, di mana lagi, Bang? Yeah. Kalau yayasan-yayasan untuk panti asuhan atau yatim kan udah banyak, Bang.
4: Iya, yeah, betul.
5: Atau juga anak-anak yang duafa dan sebagainya. Nah, yang bantu guru yang pahlawan tanpa tanda jasa ini, kayaknya saya ngelihat di beberapa tahun terakhir ini kita masih ragu dalam membantu guru gitu. Makanya kadang ya udahlah. Kenapa bukan kita gitu? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nanti nunggu-nunggu lagi gitu. Padahal 2045 udah menuju Indonesia emas dengan SDGs-nya udah banyak banget tuh. Mm-hmm. Ada 17 SDGs yang pengen kita capai, tapi yang mendasar, istilahnya fondasi bahwa yang mengedukasi atau yang mengarahkan anak-anak didik kita mencetaknya tidak kita perhatikan, kan lucu gitu, Bang.
4: Mm-hmm. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Gilang di Kerawang, dia nanya, metode apa kira-kira yang tepat buat seorang guru supaya sebuah keputusan diberi kepercayaan buat memilih metode, atur ritme, dan juga modifikasi materi, materi pelajaran, supaya dukungan juga mungkin ya barangkali secara psikologis. Jadi apakah intinya pertanyaannya gini nih dari Bang Gilang, supaya kan guru juga punya beban tugas ya, tanggung jawab, nggak hanya mengajar di kelas aja, nggak cuma ngasih nilai, ngasih ulangan, tapi ada tugas-tugas lain yang dilakukan di luar kelas. Kadang itu yang bikin burn out istilahnya gitu, yang bikin guru tuh ngerasa kayak beban pekerjaannya berlebih sementara penghasilannya nggak sebanding gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya mungkin selain dukungan secara finansial tadi ya lewat bea guru, ada nggak kayak semacam dukungan psikologis untuk para guru nih, supaya nggak hanya sebatas pada aspek finansial aja atau aspek guru gaji aja, tapi juga ada dimensi kesejahteraan lain yang juga dirawat seperti kesehatan mental atau peningkatan kapasitas atau capacity building kerennya gitu ya, dengan pelatihan kompetensi-kompetensi lain gitu. Kalau dari bea guru sendiri gimana nih Bang Wafi?
5: Ada, Bang. Kebetulan kita juga kerjasama nih dengan bidang usaha ya. Jadi kita ngarahin guru itu lebih produktif selain dalam hal mengajar, tapi juga punya entrepreneur. Jadi calon sociopreneur lah. Beliau bergerak di bidang pendidikan, tapi misalnya di rumah juga punya bimbel gitu. Tapi dengan cara ya kita modalin untuk beliau mengajukan proposal kepada kami. Kalau pengen ngajuin usaha boleh, dipersilakan tadi gitu. Yeah. Dengan mereka, beliau itu kita wawancara, kita nanti dampingi. Nah, kalau terkait pembelajaran di kelas ya, sebetulnya anak-anak itu gampang sih, Bang. Kalau hal ini sesuai dengan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yang pertama itu di modul 1 kita harus menuntun. Okay. Jadi saat anak-anak itu merasa bahwa beliau, gurunya itu merasa aware, peduli, dan juga merasa diperhatikan, dituntun. Pasti anak-anak itu punya chemistry yang cukup baik dengan gurunya gitu, dengan teknik menuntun. Kemudian teknik berikutnya bisa kita dengan teknik mengukir. Nah, setiap anak ini kan punya potensinya ya, tinggal kita arahkan saja sebenarnya. Setelah kita punya chemistry yang baik, kita ukir mereka sesuai dengan potensinya, karena setiap anak itu kadang belum tahu arahnya mau kemana.
4: Iya.
5: Kebetulan di tingkat SD, SMP, SMA kan pasti beda-beda karakteristiknya. Nah, tinggal nanti bagaimana manajerial dan pengelolaan kelasnya itu sebagai seorang guru atau manajerial di kelas, kan guru itu kepala sekolahnya di kelas ya, atau bosnya di kelas. Jadi kita juga harus melihat nih aset, kemungkinan oh anak ini punya potensi di sini. Jadi kita punya batasan, oh ini disabilitas, oh ini punya keterbatasan dan sebagainya. Kita juga udah kerjasama dengan lembaga-lembaga komunitas yang sifatnya NGO-NGO terkait pemberdayaan atau pengajian untuk psikologi seperti itu.
4: Oke.
5: Bang Arif.
4: Oke, itu ya. Jadi memang ada tuh Bang Gilang. Jadi nggak cuma sebatas memberikan bantuan secara finansial, tapi juga ada peningkatan kompetensi atau keahlian gitu ya, di luar urusan ngajar-mengajar gitu ya, Bang Wafi ya.
5: Betul.
4: Oke.
5: Sampai ke pertanian, sampai ke arah konten kreator. Jadi kita arahkan untuk misalnya zaman sekarang kan guru bisa jadi konten kreator nih.
4: Betul, betul.
5: Misalnya cara mengajar beliau itu bisa dikonten ini ke orang-orang lain, bisa menjadi berbagi praktik baik. Mm-hmm. Bahkan komunitas kami juga untuk saat ini kan banyak anak-anak muda yang sedang kuliah S2 dan sebagainya nih dari beasiswa LPDP. Kebetulan saya kan juga penerima LPDP. Jadi kadang tuh kalau ada yang psikologi, saya tawarkan untuk berkenan.

0: Menjalankan aktivitas di yayasan dan juga gerakan 30.000 bukit, apa tantangan yang dihadapi?
1: Tantangan yang pertama adalah kekhawatiran orang terhadap sebuah NGO ya. Jadi kita kan maka dari komunitas ya awalnya menggunakan rekening pribadi. Nah, namun karena alhamdulillahnya kodarullahnya saya kemarin juara pemuda pelopor tahun 2021, keuntungan dari atau hadiah dari juara itu saya bentuk sebuah yayasan, Bang. Sehingga kekhawatiran donatur dan sebagainya sekarang sudah berbadan hukum secara legal dan sudah punya nomor rekening sendiri berikut NPWP dan juga NIB. Jadi itu tantangan pertama adalah kepercayaan ya. Dan kami setiap bulan juga membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi donatur itu ada di dalam sebuah grup. Jadi ada donatur tetap, ada donatur tidak tetap. Okay. Jika sponsor namanya donatur tidak tetap. Kalau donatur tetap kami sebutnya donat.
0: Donat.
1: Donatur tetap.
0: Okay. Iya.
1: Jadi setiap bulan beliau kadang tanpa di reminder sudah memberikan transferan minimal 30.000 tadi, tapi ada juga yang ngasih sampai 500.000, 200.000, beda-beda sesuai mungkin kalau orang pengennya zakat ya, zakat dari penghasilan beliau itu boleh untuk guru-guru apa enggak gitu. Tapi kalau menurut dari zakat sih insya Allah boleh ya, karena termasuk 8 asnaf yang menjadi salah satu penerima zakat.
0: Okay,
1: seperti itu Bang.
0: Baik gitu ya, jadi berarti Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini bisa berkontribusi sebagai donatur tidak tetap atau sponsor ya tadi sebutannya, atau sebagai donat alias donatur tetap begitu ya.
1: Begitu Bang Ari, betul.
0: Gimana caranya dan buat bisa kontribusi? Ikut, nah, gimana caranya?
1: Kalau mau ikut di Instagram kami 30.000 bukit. Ada. Kemudian kalau mau menghubungi saya juga boleh di nomor 0818 0752 3841. Jadi itu adalah nomor yang saya hibahkan untuk umat, dalam artian untuk pendidikan. Saya nggak pengen guru-guru honorer itu ke depan masih dalam kondisi prasejahtera, semoga semuanya sejahtera gitu. Karena kondisi ini menjadi latar belakang saya untuk mengawali program ini, karena kebetulan saya anak guru honorer, Bang.
0: Oke. Merasakan bagaimana perjuangan orang tua ya, beratnya perjuangan orang tua ya.
1: Iya, melihat. Dan kebetulan keduanya berpisah, Bang. Jadi di umur 10 tahun saya menjadi anak broken home. Jadi saya tidak ingin adik-adik saya, adik-adik guru yang ada di putra-putrinya guru itu menerima kondisi yang sama. Jadi biar jadilah anak guru itu juga punya cita-cita yang tinggi, biar dapat beasiswa seperti yang seperti orang pada umumnya, anak-anak muda yang pengen kreatif dan inovatif.
0: Baik, ini luar biasa nih ya. Jadi buat Abang Po, tadi nomor teleponnya 0818-0752-3841. Itu nomor telepon, bisa juga lewat WhatsApp ya dihubungin kalau Abang Po ingin ikut berkontribusi terhadap kesejahteraan para guru, terutama guru-guru honorer nih, lewat Bio Guru Kita Foundation ya. Atau ke akun Instagramnya @30.000bukit, 30.000-nya pakai angka ya, @30.000 ya. Bukit itu dia ya. Atau ke akun Instagram Mas Wafi juga boleh ya, Muhammad Wafirul Hadi, itu dia. Nah,
1: betul.
0: Kita bicara mengenai tantangan tadi sudah. Kalau misalnya gini, mungkin ada kayak semacam permintaan katakanlah ya. Kadang contoh deh, kalau misalnya pemerintah kan mau ngasih bantuan nih ke warganya, dilihat dari rumahnya dinilai layak atau tidak gitu, isi rumahnya, terus kemudian ada siapa yang bekerja dan tidak bekerja di rumah itu dan segala macam gitu ya, hal-hal yang terlihatnya secara kasat mata gitu, yang oh iya ini kayaknya mampu deh, dia rumahnya bagus, padahal mungkin rumahnya bagus juga karena dibantu sama orang buat ngedandanin rumah gitu misalnya. Oh iya dia punya motor. Iya. Kita nggak tahu nih, mungkin juga motornya motor warisan atau juga boleh dikasih orang karena tahu orang ini butuh dan buat kerja dan sebagainya. Hanya yang sebatas yang terlihat aja gitu ya. Ada nggak misalnya kayak kriteria yang secara khusus atau mungkin bentuk verifikasi yang faktualnya gitu kepada calon penerima bea guru ya, calon penerima bea guru.
1: Iya,
0: supaya datanya memang valid dan memang orang ini layak menerima bantuan gitu. Nggak hanya sekedar jadi, ada orang yang mungkin yang nakal masukin data gitu biar dapat bantuan. Gimana tuh Bang Wafi?
1: Ada banget Bang. Jadi kan kita bertanggung jawab atas 1 rupiah yang diberikan oleh donatur ya. Nah kami punya kriteria. Yang pertama adalah guru tersebut sudah mengajar kurang lebih di atas 10 tahun dan usianya itu sudah 35 tahun sehingga tidak bisa mendaftarkan sendiri sebagai

0: PNS.
1: Ya.
0: Itu yang pertama banget. Yang kedua, guru tersebut belum mendapatkan sertifikasi guru. Kemudian yang ketiga, skala prioritas kami adalah guru tersebut sudah berkeluarga. Dalam artian mungkin punya anak, biar kebutuhan gizi anaknya juga terpenuhi ya. Biar tidak stunting dan macam-macam. Kemudian yang keempat adalah tempat tinggal guru tersebut layak untuk dibantu. Dalam artian mungkin jika rumahnya bagus dan sebagainya, langsung kita, aku mau, aku apa, langsung kita diskualifikasi bahwa tempat tinggalnya. Dan juga jumlah kendaraan. Kendaraan misalnya ada sepeda motor, kalau ada mobil apalagi langsung otomatis untuk tidak lolos. Namun jika sepeda motor, kita juga telusuri pada saat verifikasi online. Jadi ada video call-nya, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Kayak wawancara beasiswa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita teknisnya pakai beasiswa LPDP, teknis wawancara dan juga teknis penilaiannya. Karena kebetulan saya award di LPDP.
1: Yeah,
0: jadi
1: yeah.
0: Saya mengakomodasi atau mengamati tiru modifikasi teknis itu. Dan kebetulan teknis itu juga menjadi salah satu untuk penyeleksian. Dan alhamdulillah selama berdirinya itu tahun 2020, Bang. Jadi udah 5 tahun, 6 tahun ini alhamdulillah sangat efektif.
1: Oke.
0: Untuk mencari guru-guru. Dan ditambah lagi kita verifikasi langsung. Makanya teman-teman, jika mau ikut jalan-jalan berfaedah nih, ada kegiatan kita juga kemarin ke Jogja, ke Bandung. Tapi kita sekaligus nyari guru daerah sana, Bang. Jadi istilahnya jalan-jalan berfaedah. Jadi jalan-jalan yang kita kunjungi ke sana itu tidak hanya ke tempat wisata, tapi juga berkunjung ke guru-gurunya yang kita temui di sekitar tempat wisata tersebut. Jika ditemukan, langsung kita berikan hadiah.
1: Waduh, asik nih, seru ya. Jadi
0: kalau
1: orang biasanya keluar kota hunting kuliner, hunting tempat wisata, ini hunting guru. Betul. Ya.
0: Hunting guru. Jadi istilahnya jalan-jalan berfaedah. Ada istilahnya traveling, jalan-jalan, finding, cari-cari guru, giving, traveling, finding, and giving, sama eating. Nah, jadi tempat guru itu kita nyari tahu makanan-makanan di sana. Tapi serunya itu kita tinggal di rumah gurunya juga, Bang.
1: Nah,
0: jadi benar-benar kita belajar kayak seorang jadi anak guru gitu. Karena guru tersebut juga kaget gitu. Kalian itu bukan keluarga, nggak kenal kita, tapi mau bantu kondisi keluarga kami. Kami tuh, waduh, kami sangat tersedih waktu itu kan, nangis dan sebagainya. Saya sedih, gurunya sedih, dan mungkin teman-teman yang saya ajak, mungkin kita kadang berangkat tuh sekitar 2 mobil dan sebagainya dari Jakarta.
1: Seru ya. Jadi nih, karena tadi diakhiri dengan eating, Alisa dengan makan. Coba deh cerita satu, mungkin ada enggak satu cerita ketika tadi proses hunting guru tuh ketemu terus nginep di rumahnya si guru itu yang berkesan banget, entah mungkin dari cerita keluarganya atau dari makanan yang dimasakin di rumahnya. Kan pasti ada dong masakan rumahan yang dimasakin nih.
0: Betul.
1: Di rumah guru itu, apa yang paling berkesan, Bang Wafi?
0: Jadi waktu itu kita nggak sengaja ke Banten gitu. Terus kita ngeliat kan pantai Anyer Banten itu kan bagus banget gitu. Tapi kebetulan ada temen daerah situ, makanya bilang, di daerah kita juga ada loh guru dan sebagainya. Wah, kita ketemu, Bang, satu guru tapi anaknya banyak, Bang. Saya bingung kan.
1: Okay.
0: Ini kok bisa Bapak Ibu penghasilan segitu punya anak? Insya Allah. Saya nggak mikirin besok makan apa, Mas Bapi. Yang penting saya hari ini dan keluarga bisa makan aja udah seneng. Nggak mikirin saya gaji nanti. Itu kita langsung merasa, ya Allah, ada ya guru seperti ini gitu. Nggak mikirin. Kayak kita misalnya, ya Allah, telat gaji aja udah pusing gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya, beliau hidupnya udah, wah, udah walau-walam udah hari ini, alhamdulillah dari siswanya ada yang ngasih misalnya sayur atau enggak tempe gitu, beliau terima, Bang. Jadi benar-benar kita itu, ya Allah, ada ya perjuangan guru seperti ini. Gajinya 30.000, Bang, sebulan dari instansi itu. Dan
1: ya
0: kadang
1: Allah,
0: patungan dari misalnya dari warganya atau muridnya itu dari uang sisa ini loh, Bang. Kalau di daerah tuh bayar listrik tuh masih kadang di kolektif gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi 5.000 dari satu rumah itu diberikan kepada gurunya. Saking benar-benar, ya Allah, ada orang yang masih mau ngajar, ngedidik kadang pagi sampai siang yang ngajar di sekolahnya, sorenya di rumahnya buat kayak TPA gitu, Bang. Ya Allah, mulia banget nih orang, nggak mikirin dirinya dan anaknya, yang penting semuanya itu titipan, besok mikirin makan apa dan sebagainya. Jadi kita benar-benar belajar gimana kita itu pasrah aja, dan insya Allah lah, udah dijamin rezekinya. Oh, darulahnya, Bang, anaknya ya nanti ada yang nolong gitu-gitu.
1: Ya Allah,
0: bener-bener.
1: Saya jadi merinding nih dengar ceritanya ya. Ya itulah.
0: Merinding banget saya pas dengar dia langsung juga dari pernyataan beliau.
1: Pada akhirnya kan itu ya Allah yang menuntun langkah teman-teman dari Bea Guru ini untuk sampai ke rumah beliau ya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Kita nggak kenal bang, nggak ada rencana kan, kadang-kadang nyari ke daerah situ tuh berdasarkan misalnya teman-teman saya di LPDP atau Pertamina Foundation, saya bilang saya mau ke Jogja nih, boleh nggak dituntun atau diarahkan daerah mana yang masih banyak guru prasejahtera. Jadi mereka sendiri dengan komunitas yang ada di sana langsung nyari dengan tim MLM itu, multi leveling manfaat bang.
1: Masya Allah.
0: MLM-nya bukan marketing. Jadi tim kita itu tidak hanya manajemen. Iya, jadi beliau kalau mau daftarin pun it's okay gitu. Beliau adalah tim kami yang ada di daerah sekaligus mengverifikasi langsung ke keadaan yang ada di sana. Tapi juga bisa bantu daftarin nih, alhamdulillah. Jadi kayak gitu keseruan kami untuk silaturahmi lagi dari yang dulunya cuma ketemu di event atau di mana, kita saling tukar kartu nama dan bisa saling membantu untuk pendidikan yang di daerahnya biar lebih baik lagi, bang. Mungkin kalau satu guru terbantu, satu rumah bisa terapresiasi dan gizinya bisa tercukupi. Satu kelas bisa lebih semangat lagi gurunya dalam mengajar, satu sekolah bisa lebih berprestasi karena gurunya lebih semangat dalam mengajar karena betul, diapresiasi
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul, setuju. Jadi
0: korelasinya ke sana, bang.
1: Setuju. Jadi istilahnya kalau pengen menciptakan generasi unggul, ya gurunya juga harus tersejahtera dulu gitu. Gurunya harus merasa cukup dulu dengan hidupnya baru bisa memenuhi kebutuhan anak-anak didiknya di dalam kelas begitu ya. Oke.
0: Okay.
1: Wah, ini seru banget nih obrolannya pagi hari ini. Sayang waktu kita terbatas nih, tapi Bang Wafi nih, kalau misalnya sekarang ini kan juga aktivitasnya banyak ya, enggak cuma di 30.000 bukit aja, tapi ada kegiatan-kegiatan betul, lainnya. Nah, untuk seluruh masyarakat Indonesia, Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini kebetulan juga ada Ibu guru, ada Ibu Wiwit dari Cikarang. Beliau juga adalah seorang guru di Madrasah Nawiyah, saya lupa. Tapi di sebuah madrasah di Cikarang yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini juga. Terima kasih buat Mas Wafi sudah memberikan perhatian kepada para guru, terutama guru honorer. Nah, kemudian apa yang mau disampaikan kepada Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini, Bang Wafi, dengan apa yang sudah dilakukan selama ini bersama dengan 30.000 bukit?
0: Ya, saya tuh pernah baca gitu bang, salah satu jika kita ingin merubah generasi, yang kita rubah atau yang kita perbaiki adalah pendidikannya bang. Nah, salah satu ujung tombak pendidikan yang ada di negara kita dimanapun itu adalah guru bang menurut saya. Jadi jangan sampai objek kita atau siswa kita itu dididik oleh guru yang misalnya ya, kurang dalam sejahtera, sehingga tadinya harus semangat ngajar malah mikirin yang lain. Karena mungkin ada guru juga yang kondisinya kadang pulang sekolah harus buru-buru ngegojek bang.
1: Betul.
0: Jadi banyak juga yang seperti itu untuk mencukupi. Jadi kalau kita udah cukup guru kita, insya Allah dalam mengajar jadinya fokus, anak-anak jadinya lebih berprestasi. Jadi orang tua pun gak khawatir gitu. Oh iya dan sebagainya. Padahal di satu sisi juga ada asli kata-kata gini, gak boleh gratifikasi ke guru, nggak boleh ngasih ini uang sumbangan ke sekolah dan sebagainya. Nah itu stigma-stigma itu yang kadang di masyarakat menjadi wah kok begitu ya, padahal kalau kita niatnya untuk mengapresiasi guru kan nggak harus punya aneh-aneh peraturan yang dibuat-buat itu sendiri gitu. Kalau mau memberikan kepada guru ya dengan jalan yang baik dan sebagainya, selama tidak mengarah ke arah yang tidak baik dalam artian mempengaruhi nilai dan sebagainya gitu. Kan kalau gratifikasi kan lebih mempengaruhi dan sebagainya. Nah, makanya itu kita sebagai anak muda, ayo kita sama-sama sadar bahwa kita sampai di titik ini tuh banyak jasa guru-guru. Walaupun yang guru kita bantu adalah bukan guru yang ngajar ke kita, tapi kan insya Allah semua guru yang ada di Indonesia adalah mengajar adik-adik kita. Yang siapa tahu nanti di depan sana usia saat mereka produktif adalah pemimpin-pemimpin di masa depan yang kesempatan itu tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang mampu, tapi juga anak-anak guru ataupun anak-anak di siswa di daerah yang belum mampu gitu.
1: Saya selalu percaya bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun nggak akan pernah salah alamat ketika dia kembali. Itunya itu aja ya. Kita mau kasih kebaikan ke siapapun, orang yang nggak kita kenal sekalipun, ketika kita melakukannya dengan ikhlas, kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menemukan jalannya untuk kembali. Entah ke diri kita, entah ke anak kita, entah ke istri kita atau ke keluarga kita yang lain, kita nggak pernah tahu gitu ya kan. Itu aja yang selalu saya yakini. Makanya saya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di 30.000 bukit ini, terutama Mas Wafi, ini keren banget ya. Mudah-mudahan ini juga bisa ditiru, diduplikasi oleh teman-teman anak-anak muda lain di seluruh Indonesia, bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang butuh uluran tangan kita. Ya memang ini adalah kewajiban dari negara seharusnya untuk menjamin kesejahteraan para guru, tapi kita nggak hanya bisa sebatas menunggu aja. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, kenapa harus menunggu gitu ya, Mas Wafi ya? Baik.
0: Betul bang.
1: Terima kasih sekali lagi buat Mas Wafi, buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai kegiatan dari 30.000 Bukit atau mungkin mau berdonasi. Informasi lengkapnya ada di media sosialnya, Mas Wafi.
0: Siap.
1: Boleh disebutin lagi? Boleh disebutin lagi mungkin media sosial.
0: 30.000 Bukit.
1: 30.000-nya pakai angka
0: 30
1: ya.
0: 30.000 Bukit pakai angka, nolnya ada 4.
1: Okay.
0: Bukit
1: okay.
0: Kecil.
1: Itu dia. 30.000-nya pakai angka 30000 Bukit, itu dia Bang Po di Instagram. Selain Instagram ada media sosial lain yang digunakan?
0: Selama saat ini masih di Instagram saja,
1: Bang. Fokus di Instagram dulu ya. Oke, baik. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Bang Wafi buat waktunya pagi hari ini ngobrol sama kita nih di Prokat FM Jakarta. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Amin. Waalaikumsalam.
1: Itu dia Bang Po. Muhammad Wafirul Hadi ya, founder dari Yayasan Bia Guru Kita Indonesia dan juga founder dari gerakan 30.000 Bukit. Dan itu juga sekaligus menutup kebersamaan kita pagi hari ini Abang Po di Kabar Jakarta. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan nimbrung obrolan kita pagi hari ini dari jam 5 pagi sampai menjelang jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kalau gitu ayo pamit dulu ya Bang Po. Kita ketemu lagi di Kabar Jakarta besok, tentunya di 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agatha.

0: macet. Sumpah. Mana banjir lagi hujan.
1: Rompet Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ngebompo. Jakarta Punya Cerita edisi Senin 25 Mei 2026. Barengan Epo Mariana Suhendi hadir menemani aktivitas Abompo di hari Senin yang cuacanya aduhai, aduh asiknya. Kenapa tuh? Adem soalnya. Dari hari Minggu siang kemarin sampai malam, sampai tadi subuh kayaknya ya, hujan loh Abompo. Untungnya aman ya, enggak pakai banjir kalau di daerah rumah aye. Kagak tahu dah nih kalau di sekitar Abompo bagaimana. Pokoknya syahdu banget deh hari minggunya, jadi kita tidurnya nyenyak, Seninnya semangat beraktivitas gitu Abompo. Apa mungkin hari ini justru malah sebaliknya? Boro-boro semangat po, orang pagi-pagi aja udah ada yang tawuran. Halah, 2020 masih aja ada yang tawuran ya Bompo ya. Ini emang ada aksi tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, tepat ini dekat Stasiun Klender Duren Sawit Jakarta Timur tadi pagi ya Bompo. Akibatnya kemacetan dan mengganggu aktivitas warga yang ingin berangkat ke sekolah dan bekerja. Aduh, ada-ada aja hari Senin ya, bukannya ketemu tukang bubur ayam malah ketemu tawuran.

Suku Dayak merupakan suku terbesar dan terbanyak populasinya yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada banyak macam suku Dayak hidup di Kalimantan. Kebudayaan mereka pun beragam. Di antaranya adalah kebudayaan warga Dayak Meratus yang hidup di Dusun Miluyan, Desa Haruyan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

0: Aruh Bakaton adalah pesta perkawinan adat dalam masyarakat Dayak penganut agama Kaharingan yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, aruh artinya pesta, sedangkan bakaton kata dasarnya adalah katun yang berarti kawin.
1: Ritual aruh bakaton diawali dengan makan bersama para tamu yang hadir. Setelah itu, istirahat sebentar dan disambung lagi dengan acara Baruji yang dilakukan oleh dua orang kepercayaan.
2: Karena orang gua sulit kehidupan tangakan, orang gua soleh debarisan di pajodoan, enjam nyawa teh mangatonakan.
0: Satu orang ditunjuk oleh pihak mempelai pria dan satu orang lagi ditunjuk oleh mempelai wanita sebagai perwakilan mereka masing-masing dan disaksikan oleh penghulu adat, para tamu, serta keluarga kedua calon mempelai. Dalam baruji, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, keduanya tidak dihadirkan. Baruji dimulai dengan tawar-menawar harga dengan cara berpantun dan menggunakan tahil. Tahil adalah kumpulan beberapa batang lidi yang diikat menjadi satu. Tahil dipakai sebagai pengganti uang sementara dan memiliki besaran harga yang sebelumnya sudah disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya satu tahil sama dengan 1 juta atau 10 juta.
1: Setelah selesai tawar-menawar mahar, maka pihak mempelai pria wajib menyediakan uang tunai sebesar yang sudah disepakati dan penghulu akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkaranya kepada hukum, setuju, dan ikhlas.
0: Setelah ada kesepakatan besaran harga mahar, maka tawar-menawar mahar pun dinyatakan selesai. Selanjutnya pihak mempelai pria wajib menyerahkan uang tunai sebesar harga yang sudah disepakati dan penghulu adat akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkara mereka kepada hukum adat secara ikhlas. Apabila keduanya sudah menyerah pada hukum adat, maka penghulu akan menjatuhkan vonis atau menetapkan hukum dan pernikahan pun dinyatakan sah. Namun apabila dalam tawar-menawar harga mahar tidak ada kesepakatan, maka penghulu adat akan mengambil kebijakan. Kalau sudah demikian, biasanya kedua belah pihak setuju dan menyerah pada hukum adat, maka pernikahan pun dinyatakan sah oleh penghulu adat.
2: Jangan bancan cokap pertahunan pemusina ini sambut diterima isa bentar jujurannya semahangnya
3: jujurannya
2: Allah ini aja dan bincang ke bawah bukan jadi sambut kusida tidak di dinding raj betarang ke dinding raj ya besumbut
3: enaknya dia
2: nah ada sangka ada mencancu ke pertahunan ke pemusina ada sangka aku juga dari babarnya habis kisah-kisahnya jadi diterima isa nah bentar jujurannya semahannya
4: enak pengalar mungkin ada dimakan
2: tahu
3: jujurannya
2: jujurannya

penghulu adat yang merangkap sebagai belian, akan bermamang sambil bertandik di depan kedua pengantin, dengan diiringi bunyi tabuhan gendang dan gemercik bunyi gelang hiang. Ini tujuannya untuk memberkati dan minta restu kepada para dewa dan leluhur mereka, memberi petuah dan nasihat, serta mendoakan kedua pengantin agar nantinya mendapat kebahagiaan, kesuksesan, dan beroleh keturunan yang baik. Aruh Bakatun akan berakhir setelah penghulu adat menyisir rambut kedua pengantin dengan menggunakan ceker ayam yang sebelumnya sudah dicelup ke dalam minyak kelapa.

Aruba Katun merupakan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, mempraktekkan perkawinan adat ini secara tidak langsung merupakan salah satu upaya dalam melestarikan tradisi leluhur. Adanya upacara adat perkawinan ini membuktikan bahwa kehidupan orang Dayak Meratus sudah memiliki struktur kehidupan yang cukup teratur. Hal ini menegaskan betapa kayanya adat dan tradisi Dayak Meratus.

Perempat Suara Budaya Jakarta masih ngomongin soal tawuran yang terjadi tadi pagi ya Bompo ya, di dekat stasiun Klender Duren Sawit Jakarta Timur. Akibatnya kemacetan dan mengganggu aktivitas warga tadi pagi ya Bompo. Ini ada cerita salah satu pemotor yang mengaku berada di lokasi sekitar jam 7 pagi ya. Jadi berdasarkan video yang dibagikan melalui akun Instagram @muhammaddigoil, kejadian ini sempat membuat kemacetan ya Bompo di sekitar lokasi. Jadi sejumlah pemotor ada yang turut mengabadikan peristiwa tersebut juga. Dan si salah satu pemotor yang namanya Ilham ini cerita, katanya dia sama pengendara motor lainnya nekat nerobos masa tawuran. Bahkan ada pengendara motor lain yang terkena lemparan botol air mineral dari arah masa Bompo. Sebagian warga lainnya juga masih tetap berada di lokasi menunggu masa dibubarkan. Namun ada juga yang memilih putar balik. Nah setelah itu akhirnya masa dibubarkan setelah adanya petugas kepolisian yang datang. Waduh, mana pada mau berangkat kerja ya, ketemunya sama tawuran warga nih ya Bompo. Terus prihatin ya, mudah-mudahan ini yang terakhir deh ah. Nggak usah tawuran-tawuran lagi, kenapa sih ah. Bukannya pada damai-damai aja ya, malah pada tawuran-tawuran ya Bompo ya. Jadi mudah-mudahan ini yang terakhir ya Bompo ya, nggak ada lagi yang namanya tawuran-tawuran yang tentunya ini merugikan diri sendiri dan orang di sekitar gitu ya. Kan gara-gara tawuran tadi pagi di Klender Bompo kagak cuma mengalami kemacetan juga, tapi juga ini Transjakarta juga akhirnya tadi sempat terganggu loh rutenya karena ada tawuran di Klender Jawa Timur Bompo. Tuh bayangin aja, udah mana Senin kudunya ampe kantor tempat kerja kagak telat gara-gara orang tawuran. Ya udah, mudah-mudahan ini peristiwa terakhir yang terjadi ya, nggak ada lagi tawuran-tawuran dimanapun juga.

yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: aku.
1: Abang Pos yang hari ini mau OTW kemana? Kalau mau mengarah ke Harmoni, Gajah Mada dan sekitarnya, ayo kudu kasih tahu nih Abang Pos. Per hari ini ya, tanggal 25 Mei sampai 27 September 2026, PT MRT Jakarta Perseroda melakukan pengalihan arus kendaraan menuju kawasan Kota Tua. Ini seiring rekayasa lalu lintas proyek MRT Jakarta fase 2A di area stasiun Harmoni mulai tanggal 25 Mei hari ini sampai 27 September 2026. Jadi buat abang-abang yang mengarah ke Harmoni, Gajah Mada, Kota ya, ini ada pengalihan arus kendaraan ya Bangpo ya, karena adanya proyek MRT Jakarta fase 2A Abangpo. Di simpang Harmoni, kendaraan dari Jalan Majapahit, Jalan Surya Pranoto, ame Jalan Insinyur Suwanda yang menuju Jalan Hasyim Asyari dari arah kota diarahkannya melalui Gajah Mada nih Abangpo. Dan nantinya kendaraan pribadi juga bakal menggunakan dua lajur di Jalan Gajah Mada selama rekayasa lalu lintas tersebut. Dan selain itu juga ruas Jalan Gajah Mada setelah pertigaan Jalan Hasyim Asyari yang sebelumnya berlaku dua arah juga diubah nih jadi satu arah menuju kota. Ya kalau Abang Po mikirnya kayak, aduh kayak macet banget tuh, sabar ya. Dulu juga waktu proyek MRT fase 1 ya, dulu juga mumet banget kan macetnya tuh dari Lebak Bulus sampai HI. Tapi selesai juga dan sekarang terasa manfaatnya. Jadi mudah-mudahan ini juga nanti bisa kita nikmati manfaatnya ya Bompo ya. Proyek MRT fase 2A yang sedang berlangsung dan mulai adanya pengalihan kendaraan di tanggal 25 Mei hari ini sampai 27 September 2026. Dan mudah-mudahan kita doain cepat kelar. Terus nantinya kita bisa nikmatin bareng-bareng dah tuh MRT fase 2A ikan ya Bompo. Ya terus kalian juga ayah juga mau menikmati nih, menikmati obrolan ya. Soalnya di bawah yang enak-enak kayaknya nih siang hari ya Bompo. Karena nanti obrolan teras UMKM bakal ngebahas satu usaha yang kalau dari Instagramnya tuh enak-enak ya, manis-manis. Apa tuh? Nanti bakal ada obrolan teras UMKM dengan tema memanfaatkan waktu kosong malah jadi bisnis bareng Teresia Christine, owner Rasa ya. Seperti apa usahanya dan apa itu Rasa, jual produk apa aja. Nanti Ai bakal ajak ngobrol lebih lanjut di obrolan teras UMKM abis kabar berita jam 11 siang. Tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Abang Po, TBC itu penyakit menular yang disebabin ame bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa nyebar lewat udara pas orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin. TBC itu penyakit yang bisa menyerang siapa aja, orang tua, anak muda, bahkan anak-anak. Gejalanya tuh bisa kayak batuk lama, badan lemes, atau berat badan yang turun drastis. Nah, kalau Abang Po udah ngerasain itu tuh, jangan dianggap enteng dah. Langsung cek ke puskesmas atau rumah sakit biar cepat ketahuan. Tenang aja ya Bang Po, TBC tuh bisa disembuhin. Asal pengobatannya kita jalanin dengan baik dan benar. Jadi jangan takut ya buat berobat. Ayo kita jaga kesehatan. Ingat nih, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan lomba fotografi di Taman Bendera Pusaka Jalan Barito Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Kegiatan dengan tema From Lands to Legacy ini dihelat Taman Safari Indonesia. Board Advisor Taman Safari Indonesia Agus Santoso mengatakan dalam lomba yang dikemas dalam acara International Animal Photo and Video Competition 2026 ini, peserta mengambil objek foto hewan-hewan liar yang ada di sekitar taman serta sejumlah reptil yang didatangkan dari Taman Safari. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan membangun kembali rumah masyarakat adat Bayan yang terbakar beberapa waktu lalu di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan menegaskan bahwa pembangunan kembali rumah adat tersebut adalah komitmen kuat pemerintah Provinsi NTB dalam menjaga warisan budaya daerah. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur melihat langsung kondisi rumah adat tersebut baik melalui kunjungan pribadi maupun melalui koordinasi bersama Dinas Kebudayaan NTB. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 12.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Sampai juga di obrolan teras UMKM siang hari ini, Abang Po, Aipo Mariana udah ditemenin nih di Studio Perempat Jakarta bersama owner dari Rasa ya. Instagramnya sih @perasa.merasa ya, @perasa.merasa ya Abang Po ya. Owner Rasa ini namanya Teresia Christine. Yang siang hari ini udah hadir di Studio Perempat Jakarta di teras UMKM. Yang kita akan bahas tema kali ini yaitu memanfaatkan waktu kosong menjadi bisnis gitu. Malah jadi bisnis nih. Wah, gimana nih akhirnya seorang Teresia Christine memutuskan untuk menekuni usahanya. Langsung aja kita ajak ngobrol Teresia Christine atau biasa disapanya Tere. Selamat siang, Pok Tere.
2: Siang, Pok.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Udah datang dari tadi ya?
2: Iya.
1: Gak apa-apa, nunggu dulu. Secara ini hari Senin ya, Pok Tere ya. Biasanya kalau hari Senin kan tau sendiri, Jakarta kan.
2: Macet.
1: Macet, ya. Jadi lebih baik menunggu daripada telat gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sebelumnya makasih Pok Tere udah mampir ke Studio Perempat Jakarta. Mau berbagi cerita dan pengalamannya mengenai usahanya nih ya, yaitu Rasa ya, disingkatnya Rasa ya.
2: Betul.
1: Itu ada kepanjangannya atau apa sih? Kenapa dipilihnya Rasa nih nama usahanya?
2: Mungkin aku sekalian cerita aja.
1: Boleh,
2: kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Dari awal aku buka usaha ini, mm-mm, kan awal-awal mikirin nih mau namanya apa ya.
1: Yes.
2: Gitu. Tujuannya sih emang mau jualan makanan.
1: Mm-mm.
2: Jadi kayak mikir apa ya kira-kira nama yang langsung ketika disebut tuh kayak langsung oh ini makanan, mm, gitu.
1: Mm-mm.
2: Tanpa menonjolkan suatu menu tertentu gitu. Yeah. Karena kan aku maunya menunya variatif.
1: Mm-mm.
2: Itu jadi kayak muncullah ide Rasa aja deh, karena emang yang mau aku tonjolin tuh rasanya gitu.
1: Mm.
2: Jadi,
1: mm-mm,
2: dari segi kalau bahasa Inggrisnya Rasa kan apa misalnya taste gitu,
1: mm-mm,
2: kan, feel.
1: Mm-mm.
2: Jadi aku tuh enggak cuma mau nonjolin rasanya yang dimakan di lidah gitu,
1: mm-mm,
2: tapi aku juga mau ada rasa estetiknya gitu. Makanya packagingnya juga aku bikin cantik gitu.
1: Okay.
2: Makanya aku bikin namanya tuh Rasa biar menonjolnya di rasanya.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Nah, kalau usahanya sendiri udah dari kapan nih si Rasa ini nih, Tere? Dan apa yang membuat akhirnya kamu menjalani usaha ini ya? Apalagi ini usahanya bisnisnya dalam bidang cemilan makanan, mm-hmm, gitu ya. Nah, kira-kira gimana ceritanya?
2: Aku bikin pertama kali tuh dari 2020.
1: Mm-mm.
2: Waktu itu tuh lagi COVID tuh.
1: Mm-mm.
2: Nah, jadi waktu COVID tuh aku lagi persiapan skripsi.
1: Mm-mm.
2: Jadi yang biasanya sibuk ke kampus, mm, aktivitas, mm-mm, gitu kan, magang. Nah, ini tiba-tiba harus lockdown semua di rumah. Jadi,
1: mm-mm,
2: aku cuma kesibukannya skripsi aja.
1: Mm-mm.
2: Bosen gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Jadi sedangkan aku tuh emang kuliahnya aku jurusan kulineri.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi emang udah ada hobi lah gitu.
1: Mm-mm.
2: Jadi makanya waktu di tengah-tengah pusingnya skripsi gitu,
1: mm-mm,
2: aku kayak ngapain ya, bosen,
1: mm-mm,
2: gitu kan. Akhirnya aku baking lah,
1: mm-mm,
2: gitu kan, karena udah lama kan. Akhirnya aku baking, terus aku sempat posting lah ke sosmed gitu,
1: mm-mm,
2: kan. Terus teman-teman kayak apa tuh, jual dong gitu.
1: Oh.
2: Nah, dari situ deh mulai kayak coba deh jual PO pertama teman-teman dong yang beli.
1: Mm-mm.
2: Ternyata responnya puji Tuhan bagus,
1: mm,
2: gitu. Makanya, mm-mm, jadi mulai keterusan
1: sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Karena ternyata ada basicnya ya.
2: Betul.
1: Basic apa namanya, F&B juga ada gitu, mm, ya. Makanya kadang-kadang orang bikin usaha makanan tuh ada yang otodidak, Tere, ya kan.
2: Hmm.
1: Ada yang enggak ada, Po, tadinya mah basic-basic masak, cuman karena demen nyoba-nyoba,
2: hmm,
1: ya kan, resep akhirnya jadi. Tapi kalau Tere sendiri emang pada dasarnya udah punya ilmunya ya, berarti ya.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, terus akhirnya kan kalau berbicara mengenai usaha ya, ini berarti benar-benar ditekuninya nih. Karena tadi sempat dengar nih Abang Po, Tere ini tuh awalnya lulus kuliah sempat kerja dulu ya, Tere, ya.
2: Betul.
1: Nah, sempat kerja, terus akhirnya menekuni si usahanya ini gitu. Maksudnya artinya kan meninggalkan pekerjaan ya kan, terus,
2: hmm,
1: akhirnya fokus ke usahanya. Ini gimana, ada pertimbangan gak sih? Kan kalau usaha kan kata orang kalau jualan tuh hari-hari kadang ada yang beli, ada yang,
2: betul,
1: enggak gitu. Sedangkan kalau misalnya bekerja kan udah ada gajinya misalnya,
2: hmm.
1: Nah, itu gimana nih akhirnya memantapkan untuk membangun usaha aja deh gitu.
2: Jadi emang awalnya tuh aku punya cita-cita gitu,
1: mm,
2: ya. Emang mau punya bisnis gitu. Cuma kan sadar juga gitu ya, butuh banyak persiapan gitu kan. Maksudnya selain dari modal, tapi juga butuh belajar lah gitu, kayak gimana cara ngaturnya gitu kan, gimana dari segi sosmednya, dari segi marketingnya gitu. Jadi makanya setelah aku lulus kuliah, walaupun aku ambilnya jurusan kulineri, aku sempat kerjanya tuh di bagian social media agency gitu. Jadi di situ juga aku belajar banyak soal digital marketing yang emang sekarang tuh lagi marak banget lah gitu kan. Orang zaman sekarang promosi juga lewatnya digital, lewat social media gitu. Jadi sebenarnya itu bagian dari pembelajaran aku sih untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi bukan cuma sebagai chef yang bikin di dapur, tapi juga sebagai business owner yang mengembangkan bisnis secara keseluruhan gitu.
1: Oke, okay. Aisy penasaran kira-kira produk apa aja sih sebenarnya yang dibikin sama Tere nih di dapurnya. Bule Bompo juga yang penasaran sama Tere dan usahanya. Ini tuh usaha apa namanya, dessert and cookies ya gitu. Jadi makan-makan cemilan manis gitu Abang Po. Nah buat Abang Po yang suka sama cemilan-cemilan manis gitu ya, cookies, perkuehan gitu ya. Nah ini bisa nih tanya-tanya sama Tere, narasumber kita di Tere UMKM siang hari ini. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928. Nah nih, kira-kira produk apa sih yang ada di rasa ini Tere? Kalau tadi Ayu udah liat Instagramnya Abang Po, cakep-cakep banget. Ya Allah, rasanya pengen makan tapi gak tega gitu.
2: Sayang.
1: Karena, iya, karena saking bagusnya gitu ya. Nah kalau Tere sendiri gimana? Awal pertama kali yang, kan tadi bilangnya awalnya tuh ditawarin ke teman-teman dulu gitu ya. Itu apa produk pertama yang di launching di rasa ini apa?
2: Yang pertama itu aku jualnya cookies, soft cookies itu. Itu soft cookies, terus aku mulai jual cookies yang kecil-kecil yang biar orang tuh makannya gak enak. Jadi yang kecil-kecil, satu-satu tiba-tiba habis gitu. Terus juga berkembang, aku mulai jual brownies, terus juga jual bolu jadul gitu. Sampai saat apa event-event kayak Natal, Lebaran, Imlek, itu juga aku jual kue kering. Jadi per tema gitu.
1: Kue kering kayak misalnya nastar begitu-gitu?
2: Bisa nastar, terus kue apa, kue butter cookies, itu juga.
1: Itu juga ada gitu ya. Tapi itu momen-momen tertentu aja gitu. Berarti kalau hari-hari produksinya cookies aja apa gimana?
2: Cookies, ada fortune cookies juga sekarang. Tuh sebenarnya lebih
1: ini ke, mungkin bisa dijelasin ke pendengar kita Bang Po, fortune cookies tuh apa sih? Mungkin ada yang belum tahu gitu ya, apa tuh?
2: Iya betul, fortune cookies tuh jadi kalau bahasa Indonesia kue keberuntungan gitu ya. Jadi itu dia bentuknya mungkin rasanya kayak crepes gitu, kulit crepes garing. Terus kita tuh kalau makannya tuh harus di crack dulu,
1: dipatahin gitu ya.
2: Dibuka terus nanti ada kertasnya dalamnya.
1: Jadi nggak bisa langsung makan ya?
2: Nggak bisa.
1: Karena dalamnya ada kertasnya.
2: Ada kertas. Jangan dimakan kertasnya.
1: Iya. Terus.
2: Iya. Jadi kertasnya tuh biasa beda-beda isinya. Tiap dari cookies tuh beda-beda. Jadi makanya disebut kue keberuntungan. Mungkin asalnya itu tuh isinya tuh kayak apa ya? Orang tuh jadi penasaran, ini cookies isinya apa nih, kata-kata buat saya hari ini gitu. Cuma kalau sekarang aku jual tuh banyak juga dari apa, kayak brand corporate. Jadi mereka tuh beli fortune cookies untuk marketing atau untuk promosi. Misalnya isinya jadinya voucher diskon gitu. Jadi kayak blind box tapi kue gitu.
1: Tapi di kue gitu ya. Jadi ada itu juga ya.
2: Betul, macam-macam kan.
1: Unik-unik ya Bompo ya. Karena kan ya apa namanya, kadang kalau misalnya ngomongin soal makanan ya, kadang tuh orang ada yang ngerasa ya udah sih tampilan nomor sekian misalnya, yang penting rasanya gitu. Kalau untuk Tere sendiri, soalnya kita lihat di Instagramnya rasa ini, perasa.merasa ya Bompo, kalau nggak percaya lihat bisa dicek Instagramnya. Ini tuh desainnya cantik-cantik banget gitu, artinya kan desain dan packaging nih sangat penting buat Tere. Seberapa penting Tere?
2: Penting banget, karena kan emang itu nama kita gitu kan, namanya rasa. Jadi emang kita gak cuma mau nonjolin rasanya, tapi juga bentuknya, platingannya gitu kan, packagingnya. Karena kan emang kita ini online, jadi kita kirim ke customer gitu kan. Jadi walaupun gak makan di tempat, tapi tetap orang tuh bisa ngerasain experience, oh bagus ya, tetap ngerasain rasa seneng ya pas terima ini gitu.
1: Jadi kalau di sana ada ungkapan, di luar sana ada ungkapan kayak ibaratnya suka ada yang gini, ah Tempatnya doang nih bagus misalnya gitu. Rasanya B aja misalnya. Kalau di rasa ini enggak ya, berarti enggak ya. Packaging dan rasa sama-sama enak gitu. Betul. Ya. Enak dilihat dan enak dicicipin gitu Abang Po ya. Baiklah, tapi yang namanya ngebangun usaha kan enggak semudah itu ya Ter, apalagi kamu udah ngebangunnya udah cukup lama nih ya. Terus di luar sana juga persaingan kan ada. Secara banyak juga orang-orang yang jual cookies ya kan. Yang ngebedain cookies atau produknya rasa milik Teresia ini apa sih dengan yang lain, dan tantangan apa yang sudah dihadapi seorang Teresia Christine dalam membangun usahanya? Nanti kita sambung lagi ya.
2: Siap.
1: Ya maksudnya Mompo juga silakan yang suka sama cemilan manis ya. Karena nih kalau dilihat dari bentuknya tuh enak buat ngeteh, ngopi ya kan, temen ngeteh, temen ngopi. Jadi silakan Mompo boleh tanya-tanya sama Teresia Christine atau Tere, narasumber kita di siang hari ini, owner dari Rasa. Jadi bisa langsung WhatsApp aja ya ke 0812 1124 928.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.
2: Bener, Po. Di mari emang lagi ngebahas yang enak-enak nih. Bareng owner dari Rasa, yaitu Teresia Christine, ya, yang masih berbagi cerita mengenai usahanya. Tadi udah cerita kenapa akhirnya menekuni jualan cookies dan lain sebagainya. Terus juga awal pertama kali ngebangun usahanya yang udah lumayan lama, tadi udah kisaran berapa tahun ya, Tere, ya?
3: 6 tahun berarti.
2: 6 tahun sampai sekarang. Wah, luar biasa. Nah, tapi 6 tahun kan kalau kita nih ngelihat orang ngebangun usaha 6 tahun, wih udah lama ya. Artinya udah sukses nih. Tapi enggak tahu ya, si Tere ini ngebangun usahanya gimana ya, Abang Mpo? Cara dia bisa survive, apalagi di luar sana yang jualan modelan cookies banyak, brownies, apa kue-kue kering lainnya. Nah, gimana cara seorang Teresia bisa sampai sekarang konsisten gitu ngejalanin usahanya ini? Seperti apa, Tere? Pernah nggak sih ngadepin kayak ibaratnya, ah udah ah males deh, nggak usah lanjut, kayak gini-gini doang gitu, oh sepi orderan atau apa nih, suka dukanya bisa diceritain seperti apa, Tere?
3: Oke, okay. Untungnya sih menyerah belum ya.
2: Nah, jangan.
3: Untungnya,
2: ya
3: masih semangat lah.
2: Oke,
3: okay. Gitu. Walaupun benar emang beberapa kali adalah momen-momen yang low season, yang sepi gitu kan. Cuma kalau dari aku tuh emang aku mau bawa Rasa ini nih menghadirkan menu-menu yang klasik.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi terlepas dari banyak banget orang-orang jualan dessert, kue kering gitu kan, makanan-makanan yang viral gitu kan. Kayaknya sekarang lagi jual apa? Lagi viral apa? Jual, viral apa? Jual. Kalau aku tuh berusaha untuk menjaga itu tetap klasik.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Karena aku percaya yang klasik yang suka ngangenin gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kayak orang tuh bisa yang tiba-tiba, tiba-tiba pengen makan brownies ya, gitu. Tiba-tiba pengen makan ini ya, gitu. Kayak pasti mereka ada memori yang mereka kenang, jadi kayak mau lagi gitu. Jadi aku percaya itu gitu. Dan mungkin suka dukanya apa ya? Mungkin sebenarnya lebih ke mental kali ya, karena kan aku sendiri gitu di sini, aku yang bagian bikinnya, aku yang bagian marketinginnya, aku bagian promosiin segala macem. Jadi kadang apalagi namanya cewek gitu kan, kita suka overthinking gitu kan, ngerasa kayak cukup gak ya, kurang apa ya, gitu. Jadi kayak lebih ke mentalnya tuh berasa banget lah gitu. Dan apalagi kalau lagi low season gitu kan, kayak aduh harus apa lagi nih untuk ngangkat penjualan gitu kan, untuk lebih ini segala macam. Jadi mungkin cara-cara yang aku lakukan selain untuk menjaga konsistensi kualitas gitu, aku juga lakuin promosi gitu. Lihat sekarang trennya tuh lagi ada apa sih gitu, misalnya lewat sosial media gitu, lewat aku marketingin apa, jual promosi-promosi apa gitu sih, Kak.
2: Oke. Jadi sebenarnya ini targetnya ke mana, Tere? Maksudnya ke anak-anak muda kah, atau ke orang tua juga bisa nih untuk produknya, gimana?
3: Iya, anak muda, orang tua, sebenarnya B2B, B2C sih. Jadi siapapun gitu, mau
2: ya,
3: penikmat yang makan sendiri atau mungkin kalau kayak B2B buat acara kantor, acara nikah gitu juga bisa.
2: Oke, berarti bisa pesan dalam jumlah banyak ya.
3: Betul.
2: Nah, ini yang ngebedain cookies atau produknya Rasa punya Teresia dengan produk yang mirip-mirip luar sana, kan juga yang jualan modeling kayak gini banyak ya, Tere, ya, misalnya cookies lah gitu. Apa sih dari bahan bakunya kah atau apa nih yang menjadi ciri khas lah?
3: Kalau bahan baku sih kita emang pakainya semua premium. Itu karena emang mau jaga kualitas juga gitu kan, dari awal kita udah usahain pakai premium, walaupun sekarang ekonomi naik turun gitu kan, harga bahan baku naik, tapi kita berusaha untuk tetap jaga itu gitu. Jadi mungkin walaupun ada orang yang pernah beli di 6 tahun lalu, sekarang beli lagi rasanya tetap sama gitu. Mungkin aku ngejaga customernya, kepercayaannya dari situ gitu. Terus juga mungkin apalagi ya, mungkin dari segi packaging juga aku bikin mereka tuh nggak cuma nikmatin makanannya, tapi juga mereka tuh tetap seneng waktu terimanya gitu. Kan ada juga yang kayak beli tuh buat kasih orang hadiah gitu kan. Jadi nggak malu lah istilahnya gitu. Kayak tetap orang tuh yang terima pas kita ngasih kayak oh seneng nih dapat bagus ya gitu.
2: Oke. Jadi baik lagi ke packaging ya. Packagingnya juga dipikirin nih ya Bang Po, nggak ngasal gitu ya. Oke. Nah biasanya kan kalau usaha itu nggak mungkin kamu sendiri ya yang ngejalanin. Ini ada tim nggak sih Tere, misalnya dibantu suami kah atau keluarga atau gimana nih?
3: Biasa sih. Sebenarnya semuanya aku sendiri. Cuma ya kalau misalnya mereka ngeliat aku keteteran, ya biasa suami bantu, keluarga bantu, ya minimal bantu lipet-lipetin kertas gitu, bantu angkat-angkat adonan gitu.
2: Oke. Berarti artinya ada ini ya, ada tim juga ya. Yeah. Kalau misalnya ada orderan yang lumayan banyak gitu ya. Oke. Ini berarti benar-benar kamu yang bikin sendiri ya. Segala-gala semuanya nih ya Bang Po nih. Ada cookies, ada marble nastar. Terus ada apa lagi sih? Boleh disebutin gak sih Tere yang udah pernah diproduksi di Rasa ini ada apa aja?
3: Ada palm sugar cookies. Terus juga ada butter cookies. Terus juga kita sempat ada bikin sugar cookies yang gambar-gambar gitu. Itu juga ada. Terus ada bikin bolu jadul. Terus bikin fortune cookies sekarang sih yang paling hits.
2: Oke. Yang paling banyak digemari ya sama konsumennya.
3: Betul.
2: Fortune cookiesnya nih ya Bang Po. Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya di 0812-1124-928. Ada Bang Denny di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak dan juga Po Nana. Dari tadi Ayah nyimak obrolannya. Ini sih kalau Ayah lihat dari Instagramnya, kebetulan Ayah udah lihat katanya, kok cakep-cakep banget ya. Kayaknya kalau dilihat dari Instagramnya, kayak sih mahal nih. Kalau boleh tahu spill dikit dong, kak, untuk harganya yang dijual berapa, sampai berapa sih kak? Katanya jadi penasaran deh. Soalnya emang Instagramnya kita lihatnya kayaknya cakep gitu. Oke deh Bang Denny. Iya sih, ini kan juga penasaran ya. Kalau biasanya gitu ya, kalau orang kita nih ya Bang Po.

0: kita udah bisa provide juga. Mm-mm. Gitu. Jadi start dari 6.000 sampai 150.000. Mm. Untuk brownies yang gede.
1: Oh, itu untuk brownies. Mm. Oke. Okay. Jadi segitu ya harganya ya. Ini sih sebenarnya di Instagramnya juga ada kontak ininya ya, kontak personnya ya. Mm. Oh, untuk yang mau tanya-tanya tuh ada linknya untuk order sama menu, bisa di situ dicek ya. Nah, tadi juga Tere cerita nih ya Bompo, katanya yang di usahanya ini enggak cuma ada brownies, ada cookies, nastar dan lain sebagainya, tapi juga menerima orderan lainnya ya dari customer. Selain yang ada di Instagram yang saya lihat nih, apa nih yang mungkin pernah diorder sama customer gitu yang bukan apa namanya main produknya, rasa apa sih Tere?
0: Pernah, kita kan juga jual hampers. Jadi kayak tiap kalau Natal, Imlek, Lebaran, Valentine itu juga kita juga jual hampers. Okay. Jadi kayak langsung sepaket gitu. Mm-mm. Nah, sempat waktu itu ada satu brand yang emang mau pesen buat bagi-bagi ke tim kantornya. Mm-mm. Nah, jadi kayak dia requestnya tuh kayak mau dong Kak bikinin budget kami segini gitu. Mm-mm. Bisa gak bikinin mau ada cookies sama ada jus.
1: Oh.
0: Sedangkan aku kan gak bikin jus gitu. Iya. Jadi kayak yaudah aku nanya boleh gak kalau misalnya kita beli jusnya gitu kan. Oh ya gak apa-apa Kak, pokoknya atur aja gitu kan. Yang penting cakep deh gitu. Jadi apa ya, jadi kayak one stop solution juga lah gitu. Butuh apa kasih tahu ya kita bikin gitu. Kita Bapak kerjain yang di request. Gitu. Sempat ada juga yang brand apa, dia jual apa kayak sepatu gitu-gitu kan. Jadi dia beli kue kering, tapi dia bilang nanti saya kirim ya sepatunya, ini barang-barangnya, jadi nanti dikirim ke customernya langsung. Jadi kayak dia kirim, ya aku packingin sama cookiesnya juga gitu. Jadi kayak benar-benar ya kita hampers juga lah gitu, yang menatanya gitu. Jadi kayak pokoknya mereka terima udah cakep.
1: Ini harus butuh ini loh, kemampuan khusus loh Bompo ya. Dan untungnya Tere ini memang ada basic dari yang dia jalanin sekarang gitu ya. Jadinya apa namanya, semua kebutuhan customer sampai sejauh ini bisa dibuat gitu ya, sesuai pesanan gitu ya. Oke. Nah, nanti di segmen terakhir aku juga pengen tahu nih caranya Tere. Tere nanti juga bisa berbagi tips ya Tere ya, cara menjalani usaha biar konsisten tuh gimana, biar pelanggan tetap setia dengan produk yang kita buat gitu, memperkenalkan produk yang apa namanya, bisa dibilang apa ya, biar orang-orang tuh jadi langsung pengen order gitu. Nah, gimana sih caranya, nanti boleh berbagi tipsnya ya. Boleh. Di sesi terakhir, dan mungkin harapan Tere seperti apa kedepannya dengan usahanya nanti kita bakal bahas di segmen terakhir. Tetap di sini ya Bompo, di obrolan Teras UMKM.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
2: Nonton Bioskop.

0: Abang Empo masuk di segmen terakhir obrolan Teres UMKM, masih barengan Teresia di sini, owner dari Rasa ya, yang tadi udah berbagi cerita mengenai perjalanan usahanya seperti apa, produknya juga apa aja yang dia buat. Tapi dari tadi Ayah lupa nih mau tanya, karena dari tadi yang disebut-sebut salah satu favorit juga yaitu Fortune Cookies-nya ini. Nah, ini tuh jujur Ayah tuh tadi baru dijelasin nih sama Tere gitu ya. Jadi ini tuh apa namanya, produk yang emang bukan punya kita sih ya, bukan punya orang Indonesia ya. Lebih tepatnya ini ide yang datang dari teman-temannya Tere, yang ternyata pasti cari tahu asalnya nih makanan ini tuh dari luar negeri ya Bang Po gitu. Terus diadaptasi di berbagai negara ya, salah satunya di Amerika. Nah itulah yang akhirnya jadi apa namanya, inspirasi Teresia membuat Fortune Cookies ini. Gitu ya Tere ya. Oke. Nah Tere, ini kan udah sampai di segmen terakhir. Kalau Tere sendiri, pasti setiap pegiat UMKM tuh kan ada kayak target ya, target kedepannya tuh usahanya nih mau dibawa kemana sih gitu. Kalau Tere sendiri ada apa nih, impian apa yang mungkin nanti suatu saat bisa diwujudkan, apa kira-kira?
1: Impiannya sih mungkin pengen punya toko ya, dalam bentuk toko. Kalau sekarang kan masih dapur rumahan gitu, jadi apa-apa delivery kirim-kirim aja. Pengennya sih pengen punya toko, mungkin ya di mall atau mungkin juga tersebar di seluruh Indonesia. Amin.
0: Oke, berarti toko ya.
1: Toko.
0: Kalau untuk pameran-pameran sendiri gimana Tere? Biasanya pegiat UMKM tuh ada yang ibaratnya rajin untuk ikutan event-event gitu. Kalau kamu sendiri seperti apa?
1: Sejauh ini sih emang belum sempat ikut, belum sempat ikut bazar gitu ya, pameran. Cuma rencananya emang mau coba mulai cari-cari, mulai kita persiapkan lah. Gitu mungkinnya di tahun ini atau tahun depan, awal tahun gitu.
0: Nah kalau untuk tipsnya sendiri sebagai pegiat UMKM nih, untuk Abang Empok nih pendengar kita, siapa tahu juga lagi ada yang ngejalanin usaha. Kadang tuh kalau ngomongin soal usaha tuh gitu ya, apa namanya, mikirnya tuh kayak modal, ya kan. Mau gimana mau usaha po, orang modal aja kagak ada misalnya gitu. Gimana ya gitu. Atau mungkin lagi ada yang ngejalanin usaha tapi banyak yang bilang katanya indis ekonomi, ya kan nih, peminatnya lagi turun nih po, misalnya begitu. Nah caranya biar tetap konsisten dari seorang Teresia seperti apa nih? Mungkin bisa dibagi-bagi tipsnya nih untuk Abang Po, silakan.
1: Oke, mungkin kalau konsisten, kalau kita kan emang resep kan emang udah ada takarannya, gitu. Jadi emang kita mengusahakan untuk tetap dicatat lah semuanya resepnya. Jadi makanya tiap kita mau bikin per batch itu ya tetap sama rasanya. Mau batchnya kecil, batchnya besar tetap sama gitu. Dan juga dari segi bahan bakunya juga kita usahain untuk selalu sama gitu. Walaupun indeks ekonomi harga naik turun gitu ya, jadi tetap kita usahakan pakai bahan bakunya yang sama gitu. Jadi tetap dari segi rasa tetap konsisten, dari segi tren juga gitu. Sekarang lagi trennya apa sih, warnanya gitu kan. Lagi orang tuh demennya tuh apa sih, itu mungkin di packagingnya atau di platingnya gitu kan. Atau kayak mereka tuh mungkin biasa aku di event-event tertentu gitu ya, kayak Natal, Imlek sama Lebaran kan aku suka keluarin menu khusus gitu kan, kue kering khusus. Nah itu juga aku sempet keluarin kayak misalnya kue apa brownies tapi rasanya ada kunafanya gitu. Jadi itu tetap aku tonjolin di event-event tertentu itu. Jadi mungkin itu yang bikin orang tuh tetap penasaran dan kayak coba deh beli gitu. Jadi menambah customer baru juga gitu.
0: Jadi harus rajin-rajin lihat sosial media ya, yang lagi tren ini tuh apa gitu ya. Kan kadang ada juga bilang gini kayak, ah kalau jualannya yang ngikutin tren tuh cepet ini, cepet hilangnya gitu. Tapi kalau untuk sekedar cari inspirasi gak masalah ya Tere?
1: Gak masalah.
0: Nah kalau dari kamu sendiri Tere, menurut kamu modal ya, modal tuh menjadi hal yang penting gak sih ketika kita ingin membangun usaha atau seperti apa?
1: Sebenarnya penting, tapi maksudnya besar kecilnya itu relatif ya sebenarnya. Karena kalau boleh jujur, aku pun karena aku mulainya waktu zaman masih kuliah berarti kan, itu pun aku modalnya masih kecil banget. Kan aku masih belum kerja gitu kan. Jadi uang jajan aku tabung. Aku dulu beli oven pertama aku aja tuh masih yang murah, yang kecil gitu, bener-bener yang paling cuma muatnya berapa doang lah, sedikit gitu. Jadi emang modal aku tuh dulu kecil banget gitu. Cuma lebih ke modal nekatnya yang besar. Kalau modal dananya mah kecil kalau aku ya. Gitu. Jadi menurut aku kalau untuk mau mulai usaha sih lebih ke pede aja gitu. Yang penting selama kita suka.
0: Modal nekat ya.
1: Modal nekat itu.
0: Modal nekat ini penting ternyata nih ya, Bopo ya. Kalau misalnya modalnya banyak ada tapi mentalnya masih ragu juga percuma. Betul. Ya Tere ya. Oke, baik, jadi itu dia yang kita obrolin siang hari ini Abang Po. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya Tere untuk pendengar kita nih Abang Po yang lagi ngejalanin usaha apapun itu ya. Hari gini soalnya banyak banget nih perhatiin orang-orang yang tadinya kerja kantoran aja atau kuliah aja jadi nyambi gitu. Gak apa-apa, gak masalah gitu. Semua udah punya rezekinya masing-masing ya Tere. Gak perlu khawatir adanya persaingan gitu. Karena pasti setiap individu tuh punya ciri khas masing-masing dalam membuat produk yang dia jual gitu. Tinggal balik lagi nih ke customer, seleranya seperti apa gitu. Baiklah kalau gitu Teresia, terima kasih udah hadir di Studio Perempat Jakarta. Iya, sudah berbagi cerita yang menginspirasi. Mudah-mudahan produknya laris terus. Ditunggu kreativitas lainnya ya di Rasa. Jadi silakan Abang Po yang mau lihat produknya bisa ke Instagram ya. Instagramnya udah kita tag di Story Perempat Jakarta, jadi tinggal lihat aja ya. Baiklah kalau gitu, ayo lanjut temennya Bang Po di siaran Jakarta Punya Cerita edisi kali ini. Tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
3: Po, nasi uduknya tiga ya.

Abang Po, jajaran pemerintah Kota Jakarta Pusat pada hari Jumat lalu mensosialisasikan pembatasan pembuangan sampah ke tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang kepada pengurus RT RW FKDM LMK Kader Dasawisma sekecamatan Sawah Besar. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Marta Sitorus mengatakan sosialisasi difokuskan kepada edukasi pemilahan sampah langsung dari rumah tangga untuk membangun kembali budaya peduli lingkungan di masyarakat. Menurut Marta Sitorus, sosialisasi pilah sampah yang gencar dilakukan di 8 kecamatan sejauh ini berjalan efektif dan masyarakat sudah membiasakan pilah sampah. Beralih informasi yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan semangat rukun sama teman dalam beragam ekspresi kreativitas bakat dan karya pelajar Indonesia dari berbagai daerah melalui pagelaran Pentas Pelajar 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan gelaran tersebut menghadirkan beragam kegiatan mulai dari festival band pelajar, pemutaran film pendek dan lokakarya, demo komik digital, jajanan pasar hingga berbagai aktivitas interaktif lainnya yang syarat nilai kebersamaan, empati dan persahabatan. Ia juga menjelaskan bahwa Kemendikdasmen sebelumnya menyelenggarakan kompetisi gerak dan lagu Rukun Sama Teman sejak Februari 2026. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 13.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Propat Suara Budaya Jakarta, asik banget, demen banget deh siang-siang gini denger suara Mas Didi Kempot almarhum ya Bempo ya, dengan lagunya I Love Dangdut. Di Jakarta punya cerita yang masih barengan Epo Mariana Suwendi di tengah aktivitasnya Bempo di siang hari ini. Jangan lupa makan siang, udah jam makan siang ini, jangan sampai lupa. Makan siang apa? Mau ini enggak? Sate. Beli diri hari gini, tanggal segini minta beliin gimana ceritanya? Kalau sate kambing mau sate kambing. Soalnya sate kambing masuk daftar makanan terlezat di dunia versi Taste Atlas 2026 nih ya Bempo. Sate kambing Indonesia kembali diakui dunia setelah menduduki peringkat 4 dalam daftar makanan terlezat dunia versi Taste Atlas 2026. Hidangan khas Nusantara ini dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar, terus disajinya sama bumbu kacang, kalau enggak itu ya kecap manis ya, dicampur sama irisan bawang sama cabai gitu. Cita rasa dari sate kambing tuh kan gurih, aroma asapnya tuh khas banget. Belum lagi kalau pakai rempah-rempah gitu ya, bikin sate kambing tuh jadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal sampai mancanegara. Bahkan warung kaki lima sampai restoran juga ada yang namanya menu sate kambing, Abang Po. Dan ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia punya daya tarik kuat di mata dunia. Kalau Abang Po, kira-kira gimana? Setuju enggak makan siang pakai sate kambing?

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Okay. Abang Po termasuk orang yang demen ngopi apa ngeteh? Kalau saya sih ngeteh ya, Abang Po ya. Karena kan sekarang banyak orang yang tiba-tiba jadi ngopi gitu ya. Kalau saya sih tetap dah ngeteh aja ngeteh. Kagak cocok perut kita sama kopi. Gak apa-apa dong. Karena kebiasaan minum teh ini udah jadi budaya di Indonesia, Bang Po. Bayangin aja di setiap daerah tuh punya ciri khas minum teh yang berbeda-beda. Biasanya kalau orang Jawa Barat nih, biasanya yang ayah tahu ya, minum teh tuh tehnya maunya yang tawar, tanpa gula. Nah, bener gak nih orang Jawa Barat? Kalau orang Jawa Tengah sama Jawa Timur biasanya lebih demen teh manis pakai gula batu. Ah, bener kagak tuh kira-kira? Nah, kalau orang Tegal, Abang Po, di Tegal tuh punya tradisi mochi ya, yaitu minum teh dengan teko tanah liat atau poci dengan cita rasa teh melati yang kental dan manis gitu. Itu kalau di Tegal. Kalau kita ke Pemalang ada juga namanya teh begug, Abang Po. Teh begug ini teh hijau tradisional yang biasanya dinikmati bersama gula merah. Di Sumatera Barat juga punya teh namanya teh talua ya. Ini campuran teh hitam sama kuning telur sebagai minuman penambah stamina juga. Ini sih saya penasaran pengen nyoba ya, kayak apa ya. Nanti kalau ada waktu, ada umur, ada rezeki, jalan-jalan ke Sumatera Barat, saya pengen coba banget teh talua ya, Bang Po. Sebenarnya di Jakarta juga ada sih beberapa tempat makan yang nyajiin teh talua gitu. Coba pengen nyobain yang aslinya gitu. Terus masih di Sumatera Barat, selain teh talua juga ada teh kawa ya. Ini minuman dari daun kopi sangrai yang disajiin dalam tempurung kelapa. Terus juga kalau kita ke Aceh sama Medan, di sana tuh ada teh tarik ya, Bang Po. Teh susu yang dituang berulang kali sampai berbuih gitu ya, ditarik-tarik gitu. Nah, banyak kan tradisi minum teh orang Indonesia. Kalau Bang Po termasuk yang mana nih? Yang demen ngeteh apa ngopi?

0: kemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min, kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta, Lebaran Haji tinggal bentaran lagi ya. Nah, di mari nih teman-teman udah pada ngobrol nih, ntar Lebaran Haji kita bakar-bakar yuk. Baru udah pada pede aja dapat daging kurban. Tapi mungkin ada yang udah ngerencana kali ya, Bang Po ya, nanti Lebaran Idul Adha mau kumpul-kumpul, itu kan tanggal merah cuti bersama juga 2 hari kan lumayan tuh. Mau kumpul-kumpul, mau masak-masak gitu ya. Tapi kepikiran gak mau masak apa kira-kira? Kalau rendang, udah biasa gak sih? Ya maksudnya rendang pan udah hari-hari kita nemu gitu ya Bang Po ya. Tapi Abang Po bisa loh coba beberapa olahan daging sapi ala Korea sampai Nusantara ada. Jadi gak cuma rendang ya, Abang Po bisa kreasi bikin olahan daging sapi krengsengan. Nah ini enak nih, demen nih krengsengan nih, pakai cabai yang banyak yang pedes ya. Ini tuh khas masyarakat di Surabaya Abang Po, racikan aslinya dari sono gitu. Biasanya ditambah petis, udang, terus juga krengsengan ini punya cita rasa manis, gurih gitu ya. Ditambah irisan cabe untuk sensasi pedasnya. Terus mau bikin daging sapi olahan teriyaki juga bisa. Ini ala-ala restoran Jepang ya kan, yakiniku ya. Empal gepuk juga ya doyan nih. Kalau ini khas orang Sunda nih ya Bang Po ya, empal gepuk ya. Atau mau bikin bulgogi, ya ini juga nih, ini ala-ala Korea juga nih ya Bang Po nih ya. Kalau udah ada khas Jepang, teriyaki sama yakiniku, Korea juga ada bulgogi ya Bang Po ya. Ini juga termasuk hidangan yang bisa Bang Po coba untuk mengolah jatah daging kurban nanti. Nah, kira-kira udah kepikiran enggak apa mau dibikin tongseng, mau dibikin sate marangi, kan pakai daging sapi juga tuh. Apa mau bikin olahan apa nih kira-kira untuk hari Raya Idul Adha kali ini ya Bang Po? Masih bisa dipikirin ya, masih ada waktu beberapa hari lagi ya Bang Po. Tapi yang pasti kalau Ayah juga masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi untuk ngajak Abang Po kita jalan-jalan keliling Nusantara. Kali ini Ayah mau ajak Abang Po ke RRI Pro 4 Palangkaraya ya, yang siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nanti di jam 13, jam 1 siang waktu Indonesia Barat, kita bakal ngebahas seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa kolaborasi. Nanti obrolan bakal dihadirin di Suara Budaya Nusantara, tetap di mari aja di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Abang Po, pengelolaan sampah di Jakarta dinilai masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT RW untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, menegaskan bahwa penanganan sampah di ibu kota tidak hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, tapi juga membutuhkan kolaborasi menyeluruh, mulai dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, sudin lingkungan hidup, RT RW hingga masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, destinasi wisata Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo, Mikael Tonso, mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang abang-abang pendengar perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar perompat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perompat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124-928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perompat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Nah,
3: halo
2: okay.
3: Mpo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
3: halo,
2: nih.
3: Halo okay. Gimana suaranya? Sudah
2: halo,
3: terdengar?
2: Sudah hai. Terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya. Teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Ah, feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar perompat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar perompat di Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124-928. Sambil dicek audio di RRI Perompat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Kita sapa kembali. Halo kakak.
4: Halo.
2: Halo kak. Kita sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perompat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lain interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Kak Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Pro4, yang pasti AI juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa kakak Anissa di sana. Silakan, Kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Pro4 Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk, Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu. Ya, kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Pro4 Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari Jakarta, dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Pro4 Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu, seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu. Tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangan. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya, gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat, kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, siklusnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi. Dan cenderung mengikuti mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi, antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresikan. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan, gitu ya, Pak.
3: Dan sudah baku.
2: Nah, itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan. Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya, Pak. Kalau begitu juga di Pak yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh, Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Cara menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya, Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriringan. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya, Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah kalau sebagai contoh nih, Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh, Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang. Dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan

0: nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi yang keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Nah, inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
1: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru akhirnya Pak yang nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Mulan.
0: Begitu
1: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern ya juga. Tapi benar nih kata Bapak ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, Dita punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabungkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
0: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu loh. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah

0: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empok, untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti saya juga mau menyapa nih siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya nggak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti saya masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
1: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa ya, Betan juga ada rumah apa namanya itu bunga Betan di sana ya, itu keren sekali memang.
2: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita boleh angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentu kita bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
0: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso SAGMM selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Ya, mau nonton siaran visualnya ya, RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Pro4 Palangkaraya. Ayo Po Marina lanjut menemani siaran terestrial Pro4 Jakarta, tetap di Pro4 Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website di www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen. Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.
3: Oh, gue mau ke Jakarta untuk berjemur

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po, Ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jawa Timur mengubah limbah rumah tangga menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomi tinggi. Di tempat tersebut, tumpukan sampah anorganik yang awalnya tidak berharga dirangkai menjadi beragam produk kreatif, mulai dari tas, dompet, tempat tisu hingga aksesoris cantik. Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan PKK RW 12, Siti Munawaro, menjelaskan bahwa gerakan ini bermulai dari keresahan warga terhadap penumpukan sampah plastik yang sulit terurai di lingkungan tempat tinggal mereka. Siti mengatakan bahwa metode Eco Break menjadi solusi pamungkas untuk memastikan tidak ada sampah plastik sisa produksi kerajinan yang terbuang sia-sia ke lingkungan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, Fadli Zon, secara resmi membuka rangkaian peringatan Hari Keris Nasional 2026 bertajuk Warisan Pusaka Lintas Generasi di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Kegiatan berlangsung pada tanggal 23 Mei hingga 28 Juni 2026 ini diselenggarakan oleh Kemenbud melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan bersama Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Dalam sambutannya, Fadli menegaskan keris bukan sekedar benda pusaka, melainkan menurut Menteri Kebudayaan, keris bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang lahir dari perjalanan panjang peradaban Nusantara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: lapar lagi.
1: Din, tadi tuh nyak denger-denger orang pada ngomongin soal inflasi. Apaan sih tuh, Din?
2: Itu sih emang istilah ekonomi ya, nyak. Itu tuh peningkatan harga barang ame jasa secara umum yang bikin duit kita jadi berkurang daya belinya.
1: Gitu.
2: Misalnya nih, nyak, harga sayur atau telur naik gitu. Padahal penghasilan kita ya tetap segitu-gitu aja.
1: Lah, terus gimana caranya biar ngatasin gitu, Din?
2: Ada beberapa solusinya nih, nyak. Saya juga belajar nih dari ekonom-ekonom yang pada pintar banget tuh, ya. Salah satunya nih, kita nih sebagai masyarakat biasa, kita bisa deh mulai dengan hidup lebih berhemat. Kita beli barang-barang yang perlu-perlu aja, nyak.
1: Oh, jadi hemat gitu ya?
2: Iya.
1: Makanya tuh, nyak, kalau belanja, jangan asal beli aja ya, Din, ya. Biar gak keburu bokeh.
2: Nah itu dia, nyak. Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

Perempat Suara Budaya Jakarta, balik lagi ke Jakarta bareng Raipo, Mariana, Suendi, Bompo. Abis dari Palangkaraya, kita balik lagi ke Jakarta ya, kota tercinta. Biar kata AP juga, kita mah demen banget tinggal di Jakarta ya, Bompo ya. Ya, tapi bukan berarti cinta terus memaklumi. Apalagi, ya namanya aksi tawuran ini masih aja terjadi. Tadi pagi aja, masih ada tuh tawuran di Klender Jaktim ya, Bompo ya. Aduh, tapi ini jangan coba-coba ya, gak main-main ya Bompo nih. Ada sanksinya buat para pelaku tawuran apalagi yang masih pelajar nih. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan siswa yang terlibat tawuran bisa kehilangan bantuan Kartu Jakarta Pintar alias KJP ya Bompo. Kepala Disdik DKI Jakarta Nadiana mengatakan di tahun 2025 lalu itu ada 20 siswa yang dicabut KJP-nya karena terlibat tawuran. Sementara tahun ini di 2026 jumlahnya bertambah jadi 40 siswa Bompo dari 20. Nah lo gimana itu? Nah menurut Nahdiana, persoalan tawuran pelajar ini kagak bisa cuma dibebankan kepada pihak sekolah aja. Tapi ia menilai juga proses pendidikan anak juga dipengaruhi lingkungan rumah, masyarakat, sampai perkembangan dunia digital. Dan persoalan tawuran pelajar tidak bisa hanya dilihat dari lingkungan sekolah, proses pendidikan yang lainnya juga harus ikut serta gitu yang mempengaruhi ya Bompo. Dan ia juga mengatakan bahwa Disdik DKI terus mengedukasi masyarakat agar pendidikan anak dilakukan secara bersama-sama antara rumah, sekolah, masyarakat, dan media sosial biar pembinaan terhadap pelajar ini bisa berjalan lebih maksimal. Nah untuk mencegah tawuran, Disdik DKI juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga seperti Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, sampai Polda Metro Jaya. Duh, sedih ya Bompo ya, masa tiap tahun naik tuh angkanya yang terlibat tawuran yang dicabut KJP-nya 2025 ada 20 siswa. Nah tahun ini naik jadi 40 ya Bompo. Kesianan sebenarnya ya, cuman kalau kagak begini ntar pada kagak kapok ya Bompo ya. Lebih kekasianan sama orang tuanya sih ya Bompo ya. Jadi mudah-mudahan permasalahan mengenai tawuran yang melibatkan pelajar nih terutama ya, ini bisa jadi pelajaran buat kita nih ya Bompo, orang tua biar lebih ibaratnya biar lebih ekstra lagi dah ya ngedidik anak-anak kita ya Bompo, biar benar jalannya. Nah kalau yang atu ini udah benar nih, ada seorang anak muda yang ternyata menjalani usahanya di ternak kambing di usianya yang masih muda dan dia gak gengsi. Wah keren ya Bompo . Siapakah dia? Nanti cerita selanjutnya abis yang berikut ini.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Mestinya sih gitu ya Bang Po ya, makin tua makin jadi, makin tua makin dewasa, mestinya. Bukannya makin tua malah ikutan tawuran. Aduh, contoh nih sama yang atu ini ya Bang Po, usianya masih muda, 21 tahun. Tapi jangan lihat usianya. Masih muda dan masih duduk di bangku kuliah. Seorang anak muda bernama Hanan sudah memiliki pendapatan ratusan juta rupiah, Bang Po. Hal tersebut disebabkan karena si Hanan ini punya bisnis peternakan kambing yang dikembangkan bersama sang ayah. Berada di tengah kompleks perumahan Taman Tridaya Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, peternakan milik Hanan ini sudah berhasil menjual lebih dari 50 ekor kambing jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini ya Bang Po. Jenis kambing yang dijual di sono beragam. Ada yang harganya kisaran 2,5 juta sampai 5 juta, ada itu tergantung bobot dan beda-beda juga gitu jenis kambingnya. Nah kalau dihitung rata-rata satu kambing itu kan dijual kisaran 3 juta nih ya misalnya ya. Itu omsetnya katanya udah menembus hampir 200 juta Abang Po ya. Nah itu cerita dari Hanan nih, anak muda yang ternyata punya semangat luar biasa gitu ya, untuk memiliki pendapatan sendiri gitu ya, dengan fokus bisnis peternakan kambing yang dia kembangkan bersama sang ayah. Dan banyak yang nanya kan, kok bisa sih sampai ngasilin duit sebanyak itu gitu ya, tipsnya caranya gimana? Nah ternyata terjun ke dunia peternakan di usia muda ini tentunya gak mudah ya Bang Po ya, bagi seorang anak muda yang baru usia 21 tahun. Meskipun tidak memiliki latar pendidikan di bidang ternak, ternyata si Hanan ini tetap belajar secara otodidak gitu ya, untuk ngembangin usaha peternakannya yang yang bisa dibilang dia jalanin tanpa ada pengalaman gitu bersama sang ayah. Dan Hanan ini merupakan lulusan Universitas Negeri Islam UIN Jakarta, jurusan sejarah. Dia juga mengandalkan jurnal ilmiah sebagai acuan untuk menerapkan metode beternak modern di tengah pemukiman. Karena kebetulan peternakan yang dia punya ini ada di tengah-tengah komplek perumahan yang dia tempatin, Abang Po. Nah katanya salah satu metode beternak modern yang dianut adalah dari sistem pemberian pakan. Katanya kalau dulu kebanyakan hewan ternak itu kan kayak kambing, sapi, dikasihnya rumput aja. Beda di peternakan Gen Z ini ya Bang Po. Kalau katanya si Hana nih, hewan ternak membutuhkan 100% nutrisi lengkap. Seperti 60% karbohidrat, 20% protein, dan juga 20% lagi dari serat. Nah nutrisi lengkap ini harus diberikan rutin setiap harinya apabila domba atau kambing yang ada di peternakannya ini pengen cepat gemuk gitu. Dan sebenarnya secara alamiah hewan ruminansia atau berkaki empat seperti sapi atau kambing ini makanan utamanya adalah rumput hijau. Oleh sebab itu setiap hari si Hanan ini memberikan 60% karbohidrat berupa konsentrat, 20% protein dari ampas tempe, dan 20% lagi dari serat yang merupakan rumput biasa. Jadi dengan begitu kambing-kambing yang dia ternak itu bisa gemuk dalam waktu cepat, terutama ketika jelang Idul Adha. Terus dia juga ngasih tips cara memilih hewan kurban tuh kayak gimana Bang Po, katanya pastiin hewan kurban benar-benar memiliki fisik yang gemuk. Dan ini sebenarnya bukan patokan juga sih ya, kalau katanya si Hanan sih fisik yang gemuk atau tidak, yang pasti harus memahami yang namanya body condition score Bang Po. Jadi penilaian kondisi tubuh kambing atau domba yang diukur dari ketebalan leher, paha, dan juga besarnya perut gitu Abang Po. Ini salut ya, gak punya pengalaman dalam bidang peternakan, masih muda tapi mau gitu loh punya usaha peternakan hewan kurban dan dijalani dengan usia yang masih muda gitu Abang Po. Dan awalnya katanya si Hanan ini sempat diragukan loh sama warga sekitar. Jadi kalau katanya ceritanya dia ya, ketika dia ingin menekuni usaha peternakannya tentunya gak mudah dan penuh resiko serta tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah di awal mendirikan peternakan, komentar dari warga sekitar. Jadi banyak yang meragukan lah gitu, ada yang nyinggung-nyinggung juga.
apa ada yang sempat komplain juga karena peternakannya ini kan dibangun di tengah pemukiman. Namun Hanan dan ayahnya berusaha membuktikan bahwa peternakan yang dijalaninnya adalah modern sehingga bisa beradaptasi di lingkungan perumahan dan tidak menimbulkan bau. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya warga sekitar pun melihat bahwa bisnis peternakan si Hanan ini benar-benar dijalankan dengan baik, bersih dan tidak mengganggu lingkungan gitu. Abang Po dan Hanan mengatakan bahwa peternakannya tersebut secara kualitas sudah diverifikasi profesional dan layak oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Luar biasa. Semangat terus Hanan, dan mudah-mudahan cerita dari Hanan ini bisa menginspirasi kita ya Abang Po ya. Anak muda aja punya semangat luar biasa tuh untuk bisa menghasilkan dan masih punya kemauan gitu loh. Dimana di masa usianya si Hanan ini kan 21 tahun ya, tahun diri.

0: Eh Tia, lo lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Gak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen. Bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Propat FM.

0: Budaya Jakarta terpantau hujan deras sebongpok di Monas Jakarta Pusat nih. Hati-hati di jalan ya buat yang lagi OTW, yang lagi berkendara atau lagi mau siap-siap pulang. Kalau pulang sih belum sih, kayaknya ntar jembatan ya Bompo ya. Cuman mudah-mudahan jembatan sih hujannya udah kelar, mudah-mudahan. Tapi buat Bompo yang baru mau memulai aktivitas di sore hari ini, selalu berhati-hati di waspada. Kayak yang satu ini nih Bompo nih, ini bikin kita was-was. Tapi tetap harus waspada ya. Fenomena video dan isu tentang pocong viral di media sosial. Nah ini kan udah terlanjur menyebar ya di media sosial ya. Dan ternyata ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan hoax dan keresahan warga, tapi juga menyangkut pertimbangan moral pihak yang membuat maupun menyebarkan konten tersebut. Psikolog sekaligus guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rosemini Agus Salim, mengatakan seseorang perlu memikirkan dampak sosial sebelum mengunggah konten yang berpotensi memicu ketakutan ataupun kepanikan publik. Karena menurutnya pembuat konten seharusnya tidak hanya memikirkan apakah unggahannya akan ramai ditonton, tapi juga mempertimbangkan nilai moral dan edukasi dari konten tersebut. Dan ia juga menilai aspek moral dan pendidikan seharusnya menjadi pertimbangan penting nih sebelum seseorang mengunggah konten ke media sosial. Karena memang isu mengenai teror pocong viral di media sosial ini udah ramai banget ya Bompo ya. Yang ini mengarahnya kepada aksi kriminal ya. Tapi karena video-video yang sudah marak beredar, akhirnya banyak juga yang akhirnya apa ya, bisa dibilang jadi kayak disengaja-sengajain gitu loh Bompo, konten-konten begitu ya. Ya mudah-mudahan isu ini cepat hilang ya. Dan mudah-mudahan ini juga cepat teratasi ya, karena ini kaitannya sama aksi kriminal juga gitu. Beberapa berita yang udah sempat baca juga, jadi isu mengenai pocong viral ini gak cuma sekedar nakut-nakutin, tapi juga ada aksi kejahatan di balik itu. Jadi mudah-mudahan segera terselesaikan dan ditindak oleh pihak yang berwajib. Dan ini menjadi informasi terakhir barengan Epo Mariana Suwendi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Bentar lagi bakal disambung sama Bang Noel di siaran sorenya Pro 4 Jakarta. Dan akhir kata Epo Mariana pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Brite jam 15.
1: Abang Po, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat menetapkan 15 peserta seleksi pemuda pelopor yang lolos ke tahap fact finding setelah menyisihkan puluhan kompetitor di tingkat kota. Kepala Suku Dinas Pora Jakarta Barat, Joko Suparno, menjelaskan bahwa para semifinalis yang terbagi dalam 5 bidang kepeloporan termasuk pendidikan pangan hingga inovasi teknologi disaring total 50 peserta perwakilan di 8 kecamatan. Beralih ke berita lainnya, sebanyak 80 mahasiswa program studi pendidikan seni tari Universitas Negeri Padang menggelar pertunjukan budaya bertajuk Langgam Ranah Sumatera di Fabrik Blok, Kota Padang pada Sabtu malam kemarin. Pertunjukan seni yang diadakan di ruang publik tersebut bertujuan untuk memperkenalkan keindahan tari tradisional kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, sembari menemani suasana santai pada akhir pekan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babeh balik lagi nih bareng Ayu Bang Noel tentunya di Dangdutnya. Nyok. Dan pada sore hari ini ya, kita Jakarta Pusat nih diguyur hujan ya Bang Po ya. Kalau di tempat Abang Po gimana ini? Lagi cerah kah atau hujan juga gitu? Karena dari kemarin kan kita di Jakarta Pusat tuh udah diguyur hujan ya Bang Po. Sore ini kita kembali diguyur hujan lagi nih. Suasana makin dingin aja, paling enak emang didengerin dangdut gitu ya. Nah, langsung udah ada yang bergabung aja nih. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Kakung Jo, dangdutnya.
1: Nyok. Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya. Selamat sore Kakung Jo. Iya, kita cobalah sekali-sekali sore gitu ya. Di hari Senin.
1: Iya,
0: gimana kabarnya Kakung Jo nih?
1: Alhamdulillah baik-baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: cuaca ini kan cuaca kata orang Jawa mendang-mendung.
0: Mendang-mendung ya. Berarti belum hujan ya di sana ya?
1: Belum, Bang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Bahasa kerennya gini, Bang.
0: Mendung-mendung manja. Oke, siap. Kakung Jo, kita belum bacain tema, udah masuk aja nih.
1: Udah
0: ngebet ya, oke deh. Mau nanya aja sih, kita ringan-ringan aja temanya malam ini. Kalau Kakung Jo sendiri, zaman dulu pernah kagak sih kayak apa namanya ngasih wejangan atau ngasih kayak biar anak tuh lebih disiplin gitu ya? Ada mitos-mitos tertentu nggak yang Kakung Jo sampein ke anak atau cucu gitu? Misalnya kayak jangan duduk depan pintu, nanti jauh jodohnya, atau nggak kalau makan nggak habis nanti ayamnya mati, kayak gitu-gitu Kakung Jo, ada nggak?
1: Ada sih, bangun sama orang Jawa kan, abang tahu sendiri kan, banyak mitos. Sebetulnya gini Bang, kalau mitos kan itu bahasa kita ya. Sebetulnya kalau bahasa menurut orang-orang dulu Bang, itu bisa terjadi Bang. Misalnya gini, itu memang menghambat sih ya. Seperti kalau makan gak dihabiskan, itu nanti rezekinya akan sulit. Kan soalnya kita udah menyanyiakan rezeki.
0: Iya,
1: kan
0: benar-benar.
1: Kalau makan jangan di tengah pintu. Soalnya apa? Ganggu orang jalan.
0: Betul. Kan iya. Berarti emang zaman dulu tuh orang tua tuh ngingetin emang berdasarkan ini ya, pengalaman gitu ya atau kenyataan gitu ya.
1: Faktanya memang begitu kan, begitu Bang. Jadi kadang-kadang kalau nyapu harus bersih. Nanti kalau enggak bersih yang cewek dapat suami katanya
0: rewokan. Iya. Iya, benar.
1: Terus kalau maghrib tuh Bang, mau maghrib atau menjelang maghrib, pas orang Jawa surup kan orang Jawa, itu nggak boleh keluar, nggak boleh nyapu-nyapu, pokoknya nggak boleh aktivitas lah, pokoknya harus diam di rumah kan.
0: Harus diam di rumah ya. Kalau itu kenapa tuh latar belakangnya? Kalau nggak bolehnya?
1: Kalau surup kan tahu Bang, kata orang Jawa kan tanggung.
0: Oh iya ya, tanggung ya.
1: Kan,
0: jadi
1: mending itu barang, kata orang Jawa kan, barang lembut kan berdempet, barang lembut kan pada keluar.
0: Nah, itu
1: kan
0: dia kan, ya. Bikin takut bocah-bocah tuh.
1: Kalau bocah-bocah intinya kan kalau lap kan takutnya kan nanti ada benda-benda seperti hewan-hewan yang berbisa kan begitu.
0: Iya, iya benar-benar. Oke, siap Kak Kunja.
1: Iya,
0: nah itu okay deh. Siap. Kakung Jo mau request lagu apa nih sore ini?
1: Lagunya kemarin saya sama Bang Jojo, Rumah Bambu. Sekarang Duit aja loh Bang.
0: Duit?
1: Dari Indah Kurnia.
0: Duit biar dari Indah seru, Kurnia, Bang. Siap. Emang lagi, apa namanya, lagi tanggal tua ya, butuh duit gitu.
1: Bukan tua, mepet.
0: Oh mepet ya. Tapi kayaknya duit nih gak ada nih, dari siapa tadi?
1: Indah Kurnia ada Bang.
0: Endang Kurnia.
1: Endang Kurnia ada.
0: Endang Kurnia, sebentar ya kita cari dulu Endang Kurnia. Adanya dari Om MR tadi ditarik. Endang.
1: Oh, itu Pak MR duit Bang.
0: Oh iya, ada. Endang Kurnia ya.
1: Iya, Endang Kurnia.
0: Oke, siap Bang. Kita antriin. Oke, siap.
1: Tuh kata-kata Uti, Bang Noel tumben tuh Uti
0: tuh. Iya, sekali-sekali nemenin Abang Po semua ya di sore-sore, apalagi lagi hujan gini.
1: Ini Bang, suasana baru Bang.
0: Iya, suasana baru dong. Uti gimana kabarnya Uti? Kok nggak gabung sekalian?
2: Ini Uti baru datang ambil sayur Bang.
0: Oh ambil sayur. Oh masak atau beli?
2: Anu Bang,
1: metik Bang.
2: Metik aja Bang.
0: Oh metik. Oh iya ya, mau dimasak berarti ya.
2: Itu loh Bang.
1: Besok rencana begini, mau bikin sambel kan ada terlalu cepat banget orang Jawa kan, enaknya
0: di iya benar benar benar. Oke deh, Kakung Jamal Ti mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bu Ani ya, utama yang terutama. Ya pertama sih Bang Nora dulu lah.
0: Semangat Bang ya, semangat kan. Siap, terima kasih. Iya, iya, terima kasih banyak.
1: Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi selanjutnya
0: tetap. Selanjutnya, dong, doain aja ya.
1: Sami itu semoga lancar rezekinya, Bang ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke. Hari sama Pak Sidinya Saro. Bani tadi ya, belum lupa juga, belum diulang. Iya,
2: sama Pak Mukimin ya, ya. Selalu.
0: Amin.
1: Kemudian
2: Umi.
0: Bu Umi. Umi. Ya.
1: Bu Didin, Bang Aljo, Bang Ritopan, kemudian Bu Tami yang di Lemo Depok, Ibu Titik Dewi yang di Jembatan Besi, kemudian Teh Ebi juga, kemudian Pak Bambang, kemudian Babe Sadeli,
0: terus Akiya
1: Pak Akiya, Akiya di juga, Memang Tono,
0: siap.
1: Mbak Alam dan Baji Amsar juga, terus kemudian dan
0: siapa itu? Semuanya bungkus aja lah ya, oke.
1: Maaf ya kesenggol ya Bang, gimana namanya kan kedebasan waktu janda ya, ingat juga ya Bang.
0: Oh iya oke deh.
1: Terima kasih buat Bang Noel ya.
0: Siap, terima kasih juga buat Kakung Jo dan Uti. Sehat selalu ya Kakung Jo dan Uti ya.
1: Oke, bungge Bang Noel, sama-sama.
0: Siap, terima kasih.
1: Sama Bah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Kakung Jo di Laman Dokalteng ya. Dan buat Abang Po yang pengen bergabung juga nih, kita lagi ngomongin yang mitos-mitos nih. Kalau Kakung Jo tadi bilangnya nggak persis mitos gitu, nggak faktanya tuh juga ada katanya beberapa mitos tuh ya. Tentang apa ya, zaman dulu tuh kita ada nggak sih didoktrin atau mungkin dibilangin biar nurut? Ada mitos-mitos kalau nggak makan nggak habis nanti ayamnya mati, atau jangan duduk depan pintu nanti jauh jodoh dan sebagainya. Kalau Abang Po gimana? Langsung aja di mari ya di 0812-1124-928. Kita puterin dulu nih Duit dari Endang Kurnia.
3: Duit kemana, oi? Kesini dong ah.

Abang Po, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, ame Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyok. Dan masih kita tunggu ya Bang Poy di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Dan sudah bergabung di line telepon kita ya, satu-satu ya Bang Haris ya, gantian kita. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, nyok. Bang Noel.
0: Iya, dengan siapa nih? Belum apalah ya.
1: Bapak Hasanuddin.
0: Oh, Pak Hasanuddin. Iya, ya maklum ya, kita masih ngeraba-ngeraba gitu ya.
1: Iya. Okay. Acaranya kapan aja?
0: Iya. Oke, deh Pak Hasanuddin, kita lagi ngomongin soal mitos zaman dulu nih. Kalau Pak Hasanuddin ada enggak sih mitos yang dulu mungkin pernah disampaikan orang tua atau bahkan Pak Hasanuddin sendiri yang ngomong ke putra-putri atau cucunya gitu?
1: Saya emang dari orang tua dulu, terus nenek atau bibi itu tante, ya begitu.
0: Apa tuh?
1: Kata Kakung Jo itu namanya di Jawa, di Cirebon itu kan, kalau makan jangan begitu, jangan kucak.
0: Oh, terus jangan ya, ini ya, jangan berbunyi.
1: Jangan makan, jangan ngobrol. Terus, ya saya sekarang diterapin sama anak saya sekarang.
0: Tapi emang.
1: Kan, makan jangan di depan pintu.
0: Kenapa kalo, itu?
1: Jodohnya jauh.
0: Jodohnya jauh ya, iya.
1: Jauh kita yang lamar. Padahal sih, memang kalau kita duduk di depan di tengah pintu kan orang mau jalan susah ya.
0: Iya, tujuannya kan itu ya. Kalau di depan pintu kita mau lalu-lalang juga malah kesenggol ntar.
1: Untuk ketertiban.
0: Tapi dikemas dengan yang mungkin bocah takut juga ya.
1: Iya.
0: Biar disiplin gitu katanya. Oke deh. Oke, Pak Hasanuddin mau request lagunya apa?
1: Saya pengen request Kopi Pahit.
0: Kopi Pahit. Kenapa? Sore-sore hujan enggak di sana?
1: Ya kita sebetulnya lagi ngopi pahit ini.
0: Oh, lagi ngopi pahit. Pas bener ya. Oke
1: gitu,
0: deh.
1: Kita lagi ini nih.
0: Wih, dengeran tuh suaranya ruputnya sedep bener. Jadi pengen abis inilah bikin kopi ah. Hujan-hujan kan cocok nih.
1: Di kantin tuh di bawah.
0: Iya makanya, ntar deh beli. Oke deh, Kopi Pahit Wika Salim kita antriin. Bang, salam-salam buat siapa nih?
1: Itu Bang Haris tuh lagi ngantri banyak di WA tuh.
0: Iya nih, masuk lagi nih Bang Haris nih. Abis ini Bang Haris ya. Oke. Siapa lagi?
1: Kakung Jo tadi sama
0: Uti.
1: Bunda Uti. Bang Haji Amsar. Buat Bumi, Tepi, Kang Herman, sama Kang Gusna di Pasar Bo. Kang Jen, Bang Jen, gua Bang Jen.
0: Bang Jen.
1: Udah ngiring kambing lu Bang Jen. Oh,
0: jam dah.
1: Ini lagi
0: waktu album deh. Iya. Kayaknya belum pernah ketemu deh ayah sama Bang Jen itu. Belum ya? Iya, jarang ya.
1: Bang Jen sama orang ya. Abdaun juga mungkin.
0: Oh, Abdaun. Oke, iya. Oke deh, siap.
1: Oke, buat seluruh kru kerabat kerja yang di RRI Prompat khususnya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke. Itu aja?
1: Kali ini cuaca nih lagi rada gerimis tadi.
0: Oh, baru gerimis. Tadi sini udah hujan deras tuh. Cuman enggak tahu deh sekarang udah deres, reda belum nih.
1: Dari Pomariana tadi.
0: Ya, semoga
1: kemarin dari siang sampai malam.
0: Iya, kemarin seharian rintik-rintik hujan. Ya semoga kagak banjir dah ya.
1: Itu di Bandung dari kolot banjir.
0: Oh, ada yang udah banjir ya. Ya semoga cepat surut kalau yang udah banjir dah. Kita doain yang terbaik pokoknya.
1: Ya mudah-mudahan cepat surut dah.
0: Amin. Oke deh, Pak Hasanuddin, udah itu aja. Ada lagi? Siap, terima kasih Pak Hasanuddin ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih kita ke selanjutnya. Ada Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat sore Bang Haris. Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam Bang Noel. Dangdutnya nyok.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang Haris nih di sore hari yang hujan ini?
2: Hujan.
0: Tapi tetap sehat ya.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, kita lagi ngomongin mitos nih Bang Haris ya. Gimana ya, kalau Bang Haris dulu pernah kagak sih di ibaratnya kayak dibohongin tentang mitos gitu biar kita lebih disiplin?
2: Iya benar Bang, itu Kakung Jo kan udah nerangin panjang lebar tuh ya, seperti itu.
0: Kayak gitu ya.
2: Kalau makan jangan di depan pintu. Terus juga kalau makan jangan jalan-jalan lo, ntar nah. Jadi kuda lo.
0: Jadi kuda. Baru denger nih kalau ini ayah ini. Jadi kuda ya. Dah.
2: Ya kan kalau makan bocah-bocah kan suka lari-larian
0: jalan. Iya, benar. Jadi ya, biar
2: jalan-jalan lo, jadi kuda lo ntar lo.
0: Biar takut gitu ya, biar anteng duduk gitu, enggak kemana-mana.
2: Terus bener kata lagi apa? Kalau nyapu jangan api nggak bersih gitu kan. Ya ntar laki lu bewokan.
0: Bewokan, padahal nggak ada hubungannya ya. Ya itu biar buat kita disiplin sama bersih aja sih nyapunya ya.
2: Kalau makan harus habis.
0: Nah ya kan? Iya benar-benar. Berarti sempat ngalamin tuh ya Bang Aris ya di apa namanya ditakut-takutin kayak gitu ya?
2: Sama nyama babe.
0: Kayaknya semua bocah kayaknya zaman dulu juga begitu semua ya, biar kapok iya, gitu.
2: Iya, kan keren banget
0: dulu mah ya. Oke deh Bang Aris. Bang Aris mau request lagu apa nih?
2: Oh, lagu dari Mansur aja, Bang.
0: Yang judulnya?
2: Dua-dua.
0: Dua-dua Mansur. Oke, ada nih. Dua-dua dari Mansur S.

0: Semuanya deh bang, ya.
1: Semuanya aja ya, biar sehat semua pokoknya dah. Kita doain ya.
0: Benar, benar gitu aja bang. Iya.
1: Oke siap, terima kasih banyak Bang Haris ya. Sehat selalu buat Bang Haris.
0: Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita antriin aja ya buat abang. Pok nih ada kopi pahit sama dua-dua.

Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola.

Bola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk, kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Port.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta masih di Dangdutnya ya Bang Po ya, dan masih ditunggu tentunya untuk Abang Po buat bisa interaksi sama kita sekaligus request lagu Dangdutnya. Kita bacain dulu nih dari WhatsApp, udah ada yang masuk dari Pak Moh Akrom di Parung Panjang Bogor. Request lagu kesayangan Berakhir Penantiannya dari Muhsin Alatas. Dari Muhammad Akrom di Gria Parung Panjang, salam buat Ananda Muhammad Rifano di alamat yang sama. Ucapannya jangan lupa bubuk siang. Iya, hujan-hujan gini paling enak bubuk siang dah. Oke, terima kasih Bapak Akrom di Parung Panjang Bogor. Sudah bergabung juga di kita ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Kalau di sana gimana nih, hujan kagak? Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Mukimin dan Bu Yati. Dangdutnya.
1: Dangdutnya, nyak.
0: Iya, oke deh. Di Surakarta hujan nggak nih Pak Mukimin, Bu Yati?
1: Panas sekali Bang Noel.
0: Oh, malah panas ya. Oke deh, ya alhamdulillah sih ya. Biar nggak kayak di sini, dikit-dikit hujan terus ntar lama-lama banjir deh.
1: Ya moga-moga enggak Bang Noel.
0: Iya, moga-moga enggak, kita doain yang terbaik dah pokoknya. Oke, Pak Mukimin, Bu.
1: Di Jakarta dan di mana saja, moga-moga nganu nggak ada banjir.
0: Amin, amin, pokoknya dah ya. Oke, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal mitos zaman dulu nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati pernah nggak sih dapat apa namanya kayak diingetin gitu, ntar kalau makan di pintu bikin apa gitu. Kalau Pak Mukimin, Bu Yati pernah nggak?
1: Oh, sering dulu waktu zamannya mbah saya masih itu. Ojo maem ning lawang nduk engko ndak nganu keturunane akeh
0: ngoten. Oh, keturunannya banyak gitu ya. Kalau yeah. Orang-orang kan biasanya kalau makan di pintu katanya jodohnya jauh gitu. Ini malah keturunannya banyak gitu.
1: Iya, kalau di Jepara gitu.
0: Oh, kalau di Jepara.
2: Pakai kudung kukusan.
0: Oh, kenapa itu tuh?
2: Boleh.
0: Kalau itu kenapa?
2: Anak nasi itu loh.
1: Kukusan itu sudah zaman dulu ya, Bang Noel.
2: Dulu itu.
1: Oh. Bang Noel mungkin belum tahu ya, Bang Noel.
0: Kayaknya belum tahu
2: dari
0: deh ya.
2: Bambu. Buat dari bambu.
0: Oke. Terus apa lagi yang membekas deh, yang bikin benar-benar takut buat ngelakuinnya?
1: Itu kalau wayah surup atau bahasa Indonesianya petang ya Bang Noel ya.
2: Kalau petang jangan boleh
1: nyapu.
0: Oh, enggak boleh nyapu.
2: Bersiul ya enggak boleh di dalam rumah.
0: Terus ya, katanya kenapa kalau bersiul?
2: Ada setan datang.
0: Oke, ya.
2: Di dalam rumah enggak boleh.
0: Oke.
1: Kalau di kamar mandi juga enggak boleh itu.
0: Itu mengundang makhluk-makhluk dari alam lain gitu katanya ya.
1: Iya, katanya gitu. Terus saya bilang gini, pernah dibilangin sama guru saya. Kalau nyapu yang bersih nanti enggak suaminya nanti berewokan.
0: Iya, itu dari tadi banyak tuh yang bilang kayak gitu. Kayaknya sama di seluruh Indonesia katanya gitu, kalau nyapunya enggak bersih suaminya bewokan. Oke deh Pak, mungkin Bu Yati sama mau request lagu apa nih?
1: Mbah Dukun saja Pak.
0: Mbah Dukun
2: ya,
1: alam
0: ya. Oke, kita cari dulu alam Mbah Dukun ada nih. Oke deh, kita anterin. Siap. Ya. Oke, salam-salam buat siapa Pak Mukimin, Bu Yati?
2: Ada di tempat saya, Bang Noel.
1: Ada temannya dari Semarang hari
2: Semarang
1: ini.
0: Oh, datang.
1: Iya, dari Semarang Timur.
0: Oh, dari Semarang Timur.
1: Di Semarang Pak Slamet.
0: Oh.
1: Timurnya pun di namanya.
3: Kampung Batik Sidoarjo.
1: Kampung Batik Sidoarjo, Bang.
0: Oh, Sidoarjo. Iya. Tahu. Lagi main ke situ ya.
1: Iya katanya ya. Pengen kangen sama saya. Kangen dibikinin sambal hijau katanya.
0: Oh. Emang enak banget gitu ya, sampai disamperin ke Surakarta gitu, bikin kangen gitu mungkin ya.
1: Iya katanya spesial.
0: Spesial.
1: Kalau Mbak Yati itu yang bikin kok enak sekali. Uis. Saya di rumah itu bikin kok nggak seperti bikinannya Mbak Yati katanya gitu.
0: Jadi penasaran kapan-kapan dikirim ke sini ya, atau kita yang main ke sana.
2: Bang Noel ke sini.
0: Siap deh, kapan-kapan kalau ada waktu pasti mampir dah. Siap.
2: Ke Semarang.
0: Siap deh pokoknya. Oke, Pak Mukimin, Bu Yati mau salam-salam buat siapa?
1: Buat Kakung Jo Tati Matos.
2: Terima
1: kasih.
0: Iya.
1: Sembilan ibu.
0: Siap.
1: Buat Bang Haris.
2: Haris.
1: buat Bu Umi dan Pak siapa itu Pak Haji Hamsar.
0: Pak Haji Hamsar ya.
1: Dan semuanya saja Bang.
0: Semuanya aja ya. Oke, siap dibungkus saja. Oke, iya. Pak Mukimin, Bu Yati, terima kasih banyak ya udah bergabung hari ini. Oke deh.
1: Iya, terima kasih banyak Bang Noel.
0: Siap, sama-sama.
1: Terima kasih Bang Noel, sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu juga buat Pak Mukimin dan Bu Yati. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Oke deh, buat Abang Po yang lagi nelpon nih mungkin ditahan dulu ya. Kita puterin dulu lagunya dan habis itu kita kabar berita.

Assalamualaikum Abang Po. Saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 16.
2: Abang Po, pembangunan ruang terbuka hijau Pulau Cinta di kawasan Jembatan Cinta, Kelurahan Pulau Tidung, mendapat apresiasi tinggi dari warga dan Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu Selatan karena dinilai mempercantik destinasi wisata unggulan tersebut. Warga setempat mendukung penuh penataan ini karena meyakini kehadiran ikon baru tersebut semoga dapat membuka peluang lebih besar bagi kemajuan pariwisata yang dikelola warga serta mendongkrak ekonomi lokal. Beralih ke berita lainnya, Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima masukan penting dari World Bank mengenai 5 persoalan utama di Bali yang saat ini tengah menjadi perhatian dunia. Pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan besar dan menjadi fokus utama pemerintah karena sangat mempengaruhi keberlanjutan pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih di Dangdutnya ya Bang Po ya. Dan Abang Po jangan lupa buat download yang namanya RRI Digital, karena dari jam 4 sampai jam 5 nih kita bakal ada radio visual gitu ya di RRI Net, dan bisa ditonton di RRI Digital. Langsung download aja baik di Play Store maupun di App Store. Abang Po juga bisa download secara gratis gitu ya. Dan masih ngelanjutin requestan dan obrolan tentang mitos nih Abang Po. Udah bergabung sama kita lewat line telepon kita. Ada siapa nih? Selamat sore. Assalamualaikum. Dangdutnya.
2: Dangdutnya.
1: Siapa nih?
2: Ari di Samarinda.
1: Oh, Bang Ari. Gimana kabarnya Bang Ari?
2: Baik.
1: Baik ya. Oke deh. Bang Ari pernah enggak sih dulu tuh kayak dibilangin sama orang tua tentang mitos-mitos gitu? Pernah ya? Apa tuh kalau boleh disebutin? Iya. Oke deh, Bang Ari mau request enggak nih lagunya?
2: Request lagunya Dewi Persik.
1: Dewi Persik yang judulnya apa tuh? Indah pada waktunya. Oke, kita cari dulu ya. Dewi Persik, indah pada waktunya. Mau salam-salam enggak nih Bang Ari?
2: Salam
1: buat semuanya aja ya. Indah pada waktunya ada nih. Oke, kita antriin ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Bang Ari ya. Semoga sehat selalu. Oke, itu dia tadi Bang Arik dari Samarinda ya, kalau nggak salah tadi. Oke, Bang Po masih ditunggu ya yang lainnya, dan masih dibuka juga buat request lagu dangdutnya. Kita bacain dulu deh dari WhatsApp tadi, udah ada yang bergabung juga. Ada Ibu Pipin di Ciawi. Selamat sore Bang Noel, semoga sehat dan banyak rezeki ya. Amin. Buat Ibu Pipin juga semoga sehat selalu dan juga banyak rezeki. Masa kecil saya percaya adanya mitos, tapi zaman sekarang mitos agak jarang yang percaya di era modern. Buat lagunya ngikut aja, terserah, yang penting bisa dihobah gitu katanya. Yang penting bisa goyang gitu ya. Info cuaca buat Abang Po, Ciawi cerah, angin sepoi-sepoi, matur nuwun. Siap, terima kasih Bu Pipin informasinya. Dan udah bergabung di telepon WhatsApp kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat sore, dangdutnya.
3: Waalaikumsalam dangdut nyanyatnya.
1: Oke, dengan siapa nih kok kayaknya di sini belum disimpan nih?
3: Iya, nomorku yang 343 nggak bisa dibuat telepon memanggil terus.
1: Oh, dengan siapa nih?
3: Nggak tahu.
1: Belum apal nih suaranya.
3: Saya Pak Joyo dari situ aja.
1: Oh, Pak Joyo, oke deh. Nomor baru berarti ya ini ya, kita simpan deh.
3: Nomor saya 4.
1: Oh buset, banyak banget. Oke deh Pak Joyo, kita lagi ngomongin soal mitos zaman dulu nih. Kalau Pak Joyo pernah nggak sih dikasih tahu sama orang tua gitu misalnya tentang mitos-mitos biar kita lebih disiplin gitu?
3: Iya pernah dong, orang-orang lama ya.
1: Apa tuh contohnya?
3: Ya contohnya kamu besok kalau besar jangan gini-gini, yang jujur sama orang, sama temen. Jangan sampai kamu bohong satu kali pun, demi kebaikanmu. Ya, contoh yang bagus-bagus deh untuk aku orang tua itu.
1: Iya ya, buat masa depan kita ya.
3: Aku dibohongi ya, aku sakit hati.
1: Iya. Oke deh, Pak Joyo mau request lagu apa nih?
3: Lagunya kalau ada Kayak Hati.
1: Kayak Hati dari siapa?
3: Roma Irama.
1: Roma Irama, Kayak Hati. Bentar kita cari dulu ya. Mau salam-salam buat siapa nih Pak Joyo?
3: Salamnya saya nggak ada yang kenal.
1: Oh belum ada yang kenal ya.
3: Untuk kekasih saya aja.
1: Siap. Bisa ya, disebutin namanya? Ada ya?
3: Ada yang ada di Bali namanya Siska.
1: Oke,
3: tunggu kehadiranku bulan 8 nanti aku datang langsung meminang dirimu.
1: Widih, keren. Siap, semoga lancar. Kita doain.
3: Nah, sehat selalu sayang. Tunggu kehadiranku nanti aku meminang dirimu.
1: Wih, romantis banget Pak Joyo ini.
3: Selamat sore Bang Noel.
1: Sorry, ini lagunya ternyata belum ada nih, belum masuk di playlist kita. Ada lagu lain enggak?
3: Kayak hati yang lagunya bagaimana sayang hidup bersamaku kaya dalam rumah
1: Roma Irama ya.
3: Roma. Iya.
1: Ini belum ada sih. Atau judul lain ada nggak? Maksudnya yang mungkin judulnya bukan itu kali. Ada yang lain.
3: Enggak, itu. Kayak itu
1: ya?
3: Hati itu.
1: Kayak hati ya? Iya. Belum ada ini di sini. Ntar deh kita bilang ke Bang Zaki ya buat masukin kemari. Ya. Ada yang lain?
3: Rani-Rani.
1: Rani-Rani.
3: Iya.
1: Rani-Rani dari siapa itu?
3: Mansur.
1: Mansur. Mansur tadi udah diputerin.
3: Udah
1: ya. Iya. Yang lain deh, boleh. Apa tuh?
3: Nah, itu perawan Bali, perawan Bali, perawan Kalimantan.
1: Perawan Kalimantan, Yeni Inka.
3: Ya.
1: Ya. Oke deh, kita antriin. Perawan Kalimantan.
3: Kalau ada ya perawan Bali, nggak ada ya.
1: Nggak ada dong. Oke deh, pokoknya lancar terus buat Pak Joyo ya. Amin, pokoknya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Pak Joyo. Oke Bang Po, yang belum bergabung boleh banget ya di 0812-1124-928. Dan kita puterin dulu nih, Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dangdutnya

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, masih di Dangdutnya ya Bang Po ya. Dan kita sudah terhubung nih di line telepon kita ya. Ada siapa nih sore ini? Assalamualaikum, selamat sore Dangdutnya.
2: Salam.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Jamal di Rangkas Bitung nih Bang.
1: Bang Jamal?
2: Ya.
1: Oke, Bang Jamal gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Dengan Bang siapa ya? Bang siapa lupa nih?
1: Sama Bang Noel di sini. Kayaknya baru ketemu ya kita ya?
2: Ya sudah sih Bang, cuma
1: udah ya?
2: Gak lupa sih suara, ininya suaranya Bang.
1: Iya. Oke deh, ayah juga lupa nih. Banyak banget ya, soalnya.
2: Sama-sama ya.
1: Oke deh, siap. Kita lagi ngomongin soal apa namanya, mitos nih Bang Jamal. Kalau Bang Jamal sendiri dulu pernah kagak sih diingetin sama orang tua gitu misalnya ya, lagi apa namanya, gak boleh makan di depan pintu, ntar jodohnya jauh atau gimana gitu. Kalau Bang Jamal sendiri pernah nggak kayak gitu?
2: Ya pernah sih Bang, cuma gurau aja gitu ya.
1: Mm-mm. Contohnya kayak gimana pernah, mitosnya?
2: Ya. Ya gitu aja gitu, apa? Dengan ini apa intinya sih menghalangi jalan gitu Bang ya?
1: Oh menghalangi jalan ya, berarti ya intinya ya, buat kita biar nggak apa namanya ngeribetin orang yang riwa-riwi gitu.
2: Ya ya.
1: Oke.
2: Mm-mm. Ya warawiri gitu kayak kata abang gitu ya. Dengan menghalangi gitu.
1: Iya benar banget. Oke deh Bang Jamal, mau requestnya lagu apa nih sore ini?
2: Lagunya ini aja apa? Risa Piyama Bang ya.
1: Judulnya?
2: Yang apa sih? Yang itu?
1: Apa tuh?
2: Cincin apa itu ya?
1: Cincin.
2: Yang apa ya? Yang kaparnya Mas Rafi itu?
1: Cincin kepalsuan, selfie ya, Mak.
2: Oh iya, itu Bang.
1: Oke deh, kita antriin.
2: Itu Bang, ya.
1: Cincin kepalsuan dari ya, selfie ya, Mak. Mau salam-salam ya, buat siapa nih?
2: Salamnya buat Kang Kunjo, ada ini juga ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada Pak Hasan yang dari Bogor.
1: Mm-hmm.
2: Ada ini juga, Adindanya juga gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, pokoknya buat semuanya adikum ya Bang Noel ya.
1: Buat semuanya aja ya, oke ya, deh siap.
2: Manualnya lagunya ditunggu ya Bang ya.
1: Siap, pokoknya kita antriin deh habis ini ya. Oke, terima kasih Bang Jamal ya. Oke deh, itu dia tadi Bang Jamal. Dan sudah bergabung di WhatsApp kita ada Bang Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Assalamualaikum, selamat sore Dangdutnya.
3: Dutnya, nyo-nyo-nyo Bang Noel.
1: Iya, Bang Herman gimana nih kabarnya nih?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Cuman kanker doang nih Bang.
1: Cuman kenapa?
3: Kanker, kantong kering.
1: Oh, iya tanggal tua, kita semua juga lagi kanker ini. Di Bogor hujan gak nih Bang Herman?
3: Cerah nih Bang Noel. Kemarin mah iya itu, waduh, sehari semalam.
1: Sehari semalam ya kemarin tuh ya.
3: Baru pagi-pagi tuh.
1: Mm-mm, sama berarti tuh sama sini ya. Cuma sekarang cerah ya, alhamdulillah. Mm-mm. Oke deh, Bang Herman, kita lagi ngomongin soal yang namanya mitos zaman dulu. Kalau Bang Herman pernah nggak sih diingetin gitu tentang apa sesuatu gitu yang dikaitin sama mitos-mitos?
3: Kalau dulu sih kata pepatah orang tua sih.
1: Mm-mm.
3: Pernah udah mau gini kalau makan ayam jangan makan tunggirnya, cekernya gitu Bang.
1: Oh, kenapa tuh katanya ceker, kalau kita makan jelek, cekernya
3: jelek gitu, green gitu. Makan jangan di depan pintu
1: ya,
3: jauh bodoh gitu Bang Noel.
1: Tapi percaya ya dulu ya.
3: Ya kalau orang tua sih dulu percaya kalau kata pepatah orang tua dulu mah.
1: Iya. Jadi ya memang selain ada sisi baiknya buat kita juga, mungkin kadang orang tua zaman dulu taunya itu memang fakta gitu ya, memang beneran gitu.
3: Iya.
1: Oke deh. Kalau makan
3: sambil jalan-jalan gitu, jalan-jalan.
1: Biar kita nggak pecicilan gitu ya.
3: Katanya itu tempat gitu.
1: Oke deh, Bang Herman mau request lagunya apa nih sore ini?
3: Pemali.
1: Dari siapa?
3: Pemali.
1: Pemali.
3: Pemali kata orang tua pepatah itu pemali.
1: Oh, gitu. Oh iya. Requestnya pemali, kita nanya.
3: Gitu kata orang Sunda, mah gedapang gitu, tengkurap gitu.
1: Oke, okay. Requestnya apa nih lagu dangdutnya?
3: Lagunya itu aja Bang Noel, Buta Karena Cinta udah.
1: Buta Karena Cinta dari siapa itu?
3: Di Mansur.
1: Mansur tadi udah. Ada yang lain enggak?
3: Dari Serigala Berbulu Domba.
1: Serigala Berbulu Domba. Serigala Berbulu Domba dari Elvi Tamala atau Maisaka?
3: Dari Pencemala aja, Evi Tamala.
1: Evi Tamala ya. Oke deh, kita antrin ya. Serigala Berbulu Domba. Boleh, boleh.
3: Dari Bang Hasan di Jasinga. Bang Haris. Ada Bang Jamal tadi yang baru turun, ada Kak Ungjo ya. Ada Bang Wardi, ada Kong Dani. Sehat selalu Kong Dani.
1: Amin.
3: Ada Pak Toto, Pak Ali Copan. Ada di Surakarta ada Pak Tugime sama Bu Yati. Ibu Epi yang ada di Ciomas ya, ada Bu Umi Tangerahan. Ada Bu Alma. Terus ada siapa lagi ya? Lupa kan, pokoknya semuanya.
1: Semuanya aja deh ya. Semoga pada sehat gitu ya, Pak Herman ya. Siap, oke deh. Siap, terima kasih juga ya Bang Herman ya. Semoga sehat selalu Bang Herman. Oke deh, itu dia dari Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor ya. Buat Abang Po yang belum bergabung dan belum request nih ya, langsung aja. Karena kita dangdutnya cuma sampai jam 5 nih. Nanti kalau nggak request, nggak ini, nggak lega lagi, nyesel ntar. Oke deh, kita puterin dulu dari lagunya Cincin Kepalsuan dari Selvi Yama.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Dangdutnya, Nyok

0: Dangdutnya, nyok-nyoknya.
1: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta, masih di Dangdutnya ya Bang Po ya. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk nih. Ntar takutnya gak kebaca lagi. Ada dari Ibu Angela Ella di Kalimantan Timur ya. Selamat sore Bang Noel, salam kenal dari Ella di Kutai Barat, Kalimantan Timur ya. Salam kenal juga Ibu Angela atau Bu Ella ya. Mitos yang paling dipercaya di tempat kami orang Dayak yaitu kopi. Kalau kita pergi bertamu ke keluarga atau ke tetangga, lalu disuguhi kopi, kita wajib minum atau paling enggak diseruput sedikit. Kalau enggak kita bisa celaka, misal luka atau jatuh gitu ya. Percaya atau enggak, tapi sering terbukti. Waduh, agak ngeri-ngeri sedep juga ya. Di sini Ella mau sapa teman-teman Perompat, terutama Bang Wawan, apa kabarnya? Teman-teman WAG IDS di mana aja berada, selamat sore, semoga semuanya selalu sehat. Buat Bang Noel, terima kasih banyak dan sehat selalu. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Ella ya di Kalimantan Timur, semoga sehat selalu juga. Terus berikutnya ada lagi Ibu Tami di Limo Depok ya. Assalamualaikum Bang Noel, request lagunya Seharusnya Aku. Seharusnya Aku ya, dari Elsa Pitaloka. Kita cari dulu Elsa Pitaloka, Seharusnya Aku. Waduh, belum ada nih Bu Tami. Adanya dari Elsa Pitaloka tuh Anak Si Pasa Nama Kabek Nyato. Itu doang tuh dari Elsa Pitaloka. Boleh deh langsung Bu Tami ya dikirimin lagi buat lagu penggantinya apa. Dan buat pendengar Perompat di mana aja berada, makasih buat Bang Noel, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tami, terima kasih banyak. Kemudian ada juga ini dari Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Assalamualaikum, selamat sore Bang Noel, dari Ihsan Boys di Gunung Sindur Bogor. Minta lagunya dong Bang, Dia Lelaki Aku Lelaki dari Imam S. Arifin. Dia Lelaki Aku Lelaki, Imam S. Arifin. Oke deh, kita cari dulu Dia Lelaki. Oke, ada nih, kita antriin ya. Terus udah bergabung juga nih di line telepon kita. Kita angkat dulu, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat sore Dangdutnya.
2: Sore, waalaikumsalam Dangdutnya, nyok.
1: Oke, Bu Umi, gimana kabarnya sore ini Bu Umi?
2: Alhamdulillah, baik Bang Noel.
1: Baik ya, alhamdulillah. Di sana hujan nggak, Bu Umi?
2: Nggak hujan sini.
1: Nggak hujan ya? Mendung-mendung gitu?
2: Nggak, mendung.
1: Mendung ya?
2: Mendung dari pagi.
1: Waduh, ya. Oke deh, siap. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal mitos zaman dulu nih. Kalau Bu Umi pernah nggak sih diingetin sama orang tua atau nenek gitu ya? Jangan pernah makan di pintu gitu. Pernah ya?
2: Ada pernah. Terus itu juga yang makan gak boleh disisain. Ayamnya mati, gak punya ayam.
1: Padahal gak punya ayam ya. Terus apa lagi?
2: Itu ada juga. Itu loh Pak Noel, kalau bangun tidur gak boleh siang-siang.
1: Oh. Iya benar. Kalau kita bangun kesiangan, rezekinya dipatok ayam ya.
2: Nah, okay. Gitu. Jadi kalau bangun harus
1: lebih awal pagi gitu ya. Oke.
2: Jam bangun duluan.
1: Nah itu dia. Terus ada lagi nggak Bu Umi kira-kira? Tapi yang paling berkesan apa Bu Umi? Yang paling bikin takut gitu buat Bu Umi?
2: Kalau saya tuh kayaknya nggak ada yang takut Bang.
1: Oh, nggak ada yang takut ya?
2: Ikut aja ada.
1: Oh, nurut aja lah ya. Oke, iya. Siap. Bu Umi mau request lagu apa nih dangdutnya?
2: Request lagu apa ya, kalau yang lagu malam minggu itu judulnya apa tuh Bang Noel?
1: Apa tuh?
2: Malam minggu malam yang panjang gitu.
1: Malam minggu dari malam penyanyinya siapa tau enggak?
2: Kayaknya grup itu ya, Aryo apa siapa tuh itu?
1: Malam Aryo. Minggu malam yang panjang.
2: Ya,
1: coba kita cari. Oh, bentar. Dari Dapur 61 kok adanya?
2: Oh, dapur ya? Iya itu.
1: Itu ya, coba deh kita cari ya. Dapur 61. Ya. Oh, belum ada nih Bu Umi. Adanya Happy Betul judulnya. Iya.
2: Apa judulnya, Pak?
1: Judulnya Happy Betul. Kalau dari dapur 61 yang udah masuk nih.
2: Ada tapi.
1: Beda judul nih, beda lagu kayaknya.
2: Yaudah itu aja, biarin lah kayak apa, dengerin aja.
1: Gak apa-apa ya, dari dapur 61 ya. Oke ya, deh ya, kita gitu. Antriin ya buat Bu Umi ya. Oke ya. Siap.
2: Salam.
1: Ya boleh.
2: Salam Bang Jo dan Uti, Bang Aris dan Pak Siti, Bang Eri dan Pak Ana, Pak Bambang, Bu Dindin, Bu Alma, Ibu Pipin, terus Bang Ali Topan, Bang Wahyu, Bang siapa lagi, Wan Santoso, Bang Herman, Ganesha, semua aja dah. Khusus Bang Noel, selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezekinya.
1: Amin, Bulan. Amin, amin. Iya, terima kasih.
2: Semarang, pulang lagi ke
1: Sebang. Iya.
2: Ya. Ya, Bang Del, ya.
1: Siap, sama-sama Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, itu dia tadi Bu Umi di pesanggrahannya. Dan jadi penelpon terakhir di Dangdut Nyok kali ini ya Bang Po ya. Tapi tentunya jangan sedih ya Bang Po, karena besok kita bakal tetap ada kok, tenang aja. Buat yang belum kesampaian buat request, buat ikutan juga, boleh deh ya, besok bergabung sama kita di sini. Dan dari Ibu Tami di Limo Depok nih, udah nyoba ganti lagunya. Apa aja yang penting dari Elsa Pitaloka? Oke deh, siap, kita cariin Elsa Pitaloka. Tadi apa ya judulnya ya? Elsa Pitaloka judulnya Ada Anak Sipasan ya, dari Elsa Pitaloka. Oke, kita antriin ya Bu Tami ya. Dan buat Abang Po, kita harus undur diri nih dari Dangdutnya ya. Tapi jangan kemana-mana tentunya, karena dari jam 5 sampai jam 8 nanti bakal tetap ditemenin sama Bang Noel ya, dan dengan informasi-informasi yang menarik tentunya. Dan sampai jumpa lagi di Dangdutnya berikutnya.

0: Favorite jam 17.
1: Abang Po, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar Pentas Pelajar 2026 di Jakarta untuk menghadirkan semangat rukun sama teman melalui beragam ekspresi kreativitas, bakat, dan juga karya seni pelajar Indonesia dari berbagai daerah. Saat menghadiri acara pada minggu kemarin, Mendikdasmen Abdul Muti mengapresiasi tinggi keberanian para siswa dalam mengeksplorasi bakat mereka. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan mendukung pengukuhan Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur sebagai langkah nyata melestarikan budaya dan tradisi masyarakat adat setempat. Dalam siaran pers di Jakarta pada Senin pagi tadi, Syamsul Hadi menegaskan bahwa budaya Marapu merupakan kekayaan Indonesia yang wajib dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po udah jam pulang kerja nih ya kalau nggak salah. Buat Abang Po yang masih di perjalanan atau mau baru mau siap-siap gitu ya, tetap dilihat dulu cuacanya apa masih hujan atau kagak ya. Atau cerah aja boleh dia langsung pulang gitu ya. Dan tetap kudu hati-hati Abang Po. Yang namanya Jakarta kalau jam pulang kerja kan tahu sendiri, macet di mana-mana, kemudian bunyi klakson juga kencang banget dah, pokoknya nggak berhenti-berhenti gitu. Tetap kudu sabar, tetap kudu apa namanya ngejalanin perjalanan tuh dengan enjoy aja gitu, walaupun tadi mungkin di kantor dimarahin bos gitu ya. Jangan ya Bang Po ya. Dan ayo ingetin sekali lagi ya Bang Po buat download yang namanya RRI Digital, biar Abang Po semua bisa dengerin streaming radio melalui RRI Digital, dan suaranya pastinya juga lebih bening dan bisa didengerin dimanapun Abang Po berada, mau di luar kota, di luar negeri, semuanya bisa nyambung dah pokoknya ke Pro 4 FM RRI Jakarta. Jadi langsung aja bisa didownload di Play Store maupun di App Store ya Abang Po. Dan juga untuk Abang Po yang doyan baca berita, bisa langsung buka di website kita di rri.co.id ya. Jadi Abang Po bisa langsung aja baca-baca berita dan juga info-info terupdate pokoknya di situ. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM karena kita abis ini bakal bagiin info-info yang menarik dan juga puterin lagu-lagu enak pokoknya ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang liburan masih bingung mau kemana gitu ya, atau butuh tempat nyendiri gitu. Biasanya kan kalau kita habis kerja gitu ya, habis kerja, habis ngapain, lagi suntuk gitu, pengen sendiri, boleh banget nih main-main ke perpustakaan. Ya siapa tahu kan Abang Po emang doyan baca gitu ya. Jadi di perpustakaan ini ada beberapa tempat ya Abang Po yang bisa dikunjungin dan tentunya terbuka buat umum nih. Kayak perpustakaan Erasmus Swiss yang ada di Jalan HR Rasuna Said, Kavling S3, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Yang beroperasional dari hari Selasa sampai Sabtu jam 10 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Terus ada juga perpustakaan Kementerian Pendidikan yang ada di Jalan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung A, Jalan Jenderal Sudirman, Lantai 1, Senayan, Kota Jakarta Pusat. Buat jadwal operasionalnya sendiri dari Senin sampai Jumat ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan buat di hari Sabtu itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Terus ada juga Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jasin, Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73B, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat nih Abang Po. Jadi buat Abang Po yang mungkin lagi pengen apa ya, pengen nyepi gitu ya, biar suasananya tenang. Kadang kan ada orang tuh yang udah habis energinya tiap hari ketemu orang, sosialisasi, terus kemudian ngobrol, udah capek, energinya udah terkuras tapi pengen nyendiri gitu. Boleh banget nih disamperin perpustakaan yang udah ya sebutin tadi. Untuk di Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen nih, jadwal operasional dari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 5 sore. Buat di hari Jumat dari jam 9 sampai jam 8 malam. Dan juga hari Sabtu Minggu nih dari jam 9 sampai jam 10 malam. Cocok banget buat Abang Po yang pengen ke perpustakaan tapi bisanya jam pulang kerja, atau mungkin Sabtu Minggunya lagi ada kerjaan juga, pulang kerja pengen mampir ke perpustakaan, boleh banget nih di Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Yasin. Terus ada juga nih perpustakaan atau namanya nih Baca di Tebet. Lokasinya ada di Jalan Tebet Barat Dalam Raya nomor 29, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Buat jam operasionalnya dari jam 10 sampai jam 6 sore. Dan yang terakhir tentu aja ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Buat jam operasionalnya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 7 malam, Sabtu Minggu di jam 9 sampai jam 4 sore gitu Abang Po. Buat kalau Ayah juga nih kadang kan ngobrol mulu ya di siaran, kan namanya kita jadi penyiar ya tentunya ngobrol terus sama orang, ngoceh ngalor ngidul gitu ya. Kadang pengen sih ada waktu sendiri gitu ya. Kalau di rumah kan bosan tuh. Jadi mungkin ntar deh mampir juga ke perpustakaan-perpustakaan yang udah disebutin tadi, biar kita juga mungkin nemu buku yang menarik buat dibaca, atau kita pengen sekedar menyendiri aja. Langsung aja disamperin ya Bang Po ya, perpustakaan-perpustakaan yang udah Ayah sebutin tadi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

sesuai panduan dari Dinas Pendidikan dan juga bisa ngajak teman ataupun komunitas belajar biar makin seru tentunya. Dan udah banyak banget nih tempat, ada total 16 tempat yang bisa dimasukin secara gratis kalau putra-putri dari Abang Po ini punya yang namanya KJP Plus. Ayo sebutin beberapa ya. Ada Ancol Taman Impian yang ada di Jakarta Utara, Taman Margasatwa Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, Monumen Nasional atau Monas, Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti, dan juga masih banyak yang lainnya. Abang Po bisa langsung aja searching dan juga cari informasinya di website dari pemerintah ataupun di artikel-artikel juga udah banyak nih Abang Po. Dan cara buat cek penetapan KJP Plus, BPMS dan juga KJMU via Jakarta Edu, Abang Po nih bisa banget buat buka laman kayak website https://edu.jakarta.go.id, kemudian klik yang KJP dan juga klik yang cek bansos disdik, kemudian pilih jenis bantuan baik itu KJP, BPMS, KJMU, terus masukkan juga NIK atau nomor induk kependudukan dan juga pilih tahapan, lalu klik cek NIK. Setelah itu bakal muncul status penetapan bansosnya Bang Po. Nah, buat yang mungkin masih ragu-ragu ya status bansosnya itu apakah KJP atau mungkin apa tadi ya, ada BPMS atau KJMU, bisa langsung di visit aja atau dikunjungin laman https://edu.jakarta.go.id. Kan lumayan banget ya Bang Po ya, bisa ngajak anak biar masuknya tuh gratis gitu kalau punya KJP Plus. Tadi udah sebutin juga beberapa. Dan masih banyak tempat wisata lainnya yang masih di cover atau masih gratis gitu masuknya.

0: Tanda pertama dari sebuah keikhlasan adalah keberadaanmu ketika di hadapan banyak orang maupun saat sendiri tidak ada bedanya. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rite jam 18.
1: Abang Po, pengamat transportasi Dedi Herlambang meminta pemerintah Provinsi Jakarta untuk menambah armada transportasi pengumpan di kawasan permukiman guna mempermudah akses warga menuju stasiun MRT, LRT, maupun KRL. Pada Senin tadi pagi, Dedi Herlambang juga menyoroti pembangunan LRT yang hingga kini belum menyentuh area perumahan. Menurutnya, integrasi transportasi di kawasan permukiman sangat mendesak agar masyarakat lebih mudah beralih ke transportasi umum. Beralih ke berita lainnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong generasi muda untuk mengenal dan mengapresiasi budaya keris melalui pendekatan digital dan pameran interaktif. Usai membuka pameran keris Nusantara di Museum Pusaka TMI Jakarta pada Sabtu lalu, beliau berharap metode tersebut dapat menarik minat anak muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.00.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sudah kita dengarkan tadi ya Bang Po untuk kumandang azan maghrib di pukul 17.47 tepat tadi. Dan buat Abang Po yang mungkin masih dalam perjalanan pulang ya setelah bekerja, boleh banget buat mampir sebentar yang masih kira-kira masih jauh gitu ya dari rumahnya. Mampir sebentar ke masjid ataupun musala terdekat, kita laksanakan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Dan tentunya Abang Po ya, jangan kemana-mana, kita masih bakal nemenin Abang Po semua sampai nanti menjelang jam 8 malam. Dan buat Abang Po yang mau update-update mengenai lalu lintas, boleh banget langsung aja di chat di Mari ya di WhatsApp 0812 1124 928.

0: sini. Perkampungan Betawi Setu Babakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Ye, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh, ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye, kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
3: Cerita dalam lagu.
4: Tutu jarak senggawe awak dewe pisan. Nanging kuwi ning nguri
2: meneng. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situlah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget itu, adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya kecil, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Perempat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja ya Bang Po ya, Bang Noel di sini yang bakal nemenin Abang Po semua sampai nanti menjelang jam 8 malam. Nah, Abang Po, bentar lagi kan kita bakal ngerayain Hari Raya Idul Adha ya di hari Rabu nanti tuh. Tapi dari staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik nih, ada Bapak Ciko Hakim, itu ngehimbau biar masyarakat tuh nggak ngelakuin yang namanya panic buying di tengah kenaikan harga pangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Bapak Ciko juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dan Badan Pangan Nasional atau Bappanas untuk menjaga kestabilan secara keseluruhan. Kenapa sih emang kok harga pangan tuh biasanya selalu naik gitu ya menjelang hari raya? Jadi kalau menurut Ciko, kenaikan harga pangan disebabkan oleh karena meningkatnya permintaan nih ya Bang Po menjelang Idul Adha. Dan penyebab lainnya adalah terjadinya curah hujan yang tinggi. Jadi curah hujan yang tinggi tuh nyebabin penurunan produksi dan juga kualitas panen hortikultura kayak cabai, bawang, kemudian bawang merah, bawang putih ya. Kemudian hasil-hasil panen yang lain juga yang mempengaruhi hasil dari atau harga dari si bahan-bahan tersebut bisa naik Abang Po ya. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta melakukan beberapa langkah konkret nih katanya ya. Salah satunya adalah melakukan pemantauan rutin dan intensif harga pangan strategis di pasar tradisional, baik secara langsung maupun melalui aplikasi informasi harga pangan Jakarta atau IPJ. Jadi Dinas KPKP dan DKI Jakarta tuh juga katanya koordinasi nih sama pemangku kepentingan kayak misalnya produsen, distributor, kemudian ada juga BUMD kayak Perumda Dharma Jaya dan juga pemerintah pusat buat mastiin pasokannya tetap lancar. Dan intervensi pasar pun pastinya dilakukan ya dari pemerintah, termasuk distribusi pangan bersubsidi dan pasar murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah gitu Abang Po. Tapi kalau Abang Po sendiri udah mulai ngerasain belum sih yang namanya kenaikan harga bahan pokok gitu ya, kayak cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, pokoknya buat yang bahan pokok gitulah. Udah ngerasain belum di daerahnya Abang Po? Boleh deh di sharing di mari ya di 0812 1124 928.

0: Party.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Shh. Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin. Hah?
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
2: Hah?
1: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
2: Oh.
1: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
3: Pro 4 FM. Suara

Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, pemerintah DKI Jakarta kan lagi gencar-gencarnya ya yang membuat program dan juga percepatan untuk yang namanya pilah sampah gitu. Dan Abang Po tahu nggak sih kalau ternyata Abang Po yang doyan bikin apa namanya sisa sampah organik gitu ya buat dijadiin kompos tuh, jangan asal masukin aja sisa-sisa sampah organik biar nggak yang namanya bau, terus bisa jadi sumber penyakit juga. Jadi kudu dipisahin lagi tuh yang namanya sampah organik ya. Dan dikutip dari laman sosial media dari Dinas LHDKI, itu ngenyaranin buat yang namanya kayak sisa sayur mentah atau potongan daun, kulit buah kayak pisang, jeruk, pepaya dan lain-lain tuh. Kemudian ada juga cangkang telur yang diremukkan dulu, kemudian yang terakhir ada ampas kopi dan teh. Itu boleh banget atau aman dan bikin subur tentunya buat kompos kita, dan menjadi salah satu makanan favorit bakteri pengurai karena cepat hancur dan bikin komposnya tuh lebih nggak berbau gitu ya. Dan ada juga nih dari Dinas LHDKI menghimbau juga atau melarang keras nih sisa-sisa yang bikin kompos kita tuh bikin bau dan juga bikin hama bahkan sarang penyakit ya. Ada itu kayak misal sisa minyak goreng, kemudian ada tulang besar atau keras ya, tulang apapun, tulang ayam, tulang daging, sapi, kambing dan sebagainya. Kemudian produk susu, keju, mentega itu bisa bikin bau dan busuknya luar biasa Bang Po. Dan yang terakhir nih, tentu aja kudu dipisah nih kayak kalau yang ini nih, kayak yang namanya plastik, karet, puntung rokok itu jelas nggak bisa membusuk dan nggak bisa dijadiin kompos ya Bang Po. Kudu dipisah dan dibuang kemudian diolah di tempat khusus gitu. Dan dari Dinas LHDKI juga menghimbau nih boleh dimasukin tapi sangat rawan memicu bau amis nih dan belatung kalau dibiarin gitu aja. Kayak contohnya sisa nasi basi ataupun kuah makanan, tulang ikan lunak atau sisa daging, itu masih boleh dijadiin satu sama kompos, tapi syaratnya wajib disemprot cairan bioaktivator atau CF enzim setelah dimasukkan biar gak langsung atau biar langsung terurai sebelum membusuk gitu Abang Po. Dan untuk mengatasinya tuh Abang Po bisa banget buat biar gak bau atau bau amis gitu ya, kudu sedia yang namanya CF enzim ini. Cukup disemprot 2-3 kali setiap kita masukin sampah dapur. Bakteri aktifnya tuh bakal menetralisir bau gas dan juga mengamankan proses proses pengomposan tadi ya. Biar tetap di dalam rumah tuh nggak bau yang aneh-aneh lah ya. Kita kan nggak mau masuk rumah baunya sampah gitu ya. Kalau Abang Po punya nggak sih trik-trik jitu ataupun saran gitu ya, biar kita dalam memproses sampah organik tuh nggak bau, kemudian nggak juga bikin lalat atau bahkan belatung gitu ya. Boleh deh di sharing di sini di 0812 1124928.

0: don manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan emas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
5: Emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
5: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja ye.
5: Iya deh.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siapa nih di sini yang sering banget dengar yang namanya generasi micin gitu ya. Jadi dari dulu tuh udah terkenal banget nih, micin tuh dikatakan bisa bikin otak lemot gitu ya, atau bisa bikin, ya bisa bikin pokoknya bikin kurang pinter gitulah ya. Tapi ternyata enggak loh Abang Po ya, micin tuh bukan penyebab otak lemot. Jadi penyebab utamanya seseorang rasa lemot, sulit konsentrasi atau kurang fokus tuh biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor lain kayak kurang tidur, kemudian dehidrasi, kurang olahraga, atau pola makan yang enggak seimbang atau malnutrisi ya. Jadi micin tuh sebenarnya mengandung asam glutamat, yaitu senyawa asam amino yang sebenarnya juga berfungsi nih sebagai neurotransmitter atau pengantar sinyal di otak. Bahkan beberapa orang tuh juga ngerasa sensitif terhadap MSG dan bisa ngalamin gejala kayak pusing, leher kaku, atau lemes gitu ya setelah makan micin berlebihan. Catatannya berlebihan ya Bang Po ya. Kalau dalam kadar yang normal sih masih oke nih katanya. Dan lembaga kesehatan dunia kayak FDA dan WHO itu udah mengkategorikan MSG sebagai bahan makanan yang aman dikonsumsi. Kunci utamanya adalah itu tadi, nggak berlebihan. Konsumsi micin tuh yang aman adalah sekitar 0,5 hingga 1,7 gram per hari. Dan efek buruk micin tuh justru lebih berdampak pada resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi kalau dikonsumsinya berlebihan. Karena micin tuh tetap mengandung natrium atau sodium ya, mirip seperti garam dapur. Makanya kalau kita makan makanan yang terlalu asin tuh kadang kita suka pusing. Sama halnya kayak MSG, kalau kebanyakan juga mungkin beberapa orang ada yang ngerasa pusing atau mungkin lehernya ngerasa kenceng gitu ya. Nah kalau Abang Po sendiri nih, biasanya kalau masak tuh anti micin atau pakai micin tetap? Karena kalau nggak pakai micin kadang rasanya agak kurang gitu. Gimana kalau Abang Po?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Karite jam 19.
1: Abang Pok, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, meminta Pemprov DKI berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi maraknya kriminalitas di Jakarta Barat yang kini dijuluki sebagai Gotham City-nya Jakarta. Pada Senin lalu, tadi pagi, Kevin mengatakan kondisi tersebut sudah sangat mengkhawatirkan hingga membuat warga merasa tidak aman. Ia mendesak untuk segera dilakukannya patroli gabungan, terutama di sejumlah titik rawan kejahatan. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan kembali membangun rumah masyarakat adat Bayan yang terbakar di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhammad Ikhwan, menegaskan pada minggu kemarin bahwa langkah tersebut merupakan komitmen kuat dalam menjaga warisan budaya daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah pernah nyobain apa namanya sate kambing yang enak di Jakarta belum sih? Kalau ada boleh dong bagi referensinya ya Bang Po ya. Karena bentar lagi kan Idul Adha nih, bisa kali dapat daging gitu ya, barangkali. Dan kita pengen dapat apa ya, ngicip-ngicip dulu nih di warung-warung sate kambing yang tentunya enak gitu ya, biar kita ada referensi dan oh kayaknya ada tambahan ini deh, tambahan bumbu ini deh, jadi kita bisa ngeraba-keraba gitu. Tapi nih ayo kutip juga nih dari Detik Food ya, ada beberapa warung sate kambing yang katanya sih enak ya di Jakarta. Yang pertama ada warung sate dan tongseng Pak Haji Budi. Jadi yang ada di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 7, Pondok Bambu, Durecawit, Jakarta Timur. Warung sate ini katanya udah berjualan sejak tahun 1985 dengan membawa resep masakan khas dari Solo, Jawa Tengah. Jadi buat Abang Po nih yang kangen ya, yang asli dari Solo, Jawa Tengah, kangen pengen nyobain sate dari Solo, boleh banget langsung mampir di warung sate dan tongseng Pak Haji Budi. Kemudian yang kedua ada sate kambing Haji Gio. Warung sate kambing berikutnya nih yang pembuatan satenya pun masih dengan cara tradisional ya Bang Po ya, pakai arang batok, kemudian anglo, dan juga resep yang emang turun-temurun sejak dulu katanya. Bahkan nih dikabarkan juga perharinya tempat ini bisa ngabisin sekitar 15 ekor kambing. Bahkan Abang Po juga bisa nyobain sate kambing Haji Gio ini dengan harga mulai dari 40 ribuan aja. Udah bisa nyobain olahan dari sate kambing dan olahan lainnya. Alamatnya ada di Jalan DI Panjaitan, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian berikutnya ada juga sate Tegal Haji Ridwan. Dan emang kalau yang ngomongin sate Tegal Haji Ridwan ini udah jadi salah satu sate kambing favorit di Jakarta ya. Lokasinya ada di Jatinegara juga nih Abang Po ya, Jakarta Timur. Dan warung ini nyediain hidangan sate yang tentunya enak dan potongan sate kambingnya tuh gede-gede nih katanya. Disajiin dengan bubuk kecap dan acar bawang merah serta tomat. Sate ini ngadirin tekstur yang lembut dan cita rasa yang nyatu antara gurih, manis, dan juga sedikit pedas. Tapi emang agak pricey nih Abang Po mulai harganya ya. Karena dari segi harga, per porsinya ini kira-kira sekitaran di 90 ribuan. Jadi buat Abang Po yang mau mampir, kudu tanya harga dulu nih, update harga dulu, barangkali sekarang udah naik nih. Alamatnya ada di Jalan Otista Raya nomor 423 Melayu, Jatinegara. Yang keempat ada sate kambing Batibul Bang Awi. Dan Batibul di sini tuh katanya merupakan singkatan dari baru 3 bulan yang merupakan usia kambing yang digunakan. Jadi kambingnya yang dipakai itu kambing-kambing muda ya, yang usianya masih 3 bulan gitu. Dan karena menggunakan daging kambing yang masih muda, sate yang disajiin pun empuk dan lembut nih. Di sini Abang Po bisa maduin antara sate dengan sok kambing supaya lebih mantap. Buat harga sate kambing yang sendiri mulai dari 50 ribuan per porsi yang isinya itu 10 tusuk. Langsung aja disamperin, ada di Jalan Boulevard Raya Blok QJ, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian ada yang terakhir nih, rekomendasi dari Ayah ya, yang dikutip dari Detik Food. Itu ada sate kambing Jaya Agung. Kalau beberapa warung sebelumnya tuh nyediain sate kambing khas dari Tegal ya, yang udah Ayah sebutin tadi. Kali ini ada sate kambing Jaya Agung yang dimasak dengan cara khas Jawa Timur. Dan tempat ini pun udah jadi salah satu tempat makan legendaris di Jakarta, karena udah berjualan sejak tahun 1963 dan turun-temurun sampai sekarang. Sate kambing ini dibanderol dengan harga sekitar Rp57.000, udah bisa nikmatin menu khas dari Jawa Timur, dan tentunya selain sate kambing ada beberapa menu lainnya juga. Tapi kalau Abang Po mampir, boleh deh langsung ditanyain aja harga terupdate-nya ya. Karena ini dikutip dari udah dari bulan-bulan lalu. Barangkali sekarang udah naik gitu ya, jadi perlu ditanya dulu. Alamatnya ada di Jalan KH Wahid Hasyim nomor 56C RT2 RW1 Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat nih ya Bang Po. Tapi kalau ada Abang Po sendiri, ada gak sih tempat sate kambing yang hidden gem gitu, yang cuman Abang Po sama keluarga tahu gitu ya? Jarang orang tahu gitu. Kalau ada boleh deh di sharing di mari ya.
1: Misi bang, Kojek nih.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
2: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.
1: Abang.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, besok Rabu kita udah ngerayain yang namanya Idul Adha gitu ya. Dan kalau Abang Po punya atau dapat gitu ya, dapat daging kurban, biasanya tuh kan suka alot ya kalau kita olah sendiri gitu ya. Nah, ini ada dari dikutip dari IDN Times nih Abang Po, cara biar daging kurban tuh enggak alot gitu. Tips and triknya. Ini dia, yang pertama ada bungkus daging dengan daun pepaya nih Abang Po selama 20-30 menit sebelum dimasak. Karena daun pepaya itu memiliki enzim yang bisa memecah serat keras daging secara perlahan. Teksturnya jadi lebih lembut tanpa ngubah rasanya. Kemudian juga Abang Po bisa olesin yang namanya kiwi ke permukaan daging ya. Didiemin bentar, abis itu baru dimasak. Karena enzimnya tuh dipercaya bisa ampuh melonggarkan serat, tapi jangan terlalu lama juga ya Bang Po ya, biar tekstur dagingnya tuh nggak jadi terlalu lembek dan malah nggak bisa diolah gitu. Terus berikutnya juga Abang Po nih sebelum masak, dagingnya bisa dikeringin dulu, benar-benar kering, jangan sampai basah gitu ya kalau mau dimasak, biar seratnya tuh tetap terjaga. Dan saat motong, biasanya kan kita dipotong kecil-kecil tuh, usahain selalu berlawan arah seratnya biar hasil masakannya bisa jadi lebih empuk gitu. Dan kalau waktu masaknya Bang Po, bisa pakai dengan api kecil biar seratnya tuh ngelunak perlahan dan bumbunya bisa ngeresep sempurna. Api terlalu besar tuh justru bikin luarnya cepat matang atau keras tapi dalamnya masih alot. Intinya sih sabar biar bisa dapetin hasil yang maksimal ya Bang Po ya. Dan tips sederhana tuh kadang bisa kita lupa gitu ya, atau luput diperhatiin, tapi bikin hasil masakannya tuh bisa jadi beda banget. Dan kalau Abang Po sendiri punya gak sih tips jitu gitu ya? Kalau Ayah sih dulu waktu masih sekolah gitu ya, biasanya kita suka nongkrong tuh kalau malam-malam setelah Idul Adha, biasanya pada dapat daging ya di rumah masing-masing, bawa ke salah satu rumah temen buat dibakar rame-rame, dibikin sate biasanya paling gampang ya. Itu biasanya kita 10-15 menit tuh dicampur sama yang namanya nanas dulu. Jadi nanas diparut atau di blender, terus dijadiin satu, dimasukin ke kayak tempat atau wadah baskom gitu ya biasanya. Terus didiemin 10-15 menit baru kita bakar. Itu gak ngerubah rasa sama sekali, tapi bisa bikin dagingnya lebih empuk. Tapi jangan kelamaan juga ya Bang Po ya, karena dulu pernah tuh sekali kita kelupaan gitu ya, nyimpen daging sama udah dicampur nanasnya tuh sampai berapa jam gitu. Akhirnya kita mau nusuk satenya ke daging tuh gak bisa, satenya terlalu lunak dan akhirnya hancur. Akhirnya dibikin apa ya dulu ya, dibikin digoreng aja kayaknya. Akhirnya gagal deh bakar-bakaran sate. Nah kalau Abang Po ada gak tips dan trik khusus nih yang mungkin jarang orang tahu, yang biasanya tiap tahun Abang Po kalau dapat daging kurban terapin?

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di sini, dan tentu aja dengan informasi-informasi yang menarik ya, yang salah satu ini nih mengenai makanan di Indonesia. Jadi Indonesia tuh bukan cuma terkenal akan keindahan alamnya aja ya, tapi juga tentang kekayaan kulinernya yang udah mendunia, bahkan gak main-main ya Bang Po ya. Beberapa makanan khas Nusantara tuh bahkan sudah mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dan pengakuan ini pun jadi bukti kalau kuliner kita tuh bukan cuma soal rasa yang enak di lidah, tapi juga punya nilai sejarah, tradisi, dan identitas bangsa yang kuat. Salah satunya kayak rendang nih, kalau ini udah pasti ya. Bahkan sampai kadang tuh di luar negeri juga banyak restoran-restoran yang menyajikan rendang ini. Dan udah berkali-kali dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia, UNESCO pun akhirnya mengakuinya pada tahun 2013 yang lalu. Dan proses masak rendang tuh emang makan waktu berjam-jam ya Bang Po ya, atau yang dalam bahasa Minang tuh disebut marandang, melambangkan kesabaran dan juga ketelitian. Kemudian berikutnya ada juga nasi goreng, hidangan nasional sejuta umat nih. Penyelamat kalau lagi tengah malam gitu ya. Bisa dibilang nasi goreng ini adalah makanan yang emang makanan kuliner khas Indonesia yang punya karakter unik berkat penggunaan kecap manis dan juga bumbu halus yang khas. Sejarahnya pun panjang nih Abang Po ya, diperkirakan muncul sekitar abad ke-10 lewat pengaruh budaya Tionghoa yang kemudian beradaptasi dengan lidah lokal. Akhirnya ditambahin kecap dan berbagai bumbu atau rempah tradisional lah khas Indonesia. Dan kalau di luar tuh bahkan kecap manis tuh kayaknya nggak ada ya Abang Po ya. Itu yang bikin nasi goreng kita tuh unik dan akhirnya pun diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Kemudian berikutnya ada juga pempek. Makanan khas dari Palembang ini juga diakui oleh UNESCO yang makanan ini tuh kuncinya ada pada cukonya lah, atau saus hitam kental dengan rasa asam, manis dan juga pedas nih, yang kadang ada pilihannya tuh, ada dua tuh biasanya kalau di tempat orang jual pempek, ada yang manis sama yang pedas tuh. Dan diakui oleh UNESCO tuh sejak 2013. Jadi pempek ini ngebuktiin bahwa kuliner berbasis hasil laut pun juga punya kualitas jempolan dan teknik pengolahan yang udah diwarisin turun-temurun. Dan yang terakhir Abang Po ya, ada tempe, yaitu makanan superfood asli Indonesia. Jadi jangan diremehin tempe ini. Makanan ini udah sering kita jumpai sehari-hari, tapi udah diakui juga nih resmi oleh UNESCO pada tahun 2018 lalu. Dan tempe ini bukan sekedar sumber protein yang murah meriah, tapi juga merupakan produk fermentasi kedelai yang punya nilai gizi yang sangat tinggi. Bahkan proses pembuatannya yang alami ya, menggunakan ragi tempe itu menunjukkan kecerdasan pangan lokal Indonesia dalam mengolah sumber daya alam. Dan kini tempe bahkan populer di kalangan kaum vegan dunia sebagai alternatif daging yang sehat dan juga ramah lingkungan gitu Abang Po. Kita emang kudu patut berbangga lah ya sama kuliner Indonesia. Gak cuman alamnya yang indah aja, tapi juga kulinernya tuh patut kita banggakan dan patut kita lestarikan gitu. Jangan malah kita kebarat-baratan atau makanan-makanan yang dari luar kita agung-agungkan gitu ya. Kita kudu jaga makanan tradisional khas dari daerah kita. Oke deh Abang Po ya, kalau gitu udah gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih. Bukan penghujung acara sih, penghujung segmen Ayo Nemenin Abang Po semua di sini. Karena udah dari jam 3 Abang Po, pengen pulang juga nih mumpung udah reda kan ya. Dan berikutnya bakal ditemenin sama siapa ya? Ada siapa nih di sini?
1: Buru-buru amat sih Bang, mau kemana? Masih hujan sono, ntar nanti masuk angin.
0: Tadi bilang sendiri udah reda, sekarang masih hujan.
1: Enggak, kayaknya di Purwokerto sama di mana hujan Bang.
0: Jauh amat muternya sama Purwokerto, kita cuman ke Kemanggisan aja Bang, deket.
1: Enggak,
0: awannya
1: banyak tebel di sono.
0: Oh, awannya tebel.
1: Iya, kan awannya kan agak ada yang tebel, ada yang tipis, nanti di sono agak tebel Bang.
0: Itu dapat bocoran dari BMKG gitu ya?
1: Tetangganya.
0: Oh tetangga. Oke deh. Bakal ditemenin sama Bang Awan nih sampai nanti menjelang jam 12 malam ya. Bang Awan ya. Kagak sampai subuh.
1: Ya mau nyakitik gitu ya, tapi gimana takutnya badan ringki.
0: Oh badan ringki, aduh itu dia ya. Di cuaca ya, kayak gini emang kudu jaga kesehatan ya Bang Mawan ya.
1: Begitu Bang, nah kudu begitu Bang, vitamin banyakin,
0: nah, itu
1: air
0: dia.
1: Putih banyakin, apa lagi yang banyakin, duit juga banyakin kali ya.
0: Itu kayaknya agak berat sih. Nabung kali banyakin bisa.
1: Nah itu dia, duit banyakin untuk nabung buat keinginan kita yang kemarin Abang katanya mau keluar negeri.
0: Nah itu dia, mulai nabung tuh 10.000 per hari.
1: Bener.
0: Sampai umur 50 ntar.
1: Nah baru sampai Bandung doang ya. Harga udah naik gitu. Tapi gak apa-apa, yang penting kita udah niatan. Ya segala sesuatu pasti kalau kita punya keyakinan.
0: Nah itu dia pasti ya. Nah Bang Mawan, ini kita di apresiasi budaya apa sih malam ini?
1: Oh lo, bahasa apresiasi budaya Bata.
0: Oh Bata ya, temanya apa malam
1: temanya
0: ini?
1: Temanya ini ya Bang ya nanti semangat gotong royong masyarakat Batak saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan.
0: Mantap banget
1: apa?
0: Ya.
1: Nanti bersama narasumbernya Insinyur Herman Adil Rangkuti. Beliau dari Departemen Seni dan Haki Batak Center nanti.
0: Narasumbernya pun gak main-main ya Bang Pol ya. Pokoknya langsung kalo disimak aja.
1: Kalau main-main centil nih.
0: Centil dikit.
1: Ya kayak bocor gak ya.
0: Oke deh, kalau gitu Bang Mawan ya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama
0: pokoknya
1: Bang,
0: selamat bertugas sampai jam 12 malam nanti.
1: Mau nih namanya kita.
0: Aduh, kayaknya kita pulang dulu. Lah. Punggung udah sakit nih.
1: Ya Allah, udah kayak engkong-engkong aja. Ntar kita pijetin.
0: Gitu ya?
1: Iya, ya jam 12 ya.
0: Buset dah, godaannya berat banget.
1: Ya Allah, gitu digoda. Ya Allah. Iya deh, siap. Hati-hati
0: oke,
1: ya Bang.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Mawan ya. Kalau gitu, ayo juga kudu pamit nih ya Bang Po. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung ya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon. Udah bergabung tadi mulai dari dangdutnya sampai di Blantek obrolan tanpa teks. Dan semoga informasi-informasi yang udah ayo sampein tadi bisa bermanfaat buat Abang Po semua. Ayo juga mau minta maaf kalau ada kelepasan-kelepasan dikit, kata-kata yang mungkin kurang enak nih buat Abang Po ya. Ayo mohon maaf. Jadi kalau gitu ayo kudu pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Abang Pon, Cang Cing, apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan ya. Selepas tadi ada Bang Noel, ada juga Bang Gajian Ame, Bang Rocit. Iya, ya Allah, kita dapat informasi nih dari teman-teman magang. Gajian dapat kuliah nanti di Politeknik ya. Di mana? Di mana?
1: Politeknik Negeri Media Kreatif.
0: Masuk radio, belum pernah kan?
1: Belum pernah.
0: Chan di mana, Chat? Cit.
2: Di ISI Jogja.
0: ISI Jogja. Iya, ngambil apa di sono ntar?
2: Apanya prodinya?
0: Kuliah, masa ngambil ntar di
2: ngambil apa?
0: Ngambil ntar di dosa ya Bang Noel ya. Iya, jurusan apa sono?
2: Film dan televisi.
0: Waduh, kayaknya ini roman-romannya ntar jadi ini nih apa? Jadi drama, sutradara.
2: Amin.
0: Atau produsernya. Waduh.
2: Amin bang.
0: Sebelum sementara itu ente kudu apa? Cari ilmu di sono ya.
2: Bener.
0: Belajar bahasa Jawa sama Bang Noel tadi ya. Nje gitu kudu dah. Yang pasti dimanapun juga lah kudu seneng karena abang juga seneng dah. Oh, Cit dan Jan bisa kuliah ya. Yang pasti ntar waduh pokoknya the best lah ya untuk nanti kuliahnya bisa dapet hasil yang optimal nanti kuliah di sana selepas di sana. Jangan lupa sama kita ya Bang Noel ya. Lah yang pernah magang di mari gitu. Itu ngapain sih bawa kerentekan? Ya Allah sampah di tenteng-tenteng dari tadi. Kirain mau bagi buat kita ya Bang Noel ya.
3: Bila sampah
0: enggak
3: tuh?
0: Bila
2: dong.
0: Sampah kagak?
2: Bila dong.
0: Nah, itu dia.
1: Isinya plastik semua. Idi.
0: Eh, terus kapan mulai nanti kuliah terencana nih?
1: Kemungkinan sih Agustus ya.
0: Agustus, sama.
1: Iya.
0: Jet juga.
2: Sama.
0: Ya. Udah.
1: Awal Agustus.
0: Bonyok udah pada tahu kagak bonyok Sid dapat itu kuliah di sana.
2: Udah.
0: Seneng banget dong ya.
2: Iya, ya Allah. Tadi, pada nangis
0: tuh. Ya Allah nangis. Selamatan kagak nanti. Idi.
2: Bikin umpeng ya.
0: Bang Wan diundang ya Bang Noel ya. Ya Allah. Iya. Ya elbi makan-makan bi tumpeng pang. Ya Allah gratis. Yang pasti nanti sukses selalu untuk Gajan dan juga Rashid kedepannya sukses untuk menjadi mahasiswa di Politeknik.
2: Amin.
0: Terus juga di isinya ya. Nanti isinya apa? Tahu isi apa? Isi kan isi kata nih ya. Apa? Institut
2: Seni.
0: Seni
2: Indonesia.
0: Seni Indonesia. Masya Allah. Ya, prospek-prospeknya yang tadi roman-romannya kan menjadi sutradara ya. Amin, kita doain. Entah apapun amin. Itu be a good apa ya? Be a good
2: man.
0: Be a good man. Iya, ya. Lah memang be a good man. Be a good apa ya? Enaknya ya, be a good
1: mahasiswa.
0: Iya mahasiswa ya.
1: Student.
0: Iya, be good a student and have a new create about the film in Indonesia. Udah bahasa Inggris bahaya bang.
3: Hah?
0: Bahasa
3: Batak ini
0: mana itu? Oh iya. Iya dah. Yang pasti sukses ya buat Cit ya.
1: Amin.
0: Jajan ya.
1: Amin.
0: Nih di Amin era ini sampai hari apa?
1: Sampai.
0: Masih lama ya?
1: Ya satu bulan lagi.
0: Ya?
2: Ya bulan depan.
1: Iya bulan depan.
0: Bulan. Jodri lah kan kita bentar sekuliahnya ke Agustus. Iya, lah kagak kangen sama kita. Udah polin aja di mari ya. Sebelum itu kan bulan Agustus ya Bang Noel ya.
3: Sampai mentok.
0: Mentok ya Allah pakai mentok lu Bang Noel dah. Ya udah, siap deh.
1: Magang di sini.
0: Masih magang ya di
1: magang sini.
0: Oh iya, ntar magang di mari lagi. Yo, ketemu lagi kita.
1: Yo,
0: udah. Siap ya udah. Makasih ya Gajan ya sama juga Yosit ya.
1: Ya itu dia.
0: Sami-sami ya itu dia. Teman-teman magang yang bantu tadi Bang Noel sampai dengan jelang bulan Agustus ya karena beliau udah mau kuliah dapetin kuliah. Oke, sambil dengerin tadi obrolan bersama Gajan Ami juga Rosit, kita dengerin juga nih drama legenda. Nih asal-usul tarian Seluang Mudik. Ente pade mau tahu kagak nih tarian Seluang?
1: Oh, boleh tuh.
0: Nah, boleh
1: apa
0: ya
1: tuh?
0: Kita dengerin aja dah ya.
1: Oke, siap.
0: Kita bisa dengerin. Bantu enggak di mari? Tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta berdua.
1: Oke, siap. Tetap di mari
2: di suara
0: tek 2
1: tetap di mari
0: di Pro 4 FM
1: suara budaya Jakarta.
0: Oke, okay, action.
1: Tetap di mari di suara budaya
0: tetap di mari di Pro 4 FM suara budaya Jakarta. Jangan geter napa. Oke, ulang lagi coba. Tetap di mari
1: di Pro 4 FM suara budaya Jakarta.
0: Oke.

0: legenda produksi RRI Palembang. Kali ini bercerita tentang asal-usul Tari Seluang Mudik. Dahulu kala, di tepian Sungai Musi, di sekitar desa Rantau Bayur dan Tebing Abang, tinggallah seorang bujangan yang hidup sendirian. Bujangan ini biasa dipanggil penduduk dengan sebutan Datuk Aridan. Karena usianya sudah sangat lanjut dan seumur hidupnya belum pernah menikah, tidak jarang orang menggelarinya dengan sebutan Bujang Tua.
1: Oi, Jang, kapanlah kau nikah? Dari tahun ke tahun mak itulah bae.
2: Iyo, Mang. Maklumlah belum ketemu jodoh. Doakan tahun depan ponakanmu ini nikah.
1: Kami doakan Datuk Arenan bertemu jodohnya. Biar kampung kita ini ada keramaian lagi merayakannya.
0: Pekerjaan sehari-hari Datuk Arenan adalah mencari ikan di sungai. Ia mencari ikan dengan menggunakan ambat atau rawai.
2: Semoga ambatku ini banyak berisi ikannya. Kalau banyak ikan yang kudapat, banyaklah pula hasilku setiap hari. Lalu banyak uangku, banyak wanita yang suka sama aku.
0: Seperti biasa, setiap pagi Datuk Arenan memeriksa ambatnya. Namun tampaknya hari itu nasib baik tidak berpihak kepadanya. Di ambatnya tidak ada seekor ikan pun yang tersangkut. Padahal saat itu sedang musim ikan mudik atau musim ikan kebangar atau mabuk. Pada musim ini biasanya air sungai warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman dan berbau tidak sedap. Di antara ikan-ikan mabuk itu, yang paling banyak adalah ikan seluang.
2: Aneh, kok nggak ada satupun ikan yang aku dapat? Padahal ini kan musim ikan mudik. Aku akan coba lagi. Mungkin besok hari keberuntunganku.
0: Walaupun ia sempat kecewa dan tidak mendapatkan satu ekor ikan pun, Datuk Arenan tidak patah semangat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Datuk Arenan melihat ambatnya. Rupanya, pagi itu Datuk Arenan kembali dibuat kecewa sebab tidak ada satu ikan pun yang melekat di ambatnya.
3: Bagaimana Datuk Arenan? Banyak dapat ikannya hari ini?
2: Aku heran. Ngapa katik satu pun ikan galak masuk ke ambat aku ini?
3: Mungkin kau ni belum mandi, Datuk Arenan.
2: Ay pacak bae emang cik ni. Aku lah mandi 3 kali sehari. Malah bisa 1 jam mandinya.
0: Setelah 1 minggu tidak mendapatkan hasil apapun, tidak seperti malam-malam biasanya, pada malam itu Datuk Arenan tertidur sangat pulas. Dalam tidurnya ia bermimpi didatangi orang tua yang sangat bijak dan bersahaja. Orang tua itu mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya berjenggot putih panjang dan memegang tongkat layaknya seorang wali.
4: Hai Datuk Arenan, jadilah engkau orang yang sabar dan tabah. Besok pagi sekali, pergilah engkau untuk melihat ambatmu. Dan akan kau dapatkan keajaiban di sana.
2: Keajaiban apakah yang akan aku temukan?
4: Aku tidak bisa menjelaskannya. Sebaiknya kau lihat sendiri keajaiban itu besok pagi.
0: Setelah mengucapkan kalimat tersebut, sang kakek langsung menghilang dan Datuk Arenan pun terbangun dari tidurnya. Ia sangat heran dengan mimpinya karena seumur hidupnya belum pernah ia bermimpi seperti itu. Ia terus memikirkan mimpinya dan tidak bisa tidur lagi. Ia pun tidak sabar untuk menunggu pagi hari.
5: Mau kemana Datuk Arenan? Kenapa terburu-buru? Sepertinya ada yang dicari ya?
2: Biasalah, mencari ikan ke sungai.
5: Masih pagi, ikannya masih sibuk senam.
2: Aku semalam bermimpi kalau hari ini jadi hari keberuntunganku. Doakan ya, Mang.
5: Jangan lupa. Kalau sudah bertemu keberuntungan, jangan lupa menikah. Jadi, gelar bujang tua tidak melekat di dirimu.
0: Untuk membuktikan mimpinya, pagi-pagi sekali Datuk Arenan pergi ke sungai untuk menarik ambatnya. Saat menarik ambatnya, ia melihat ada kail kedua dan ketiga tersangkut alat tenun yang lengkap dan sangat bagus. Diambilnyalah alat tenun itu. Ia pasang kembali ambatnya.
2: Wow, bagus sekali alat tenun ini. Punya siapakah gerangan? Apakah ini merupakan pesan dari mimpiku tadi malam?
0: Setelah itu, Datuk Arenan pun pulang membawa alat tenun tadi. Setiba di rumah, dibersihkannya alat tenun itu, sehingga alat tenun itu terlihat semakin bagus, tidak rusak, dan bisa dipakai untuk menenun. Malam harinya, kembali, dia bermimpi, didatangi kakek yang muncul dalam mimpinya malam kemarin.
4: Datuk Arenan cucuku, hari ini sudah kau dapatkan keajaiban itu. Akan tetapi, besok pagi kau harus pergi lebih pagi lagi. Dan akan kau dapatkan keajaiban yang tak terbayangkan.
2: Keajaiban apa lagi kah yang akan aku terima, kek? Apa ya kira-kira yang akan terjadi besok pagi? Apalah arti mimpiku ini? Tapi siapa tahu benar-benar petunjuk untuk masa depanku, jodohku.
0: Karena sibuk memikirkan mimpinya, ia tidak bisa tidur lagi. Seperti hari kemarin, ia pun tidak sabar menunggu pagi hari dan ingin mengetahui apa yang ia dapatkan besok.
2: Kenapa ambatku terasa berat? Atau mungkin ambatku terisi ikan yang banyak ini ya?
0: Benar, kali ini ambatnya terasa amatlah berat. Tetapi ia tidak bisa melihat satu ekor ikan pun yang melekat di kailnya. Dengan tidak berputus asa, ia terus menarik ambatnya. Pada bagian ujung ambat, ia melihat sesuatu yang berkilauan melekat di ambatnya. Semakin mendekat, ujung ambat barulah terlihat olehnya, seperti kain yang berkibar-kibar berkilauan. Setelah mencapai ujung ambat, terlihat jelas yang melekat di ujung ambat adalah seorang wanita. Ia sangat terkejut. Diangkatnya wanita itu dan dibawanya ke pinggir sungai. Bajunya yang putih berkilauan basah kuyup oleh air, dan wanita itu sangat kedinginan. Segeralah dibawanya wanita itu pulang ke rumahnya.
2: Ini handuk, baju, dan kain yang bisa kau pakai. Segeralah ganti pakaianmu yang basah itu. Nanti kamu masuk angin.
5: Rio, Rio, aku ada informasi. Rio, Rio.
6: Ada apa, Datuk? Panas terik begini Datuk menemui saya. Pasti ada hal yang sangat penting yang ingin Datuk sampaikan kepada saya.
2: Ada hal penting yang ingin saya katakan.
6: Katakanlah, Datuk. Jangan sungkan-sungkan. Saya siap dengarnya. Kalau memang ada masalah, mudah-mudahan saya bisa bantu.
2: Begini, Kriyo. Tadi pagi seperti biasa saya memeriksa ambat yang saya pasang. Namun, saya mendapatkan suatu keajaiban di ujung ambat saya. Tersangkut seorang wanita yang tidak saya kenal. Sekarang wanita itu ada di rumah saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan apakah yang saya lakukan ini sudah benar.
6: Benarkah, Datuk? Apa yang kau bicarakan itu?
2: Benar, Kriyo.
6: Jadi, sekarang ini wanita itu ada di rumahmu?
2: Iya, betul, Kriyo.
6: Datuk adalah seorang laki-laki yang tinggal sendirian di rumah. Akan menjadi aib yang sangat besar kalau Datuk membiarkan wanita itu tinggal di rumah Datuk seperti sekarang ini. Menurut saya, karena Datuk belum punya istri, bagaimana kalau Datuk menikahi saja wanita itu? Karena Datuk yang menemukan wanita itu, Datuklah yang lebih berhak menjadikan dia istri.
0: Tidak lama setelah pembicaraan Datuk Arenan dengan Kriu, diumumkanlah berita pernikahan Datuk Arenan. Setelah itu diadakanlah pesta besar-besaran di kampung tersebut.
7: Kak, aku ikhlas dan rela menjadi istri kakak karena kebaikan kakak yang telah menyelamatkanku. Namun, ada satu permintaanku agar rumah tangga kita tetap langgeng.
2: Permintaan apa kaya gerangan itu, Dek?
7: Permintaanku tidaklah berat. Aku hanya meminta pakaianku yang pertama kali kukenakan saat kakak menemukanku hendaknya disimpan dengan baik dan jangan pernah memintaku untuk mengenakannya kembali.
2: Kalau hanya itu permintaanmu, tentulah aku sanggupi.
0: Selang beberapa bulan kemudian, desa tersebut kedatangan tamu jauh. Tamu yang datang adalah rombongan dari Kesultanan Palembang yang ingin pergi berburu. Karena kemalaman, rombongan pun menginap di desa tersebut. Seperti biasa, setiap ada tamu yang datang, masyarakat mengadakan jamuan untuk menghormati tamu. Selain dihidangkan makanan, tamu juga disuguhi dengan hiburan dan nyanyi-nyanyian serta tari-tarian.
6: Tampaknya para tamu ingin melihat tarian yang ditarikan oleh istrimu. Kalau kau berkenan, Datu.
2: Oh, memang sudah lama istriku tidak menari. Tapi istriku tak membawa perlengkapan dan pakaian menari.
6: Coba kau pulang sebentar. Ajak istrimu mengambil pakaian menarinya. Dan buat tamu kita menyukai tarian kebanggaan kampung kita ini.
2: Baiklah kalau begitu. Kami berdua pamit pulang sebentar untuk berganti pakaian.
6: Sebenarnya pakaian yang dipakai istrimu itu sudah cukup bagus, Datuk. Tapi kalau istri Datuk ingin berganti pakaian, kami persilakan. Kami semua menunggu di sini.
2: Dek, rasanya tidak ada pakaian yang paling pantas kau kenakan pada kesempatan baik ini, selain pakaian yang engkau kenakan waktu pertama kali kita bertemu. Kenakanlah pakaian itu. Kau akan kelihatan semakin cantik dan mempesona.
7: Kak, bukankah kakak sudah berjanji kepadaku untuk tidak menyuruhku memakai pakaian ini? Jadi, tolong jangan suruh aku memakainya. Lebih baik aku kenakan pakaian yang lain saja. Bagaimana kalau yang ini, Kak?
2: Tapi, Dek, kakak ingin engkau mengenakan pakaian ini. Kakak ingin sekali semua mata terpesona melihat kecantikanmu dalam balutan pakaian ini. Dan tentu ini akan membuat kakak akan sangat bangga.
7: Kak, sekali lagi tolong, jangan kakak paksa aku memakai pakaian ini. Aku takut, Kak, kalau aku memakai pakaian ini akan terjadi keanehan yang aku yakin kakak dan aku tidak menghendakinya. Percayalah padaku, Kak.
2: Percayalah, Dek. Kakak yakin tidak akan terjadi apa-apa pada diri Adik. Sekarang cepatlah kenakan. Mereka semua sudah menunggu kedatangan kita.
7: Jangan, Kak. Lebih baik aku memakai pakaian yang lain saja.
2: Ayolah, Dek. Cepatlah kenakan pakaian ini.
7: Baiklah, kalau kakak memaksa, saya akan turuti. Akan tetapi, kakak jangan pernah menyesal dan jangan menyalahkan saya jika terjadi sesuatu setelah saya mengenakan pakaian ini.
0: Kemudian menarilah istri Datuk Arenan pada acara jamuan itu. Keindahan tariannya membuat semua yang hadir terpesona. Gerakan tariannya yang lemah gemulai sangat menarik dan memikat hati. Semua pun bertepuk tangan dan memuji penampilan istri Datuk Arenan. Istri Datuk Arenan terus menari dengan bersungguh-sungguh. Namun semakin lama istri Datuk Arenan menari, timbullah keanehan. Perlahan-lahan kaki istri Datuk Arenan terangkat naik. Semakin lama tubuhnya melayang, semakin tinggi dan terus naik hingga hilang dari pandangan mata.
2: Dek,
0: semua yang hadir terpaku,
2: turun,
0: lalu menjadi panik. Mereka bingung
2: jangan
0: seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat.
2: Janji,
0: terlebih-lebih Datuk Arenan, ia
2: lagi
0: berlari-lari sambil menjerit-jerit memanggil istrinya. Setelah kejadian itu, Datuk Arenan terus dalam kesedihan sambil terus melatapi kepergian istrinya. Ia menggerak-gerakkan tubuhnya, mencoba mengikuti gerakan tarian istrinya. Sebelum pergi, ia ingat setiap gerakan tarian daripada istrinya.
8: Setiap hari ia menari menirukan gerakan istrinya. Semakin sering ia menari, semakin sadar ia tarian istrinya itu seperti gerakan ikan seluang. Untuk terus mengenang istrinya, Datuk Arenan pun mengajarkan gerakan tarian istrinya kepada gadis-gadis desa. Dan tarian yang diajarkan inilah yang diberi nama Tari Seluang.

0: Horas, Mejua-jua, Jua-jua, Salam Pancasila.
1: Amang Inang, Tulang dan Tulang, Amang Boru, Namboru, Lai, Ito, Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta, dimanapun Anda berada. Saya, Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92.8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

Horas, Manjua-jua, Jua-jua. Salam Hobat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, Salam Batak.

Horas majuan-juan jua-jua. Salam habat akon amang inang namborung amamboru lae dan ito haha anggi pendengar perempat dimanapun anda berada. Buah kabarna Auder Mon Ismail beserta teman-teman yang bertugas ada Pak Wondo, Pak Tono, lae Eko. Terus siapa lagi ya? Masih ada di sini lae ku Noel ya. Temani sampai jam 12 katanya. Oh lo mau lihat ya nek lae ku. Oke, terus ada teman-teman pemancar pun halnya juga ada teman teknik yang bertugas ada Ripto dan juga Lai Daus serta juga ada Lai Ibrahim yang pasti di sini di Apresiasi Budaya Batak Propat RRI Jakarta dan juga ada Ito Rosa di sini pun ya. Yang pasti di kebersamaan kita di Apresiasi Budaya Batak kita kali ini dengan semangat gotong royong masyarakat Batak saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan ya sudah.

0: Bagi baik-baik ya, sikit-sikit ya Pak. Masya Allah. Turut berduka juga ada keluarga yang meninggal tadi ya Pak ya. Jadi Pak Pak Herman tidak bisa hadir, rencana mau hadir gitu ya. Baik, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat selalu. Iya, sama-sama Bapak. Semangat gotong royong masyarakat Batak saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan. Yang pasti gotong royong ini bagian daripada apa ya, jiwanya orang Indonesia, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan salah satunya adalah orang Sumatera Utara. Dan ini kan kaitannya kita jelang Hari Raya Idul Adha, menghitung hari ya, mungkin lusa ya kita Idul Adha insya Allah. Yang pastinya di daerah Sumatera Utara pun juga umat Islam Batak di sana pun juga mengadakan suatu kegembiraan saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan. Apa sih yang perlu kita pahami kaitannya dengan semangat gotong royongnya masyarakat Batak saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan? Mungkin ini agak sedikit berbeda ya Pak ya. Mungkin contoh Pak Herman sudah di perantauan seperti itu. Pun halnya kalau Pak Herman bisa bercerita memaparkan kaitannya dengan masyarakat Batak saat Idul Adha di Sumatera Utara seperti apa? Oke, silakan Pak.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Herman Ali Rangkuti dari masyarakat Batak Mandailing dari Batak Center. Saya menyampaikan semangat gotong royong masyarakat Batak daerah Mandailing dalam rangka Idul Adha. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa gotong royong adalah merupakan kebersamaan masyarakat dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Gotong royong dapat memperkuat persatuan dan menjadi satu kekuatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat gotong royong sampai akhir tahun 1990-an masih sering kita lihat di daerah, misalnya memindahkan rumah panggung dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya satu kampung turut serta bahu-membahu untuk memindahkan rumah tersebut ke tempat yang disediakan. Secara rutin, gotong royong bisa kita lihat pada ibu-ibu petani untuk membantu pekerjaan di sawah. Mulai dari menanam padi, setelah padi berumur 2-3 bulan, sama-sama ibu-ibu membersihkan tanaman padi dari rumput liar. Tiba saatnya memotong padi, kembali ibu-ibu maupun bapak-bapak bersama-sama memotong padi, sampai mengumpulkan padi dan besoknya sama-sama merontokkan padi dari batang padi tersebut dengan cara memilas dengan kaki yang diadakan pada tempat yang disediakan bernama rinti. Dibuat dari bambu berbentuk seperti piramide. Gotong royong seperti ini dikerjakan bergantian dengan ibu-ibu yang mempunyai sawah dengan bergiliran satu hari, baru pindah ke sawah peserta gotong royong lainnya. Gotong royong seperti ini disebut marsialap ari. Di daerah tersebut, waktu mulai tanam padi, semuanya kompak.
0: Kompak.
1: Bersamaan dalam menanam padi tersebut. Jadi, di daerah itu, semuanya pada musim yang sama menanam pada waktu yang sama sehingga bisa bersiarap hari bergotong royong bersama-sama dengan cara bergiliran. Kalau umpamanya ada 10, ya 10 orang, sehingga pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah dan tidak terlalu lama. Kalau kerjakan sendirian kan lama. Terus gotong royong memotong padi, memilas dan merontokkan padi selesai biasanya pada saat itu disiapkan makanan bubur. Ada bubur kacang hijau atau bubur beras.
0: Bubur beras.
1: Pakai gula aren.
0: Oh, oke. Okay. Ini tradisi khususnya ya, bubur beras sama
1: makan kacang hijau. Biasanya dengan gulai ayam.

0: sama kentang dan sayur rebus dengan sambal balacan.
1: Sambal balacan.
0: Gotong royong seperti ini sejak akhir 1990-an sedikit demi sedikit mulai berkurang. Bahkan sekarang sudah jarang kelihatan. Jadi sekarang pekerjaan gotong royong pada waktu yang lalu diganti dengan upah kerja. Jadi gotong royongnya udah mulai berkurang. Tapi ada juga gotong royong itu pada waktu pesta perkawinan. Di daerah masih ada gotong royong untuk melaksanakan pesta perkawinan dalam memasak makanan, mengambil kayu bakar, mempersiapkan peralatan, memasak dan menyajikan makanan kepada undangan. Kebersamaan seperti ini masih tetap berlanjut dengan falsafah dalihan Natolu, yaitu ada Mora, ada Kahanggi, ada Anak Boru, dan Naposobulung, pemuda-pemuda juga terlibat dalam pelaksanaan pesta tersebut. Kalau di perkotaan sudah jarang terlihat, karena masalahnya makanan-makanan sudah prasmanan. Jadi gotong royongnya sudah kurang kelihatan. Tapi kalau kita lihat, gotong royong Idul Adha semangatnya tetap tinggi dari dulu sampai sekarang. Kita bisa lihat pada saat pemotongan hewan, sapi atau sapi maupun kambing di daerah Mandailing, Tapanuli Selatan. Dengan mereka biasanya membentuk satu kepanitiaan untuk membagi-bagi pekerjaan masing-masing. Misalnya, siapa yang memotong daging, siapa yang memotong yang menimbang dagingnya, dan siapa yang membagi daging sesuai dengan aturannya. Gotong royong seperti ini di daerah perantauan juga cukup tinggi sampai sekarang. Kalau di perantauan, kita bisa lihat pada masyarakat yang berada dalam satu kelompok pengajian. Masyarakat perantauan di daerah Bogor misalnya sampai sekarang semangat gotong royong itu ada cukup tinggi. Gotong royong ini bisa mempersatukan masyarakat di perantauan, dan gotong royong ini dapat juga menyatukan masyarakat yang cukup banyak tersebaran, maksudnya cukup banyak yang bertebaran jauh tempat di perantauan ini. Pokoknya ada daerah Sukabumi, ada daerah Bogor, ada daerah Cibinong. Nanti itu berkumpul di dalam satu pengajian dalam melaksanakan pemotongan kurban sapi ataupun kambing. Sehingga kebersamaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara cukup bisa membuat satu kekuatan persatuan dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah sepintas yang berkaitan dengan gotong royong yang ada di daerah Mandailing yang berkaitan dengan sama kebersamaan dalam kehidupan bersama, menghadapi kehidupan bersama, dan juga masyarakat-masyarakat perantauan yang berkaitan dengan Idul Adha. Jadi memang ini perlu dilestarikan untuk menjaga kesinambungan ataupun terus-menerus gotong royong ini bisa terbina dengan baik.
1: Amin.
0: Sehingga masyarakat ini bisa menyatu dan berkumpul dalam satu kebersamaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sedikit, karena memang waktunya juga nggak terlalu banyak. Kalau memang ada yang kira-kira bisa saya jawab, kalau ada pertanyaannya bisa saya jawab melalui Pak Wawan barangkali.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya pendengar Amang Inang Namburu semuanya yang pasti.
0: Ini suaranya agak keras Pak, di sini sinyalnya kurang bagus.
1: Oh gitu, oke. Okay. Yang pastinya Amang Inang Namburu, Amang Buru, Lai dan Itoha Anggi, itu tadi pemaparan kaitannya dengan semangat gotong royong masyarakat Batak saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan, yang pasti ya sudah dipaparkan. Silakan nanti menunggu untuk WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Pak Herman, kita tahan dulu, kita dengarkan lagu dulu boleh Pak Herman?
0: Oh boleh, silakan.
1: Oke, okay, mungkin ini lagu, salah satu lagu biar Pak Herman ingat kampung, mula tuh kampung ya. Salah satunya adalah Si Togol, dan nanti juga ada lagu Balun-Balun ya. Oke, okay, kita dengarkan dulu. Tetap di sini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, di Apresiasi Budaya Batak, Pro 4 RRI Jakarta.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Horas. Dua-dua. Salam Habatabol. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Lik Pro 4 Jakarta. Mau lihat, Horas, Horas, Horas. Salam.

0: kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Obat RRI Jakarta. Masih bersama Audermon Ismail di sini, dan pastinya kita menunggu untuk Anda silakan untuk bisa berinteraksi berkaitan dengan tema kita kali ini. Sekali lagi buat Amang Inang Namborung, Amang Boru, Lai, dan Ito Ha Anggi, pendengar semuanya dimanapun berada, dengan pemaparan yang kaitannya tema kita adalah sekali lagi semangat gotong royong masyarakat Batak saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan. Tadi sudah dipaparkan sedikit berkaitan dengan hal itu bersama Bapak Insinyur Herman Adil Rangkuti. Pak Herman masih bersama ya Pak Herman ya?
1: Ya masih.
0: Siap 87. Oh loh. Sudah ada, kita buka interaksi nih Pak Herman. Sudah ada pendengar kita dari Jember bersama Mas Orik di Jember sana yang selalu senantiasa untuk berinteraksi dan selalu bangga akan budaya yang ada di Indonesia. Horas Mas Orik, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Horas Waalaikumsalam.
2: Juan-juan, Bang Wawan dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini sedikit mendengar bahwasanya tadi budaya apa namanya tradisi masyarakat Islam Batak di daerah Mandailing Natal itu luar biasa. Jadi ada bambu tadi ya, jadi Pak Irman, wah ini luar biasa, sampai sekarang masih dilestarikan seperti itu, dan di perantauan pun juga sama seperti itu. Kebersamaan masih sangat kuat seperti itu. Namun juga nanti makanya saya mengirimkan kita 7 pertanyaan kepada Pak Irman ya. Tapi sepertanyaan Pak Irman saja seperti itu. Luar biasa, masya Allah, luar biasa. Saya sangat salut dengan apa namanya tradisi kegotong-royongan masyarakat Mandailing Natal di ikuan Pak Herman seperti itu. Luar biasa, saya salut seperti itu. Baik, mau lihat di godang ya? Apa ya, mana di godang ya kalau
0: mau lihat di godang atau ya? Tarimo kasih sama aja. Iya benar ya, Pak Herman ya?
2: Oh iya, terima kasih ya.
1: Tarimo kasih mau lihat
0: ya. Tarimo kasih.
2: Iya. Terima kasih siap-siap. Terima kasih ya.
0: Baik. Oke. Terima kasih. Nanti
2: saya sudah saya tulis di lagunya ya, Bang Wawan ya. Baik ya. Oke, sekirim salam untuk Opung Rista, kemudian ada Cik Buria dan juga Opo Bang Oluan seperti itu ya. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih banyak.
0: Horas
2: Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Orik sudah memberikan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp nih, Pak Herman. Saya bacain dulu. Ada umpasa dari Mas Orik seperti ini. Ringgas maho turoba, dirobado bondar pangkailan. Ringgas maho sikola, sikolaido penghapus ni parkancitan. Artinya, ya. Pak Herman.
1: Oh, kira-kira jadi ringgas itu rajin.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rajin lah ke roba itu, ke roba kemana? Roba sawah pun salah ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi rajin
0: roba.
1: Roba sawah apa tempat
0: ladang kali ya.
1: Ladang kali. Kalau di sana roba jarang, udah jarang.
0: Oh, sudah jarang dipakai. Oh, jadi ini umpasa ya lama ya.
1: Bahasa lama. Jadi rajin-rajin ke sekolah
0: supaya mahu sekolah
1: yang banyak.
0: Sikolaido penghapus nirpan kacitan. Oke. Satu lagi.
1: Menghapus perkacitan itu. Menghilangkan kemiskinan.
0: Oke,
1: baik. Jadi kalau rajin sekolah ya bisa menghilangkan kemiskinan. Memang dulu di daerah kita, zaman dulu lah pula namanya kan, masih sangat usaha masih sangat sedikit, jadi pendapatan orang juga masih sedikit, jadi upaya satu-satunya untuk menghilangkan kemiskinan di sana itu adalah rajin-rajin ke sekolah.
0: Siap, baik.
1: Ya.
0: Silalak gitu. Di Angkola, bulung gadung di Mandailing, ulangko mantak sikola, anggo patunda ni bujing-bujing. Artinya?
1: Ya. Silalat itu daun singkong.
0: Enak silalat, kali itu.
1: Silalat di Angkola. Jadi itu juga, singkong juga. Kalau di daun singkong, silalat itu di Angkola namanya silalat. Kalau di Mandailing, bulung gadung. Nah, jadi ulang-ulang, mungkin silalat Yangkola Pulunggarung Mandailing terus
0: Ulangko Mantak Sikola Anggo ah. Patunda Ni Bujing-Bujing.
1: Oh, jadi jangan berhenti sekolah karena disebabkan oleh persuadaan lah itu. Nah, harus enggak boleh berhenti sekolah.
0: Oh, enggak berhenti sekolah gitu ya.
1: Nah. Hampir sama dengan yang tadi. Jadi menuntut ilmu.
0: Menuntut ilmu ya.
1: Kemiskinan.
0: Baik, jadi baik.
1: Memang tuntutannya sekolah. Dulu yang paling banyak memberikan semangat, motivasi untuk sekolah itu William Skandar.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: William Skandar dari Mandailing.
0: Mandailing ya.
1: Itu zaman Belanda. Dia sudah mengatakan bahwa sekolah itulah yang bisa mengangkat dan mengurangi kemiskinan.
0: Baik.
1: Okay. Jadi dia mengajurkan supaya tetap bersekolah.
0: Iya.
1: Sampai sekarang alhamdulillah generasi-generasi yang sekarang udah banyak yang pendidikan tinggi,
0: betul,
1: dan bahkan
0: betul.
1: Udah banyak pejabat-pejabat tinggi juga sudah banyak dari Mandailing.
0: Betul sekali, banyak. Orang Batak ini lebih peduli, concern terhadap pendidikan, begitu ya, Pak Herman ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, ada 6, ada 7 pertanyaan dari Mas Orik di Jember. Yang pertama adalah, apa yang Pak Herman ketahui tentang tradisi masyarakat Islam Batak yang ada di Kabupaten Madinah selain Idul Adha, Pak? Halo, Pak Herman.
1: Bagaimana tadi?
0: Apa yang Pak Herman ketahui tentang tradisi masyarakat Islam Batak yang ada di Kabupaten Madinah selain saat Idul Adha?
1: Tradisinya?
0: Di Madinah, di Kabupaten itu, Madinah.
1: Di Madinah, Madinah Natal. Ya. Tradisi di sana ya biasanya yang berkaitan dengan gotong royong sudah merupakan satu tradisi.
0: Yeah.
1: Nah, kebudayaan yang merupakan tradisi yang pemanya tradisinya itu yang berkaitan dengan budaya, pemanya tradisi seperti Masyalap Ari itu juga tradisi.
0: Oh, okay.
1: Masyalap Ari itu jadi bekerja di sawah dari tempat pindah ke tempat lain dengan masing-masing seperti arisan lah, kayak arisan.
0: Okay.
1: Cuman arisan berupa uang, tapi ini arisan merupakan pekerjaan.
0: Arisan pekerjaan.
1: Nah itu merupakan tradisi.
0: Itu.
1: Jadi tradisi itu memang luas, luas apanya, luas pandangannya. Bisa tradisi budaya, bisa tradisi gotong royong, bisa tradisi kalau tradisi budaya yang berkaitan dengan misalnya tradisi perkawinan. Nah, tradisi budaya perkawinan, nah itu yang paling menonjolannya ya, tradisi perkawinan sama tradisi gotong royong.
0: Tradisi gotong royong seperti itu ya. Yeah. Oke, baik. Itu yang pertama. Dan berikutnya adalah, apakah saat ini sudah mulai terasa adanya pergeseran semangat kegotong royongan akibat semakin canggihnya dunia teknologi digital, Pak?
1: Ya, gimana Pak? Itu kurang jelas.
0: Apakah saat ini sudah mulai terasa adanya pergeseran semangat kegotong royongan akibat semakin canggihnya dunia teknologi digital?
1: Ya, memang tadi saya juga sebut bahwa pergeseran semangat gotong royong itu sudah mulai terasa dari akhir 90-an. Sudah mulai terasa yang berkaitan dengan gotong royong, khususnya yang tanaman padi itu ya, Masyalap Ari itu atau arisan pekerjaan itu, itu sekarang sudah hampir boleh dikatakan sudah nggak kelihatan, karena pekerjaan-pekerjaan yang gotong royong tersebut sudah diganti dengan upah kerja.
0: Oh, oke, okay. baik.
1: Nah, jadi kalau dulu gotong royong nggak ada upah, paling ya makan nasi bubur, bubur kacang hijau, makan malat nanti kalau punya udah selesai. Sama juga dengan memindahkan rumah misalnya gotong royong, semangatnya itu ya paling makan bersama. Kalau sekarang memindahkan itu ya pakai upah. Jadi memang pergeserannya itu sudah sangat jauh Pak, sudah hampir-hampir punah menurut saya.
0: Yeah.
1: semangat gotong royongnya, tinggal yang ada sekarang itu paling di pesta-pesta perkawinan sama Idul Adha ini. Kalau Idul Adha mulai dari dulu sampai sekarang tetap semangatnya tinggi untuk kebersamaannya. Luar biasa memang Idul Adha itu.
0: Oke, seperti itu ya.
1: Itu Pak, apanya? Kalau pergeserannya itu adanya di situ. Kalau di situ ya. Perkawinan juga pergeserannya karena sekarang udah mulai ada prasmanan, ada WO, ada
0: wedding organizer-nya.
1: Jadi udah pada panitianya juga udah main upah semua. Jadi paling di daerah-daerah banget masih ada Pak. Kalau di kota-kota kecil
0: udah bergeser ya Pak ya.
1: Udah bergeser. Sudah jauh bergeser Pak.
0: Sudah jauh bergeser. Oke, yang ketiga, apakah nilai kegotong royongan di Kabupaten Madinah tercermin dari seluruh masyarakat pemeluk agama yang berbeda?
1: Bagaimana Pak?
0: Apakah nilai kegotong royongan di Kabupaten Madinah tercermin dari seluruh masyarakat pemeluk agama yang berbeda?
1: Ya, karena memang di sana, di Madinah Mandailing Natal itu, pemeluk agamanya itu mayoritas Islam.
0: Baik.
1: Nah, jadi memang itu keseluruhan memang terasa gotong royong itu.
0: Baik.
1: Jadi kalau untuk non-muslimnya sangat sedikit. Nah, tapi walaupun sedikit, kadang-kadang kalau punya seperti Idul Adha, ada pembagian-pembagian daging. Kalau ada tetangganya, tetangga yang non-muslim, dagingnya kadang-kadang dibagi ke mereka.
0: Oh gitu, saling menghormati dan berbagi ya di sini ya Pak ya?
1: Jadi toleransinya tinggi juga.
0: Toleransinya tinggi juga, wow.
1: Jadi ada non-muslim yang tetangga dari yang kurban, dia kebagian.
0: Kebagian, wow, alhamdulillah, iya. Siap, itu kasih. Dia rasa kebersamaan ya.
1: Tapi memang jarang, memang. Karena memang karena mayoritas muslim, non-muslimnya juga nggak begitu banyak.
0: Baik. Seperti itu ya. Baik, yang keempat, apa dampak sosial yang dirasakan masyarakat Kabupaten Madinah dari adanya syariat kurban setiap tahun ya Pak?
1: Dampaknya ya satu, yang pertama adalah membina satu kebersamaan. Dampak dari gotong royong berada itu kan, itu kebersamaan dan menciptakan silaturahmi yang satu sama lain,
0: baik,
1: saling dukung mendukung. Kemudian di sana sangat memelihara istilahnya turunan, turunan yang berkaitan dengan Dalian Natolu. Dalian Natolu itu ada Mora, ada Kahanggi, ada Nakburu. Jadi kalau di sana dalam satu perkawinan, kebersamaan yang tiga ini wajib ada. Wajib ada dari Natolu ini.
0: Baik.
1: Karena inilah yang melaksanakan kegotong royongan itu dengan membagi-bagi dan menata semua pekerjaan dalam pesta perkawinan itu. Jadi yang punya hajat tenang-tenang aja.
0: Iya.
1: Karena ini sudah di manage oleh
0: masyarakat di sana ya, Dalian Natolu.
1: Berkata masyarakatnya.
0: Baik.
1: Nah, kemudian biasanya kalau dulu Pak, dulu ya, zaman dulu saya masih ingat.
0: Iya.
1: Kalau ada pesta di kampung itu semua undangan, semua undangan
0: hadir
1: undangan, istilahnya ya. Itu pulangnya ibu-ibunya bawa nasi bungkus.
0: Wih, mantap kali.
1: Wah, bawa nasi bungkus Pak, nasi bungkus. Kalau kemanya ada keluarga kita dapat undangan, nanti ibu kemana gitu, ada ke pesta kawin, udah tunggu aja lah, nanti bawa nasi itu, bawa nasi. Nah, jadi semua yang undangan ibu-ibu ya, ibu, kalau bapak-bapak nggak bawa, ibunya bawa.
0: Ibu-ibu ya,
1: bawa nasi nasi sama gulenya, itu dibuat di dalam daun pisang. Jadi nggak ada plastik-plastik, semua daun-daun pisang semua. Jadi memang tidak terkontaminasi dengan yang plastik-plastik
0: yang
1: ada kimia-kimianya, nggak ada. Nah, makanya sehat-sehat orang kampung itu. Betul. Kalau sini kan udah ada pasar.
0: Benar.
1: Kalau sana nggak ada
0: pasar. Iya. Oke. Baik. Dan
1: bumbunya dibikin sendiri.
0: Bumbu bikin sendiri ya, lebih lebih higienis dan lebih apa ya, lebih bermanfaat begitu ya kalau pembuatan sendiri. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan Mas Ori kembali. Oke, sambil ini kita tahan dulu. Sudah ada Ajo Budi Utama di Pariaman. Assalamualaikum Ajo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Horas Ajo. Oke, langsung saja Ajo.
3: Horas.
0: Dengan Pak Herman.
3: Oh loh, Pak Herman Margana.
0: Rangkuti. Apa, Margana? Rangkuti.
3: Rangkuti. Oh, Mandailing doh. Oh. Mandailing. Alak kita doh. Mandailing Natal.
0: Alak kita. Oh loh.
1: Mandailing Natal. Alak kita Mandailing Natal.
3: Oh loh loh. Oh loh loh. Oh loh. Istri aku baru satu tahun.
1: Oh, baru sekian.
0: Oh, lah.
3: Oh, lah.
1: Aumah marga munu.
0: Aumah marga munu.
3: Aumah sinaga, tapi sampai di Padang Taniago.
1: Taniago.
0: Beliau orang Awa ini. Orang Awa. Tapi beristrikan Ito yang cantik dari mana tadi?
1: Iyalah, baru Nasution.
3: Aslinya Muara Sipongi.
0: Oh, loh.
1: Oh, Muara Sipongi, ya.
3: Oh, loh. Ah, cuman udah merantau ke Rantau Prapat.
1: Rantau Prapat.
0: Oke, silakan. Ajo, langsung saja, Ajo. Apa yang mau ditanyakan, Ajo?
3: Itu tadi enak nih dengarnya tentang Islam di Mandailing itu tadi tuh.
0: Iya.
3: Kalau saya tengok di Mandailing tuh Islamnya angkat jempol saya.
1: Jempolnya apa?
0: Jempolnya. Angkat jempol.
3: Sama agama.
0: Kuat di mungkin
3: agama
0: ya.
3: Agama ini kuat, sama tetangga pun bagus.
0: Oke, sopan santun tradisinya ya.
3: Betul kok Pak Rangkuti tadi bilang itu memang ya.
0: Saling kalau menghargai ya.
3: Iya. Saya akui itu jempol. Iya. Kalau untuk Madinah, tapsel angkat jempol.
1: Alhamdulillah. Karena yang bukan karena yang orang rumah orang Mandailing kan, bukan ya?
0: Bukan karena isi itu enggak benar nih ya.
3: Bukan lahir di Medan, Bang.
1: Emang orang Mandailing, itu adalah orang perantau. Kalau dari kampung saya sendiri, Pak. Kalau dari kampung saya sendiri itu sudah merantau. Kalau pulang, perantau itu ke kampung itu sudah enggak muat.
0: Macet ya, Pak ya.
1: Udah banyak kan yang di rantau sama yang di kampung.
0: Gitu. Baik.
3: Jadi kalau dengar pertanyaan itu aja lah Bang Awan.
0: Siap, enggak apa-apa tadi.
3: Kirim salam aja untuk ala-ala kita di Sude di Mandailing Tapsel.
0: Siap.
3: Sama yang pendengar RRI Pro 4.
0: Oke. Iya teh.
3: Terutama tuh udah Wawan yang ganteng
0: kata Onde si Mande. Itu biar bohong kali itu.
3: Lihat teh Bang Wawan.
0: Mangidoan lagu apa ini?
3: Adong. Anak Medan.
0: Anak Medan. Oke, boleh.
1: Rupanya kawan kita ini jiwanya masih jiwa muda.
0: Ido teh, betul kali.
3: Margondang deh, Margondang. Anak Medan nah, Margondang.
0: Kalau anak Padang
1: Margondang.
0: Margondang apa Mak?
3: Margodang lah.
0: Margodang.
3: Kalau Mandailing Margodang. Gordang 9.
0: Iya. Nah, itu dia.
3: Kalau di Tapsel Gordang 9. Kalau di kalau di Toba Gordang.
1: Iya, Toba Gordang.
3: Di Gordang tapi di Toba. Kita bergondang itu aja lah.
0: Oke lah.
3: Gordang 9.
0: Siap.
3: Mar endeng-endeng kita lagi
0: bareng
3: Kuti.
0: Siap.
3: Mau lihat teh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kebetulan saya di Bogor ini adalah pembina Gordang 9.
0: Pembina Gordang 9. Oh, mantap.
3: Ya, mantap.
1: Kalau mau lihat Gordang 9 ada di Untung namanya Dolok Martimbus.
0: Oh, Dolok Martimbus. Oke.
3: Okay. Oh, Dolok Martimbus nanti kita tengok.
0: Oke, dicari ya.
1: Dolok aja dibuka di Untung. Ah, itu Herman Rangkut pembinanya.
3: Oh, Dolok Martimbus ya.
1: Halo,
3: Gordang Martimbus. Dolok Martimbus Solo. Udah sampai kan tadi.
0: Titip apa itu? Itu.
3: Titip salah katanya.
0: Oh, titip salah. Oke, okay, siap. Eh, tadi Horas itu. Buan kabar, Nak? Buah kabar, Nak?
4: Campo.
0: Oi, mantap kali.
4: Enggak. Bukan Bang
0: Wawan. Apa?
4: Bang Wawan titip salam, Bang Wawan.
0: Buat siapa?
4: Yang pertamanya sama, maaf ya, aku kan belum, tadi nggak ikut mendengarkan, jadi sama narasumbernya pertama, kedua sama Bang Wawan.
0: Oke, siap. Itu saja itu.
4: Kapan Bang Wawan datang ke sini?
0: Kan tunggu tiket dari itu lah, baru nanti aku ke sana.
4: Yalah,
0: Masya Allah.
4: Datang ke sini bentar lagi tabui.
0: Oh, tabui ya di di Pariaman ya. Siap, baik kalau gitu. Ya udah, lagunya nanti anak Medan mau sudah siap?
4: Rere.
0: Rere mana Rere? Mandailing. Siap. Oke. Okay.
1: Rere mana Rere?
0: Rere udah mula dia. Oke, baik. Nanti didengarkan ya. Itu ya.
3: Oke, siap.
0: Ajo. Terima kasih Ajo mau lihat ya. Oke. Terima kasih. Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Oke. Kita masih mencoba untuk masih ada beberapa pertanyaan dari Mas Orik di Jember. Pak Herman, kita tahan dulu, kita dengarkan lagu dulu ya, Pak Herman ya.
1: Boleh.
0: Siap, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak, Pro-Opat RRI Jakarta.
1: Rere mana Rere?
0: Iya, kita dengerin dulu untuk Rere mana Rere ya. Oke, kita dengarkan dulu deh.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Horas mejua-jua, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

Horas, menjuah-juah, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Dan selamat malam yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Pro 4 FM di acara Apresiasi Budaya Batak. Dan tema kita kali ini mengenai semangat gotong royong masyarakat Batak saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan. Dan masih di ujung line telepon bersama Bapak Insinyur Herman Adil Rangkuti. Bapak masih bersama ya Pak? Siap, mantap kali. Oke, saya teruskan dulu untuk WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Masih ada yang kelima. Adakah spesifikasi hewan ternak khas Provinsi Sumatera Utara nih atau Kabupaten Madinah yang bisa dijadikan hewan kurban?
1: Gimana maksudnya?
0: Iya, adakah spesifikasi hewan ternak khas Provinsi Sumatera Utara atau Kabupaten Madinah yang biasanya dijadikan hewan kurban?
1: Oh, ya cuma dua macam kan?
0: Cuma dua macam aja ya Pak ya?
1: Yang pertama sapi,
0: sapi
1: sama kambing.
0: Kambing.
1: Kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1 orang.
0: Nah, biasanya kan kalau di daerah ada juga kerbau juga dimasukkan? Enggak ya Pak?
1: Jarang.
0: Jarang ya Pak
1: sapi
0: ya?
1: Sapi biasanya.
0: Biasanya jarang. Sapi, oke.
1: Kerbau jarang, sapi.
0: Sapi ya, oke.
1: Spesifikasinya yaitu sapi sama kambing.
0: Sapi sama kambing, oke. Terlewat ini yang keempat ini, apa dampak sosial yang dirasakan masyarakat Kabupaten Madinah dari adanya syariat kurban setiap tahunnya? Oh tadi sudah ya, mohon maaf. Oke, yang keenam, sepengetahuan Pak Herman, apakah dalam hal kurban, Pemkab Madinah selalu berkoordinasi nih dengan Basnas setempat maupun instansi keagamaan lainnya di sana?
1: Kalau kurban itu biasanya koordinasinya hanya di dalam satu kelompok aja.
0: Baik.
1: Jadi nggak tidak harus lapor ke
0: Basnas ya?
1: ke kota. Kalau di kampung ya. Jadi masing-masing.
0: Masing-masing gitu. Ya Pak ya. Baik.
1: Iya.
0: Oke, mungkin yang terakhir dari Mas Orik, apa harapan Pak Herman nih terhadap generasi muda Batak di Kabupaten Madinah terhadap pelaksanaan kurban setiap tahunnya?
1: Harapan kita sih supaya kurban itu tetap lestari dan mudah-mudahan setiap tahun bertambah.
0: Amin.
1: Bertambah, meningkat, dan untuk ini ada di sini juga semangat gotong royongan di sini.

0: ini ada pembinaan terhadap masyarakat generasi muda yang mana kurban itu bisa membatasi ataupun karena berkaitannya agama yang berkaitan dengan agama bisa membentengi hal-hal yang kurang baik. Misalnya harapan kita dia terbentengi oleh kenakalan remaja dan juga sekarang udah banyak narkoba. Perlu dengan adanya kurban ini kan berarti mereka berkumpul dalam satu kegiatan kurban Idul Adha. Nah, jadi di sini bisa introspeksi pada generasi muda untuk hal-hal mana yang baik, mana yang kurang baik.
1: Okay.
0: Itu harapan kita.
1: Seperti itu ya harapan ya. Baik.
0: Iya.
1: Oke. Okay. 0812-112-4928 sudah ada WhatsApp selanjutnya dari Pak Sutikno di Jatiwaringin. Oh ya, tadi Mas Ori, oh ya Bang Wawan, saya minta request lagu Trio Ambisi Tung So Tarlupahon. Baik, nanti ditunggu ya Mas Ori ya, mau lihat ya. Oke, dari Pak Sutikno di Jatiwaringin, selamat malam Bang Wawan dan juga narasumber. Sukses selalu untuk narasumber dan Bang Wawan minta diputarkan lagu Situmorang. Terima kasih. Oke, baik, nanti diputarkan ya Pak Sutikno ya, mau lihat ya. Berikutnya ada Ibu Titi Dewi, DJ Jembatan Besi, Tambora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Narasumber dan Uda Wawan. Bagaimana jika orang Batak mau mendirikan rumah misalnya? Apakah masih ada kebiasaan gotong royong di sana? Dan juga bila ada acara pernikahan dan lain sebagainya. Dan ada kata bujing-bujing menyapa lo iho. Artinya bujangan menyapa kamu, apakah itu bahasa Batak Mandailing Pak? Dan leleng artinya lama ya? Terima kasih Pak Herman, ya. Herman Adil Rangkuti. Udah Wawan, kalau bisa saya request lagu Kacang Koro. Siap, nanti diputarkan. Maaf jika ada yang kurban non-muslim ikut mendapatkan daging kurban dan bagaimana tanggapan mereka? Apakah mereka menerima dengan baik, artinya positif? Silakan Pak.
0: Ya, kalau mereka yang non-muslim mendapatkan kurban dari kita, biasanya kalau tetangga, ya mereka sangat senang sekali. Memang senang sekali,
1: Betul.
0: Nah, kemudian yang berkaitan dengan mendirikan rumah, gotong royongnya sekarang sudah sangat kurang, karena pembiaya sudah diukur dengan pembiayaan, jadi kemampuan daripada yang punya rumah biasanya gotong royongnya sudah sangat kurang. Lain kalau dulu, kalau zaman dulu memang yang berkaitan dengan ekonomi juga masih sangat minim dan kebersamaan gotong royong itulah yang bisa membuat mendirikan satu bangunan, rumah panggung. Kalau sekarang kan nggak ada lagi rumah panggung di sana, jarang.
1: Iya, betul.
0: Sudah pakai beton semuanya, jadi mendirikan bangunan rumah itu sudah pakai upah semua. Nah, kalau perkawinan masih ada,
1: Pak,
0: pun
1: ya?
0: di kampung. Kalau di perkotaan sudah mulai kurang. Paling nanti kepanitiaan yang ada makanannya pun sudah prasmanan, sudah nggak ada lagi yang namanya ibu-ibu pulang dari pesta bawa nasi bungkus atau gulai bungkus, sudah nggak ada lagi kalau di kota. Nah, di kampung-kampungnya yang masih ada. Nah, mudah-mudahan yang di kampung itu bisa terus lestari karena itu meringankan, bisa membantu yang punya hajat dan meringankan beban pekerjaannya. Dan biasanya di sana, kalau zaman dulu, kado nggak ada.
1: Oke, kado tidak
0: jadi
1: ada?
0: Yang bawa, nggak ada kado zaman dulu.
1: Hepeng,
0: yang ada,
1: Pak?
0: Bawa beras.
1: Oh, bawa beras. Dalam bentuk uang, hepeng, naho dong?
0: Hepeng pun tidak. Beras, ayam, kelapa.
1: Oh, jadi dalam bentuk wujud ya, seperti beras.
0: Jarang ada uang, nggak ada.
1: Okay,
0: ayam, bawa ayam dia, bawa beras dia. Nanti ayamnya langsung dipotong. Berasnya langsung dimasak.
1: Jadi bermanfaat langsung ya?
0: Ya, memasak langsung. Dan itu juga nanti yang dibagi-bagikan kepada undangan. Ibu-ibu bawa makanan pulang ke rumahnya. Karena biasanya kalau di sana, pesta itu kan seharian. Jadi kalau dia datang pagi, siangnya dia bawa nasi untuk makan siang.
1: Iya.
0: Nah, jadi memang bagus sekali sebetulnya kalau itu dilestarikan, sehingga tidak mengurangi pekerjaan daripada ibu. Maksudnya ibu-ibu itu biasanya kan makan siang. Jadi kalau dia sampai siang di sana, dia nggak ada makanan di rumah, kan anak-anaknya nggak makan. Nah, jadi dibawa makanan ke rumah. Nah, untuk yang ada di rumah, karena nggak semua ikut. Kalau paling bapaknya sama ibunya, anak-anaknya nggak semua datang.
1: Oh, nggak semuanya datang ya. Jadi perwakilan dari orang tua aja ya, Pak ya?
0: Iya, orang tua aja.
1: Iya, yang pasti kalau untuk hal ini memang kalau ada gotong royong di sini, suatu kebersamaan ini apa ya? Suatu kebahagiaan ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Untuk masyarakat di sini. Oke, baik.
0: Nah, itu kelihatan Pak kalau dalam pesta perkawinan itu gotong royongnya kelihatan. Jadi bagi-bagi, jadi semuanya bekerja. Ada yang masak nasi, ada yang masak gulai, ada yang motong-motong daging, mengambil masak sayur, dan sebagainya, ngambil daun pisang untuk nasi bungkus nantinya. Jadi remajanya juga dilibatkan.
1: Remajanya juga biasanya dilibatkan. Wow, itu dia ya, gotong royong di sini. Tidak melihat apa agamanya apa atau tradisinya apa, tetap saling membahu, bahu membahu di situ ya. Oke.
0: Okay.
1: Baik. Ada Opung Rista Siregar di Tebet Barat. Horas apresiasi budaya Batak. Sian Opung Rista Siregar nih di Bekasi Barat. Horas Amang Rangkuti, Au Siregar Dongoran, Sian Lancat Jai Poken Amang Opung. Aku empat bersaudara, dua Muslim, dua Kristen, termasuk non Kristen doba akrab sekali persaudaraan di kampung itu. Baik-baik semuanya warganya. Saya salut dengan kampungku di Lancat Jae. Mau lihat Ek Godang Amang Wawan, dohot narasumber. Salam untuk Mas Orik di Jember, dohot Sudena pendengar budaya Batak. Laguna Siboru Enggan, horas horas horas. Siap Opung, lagu nanti didengarkan ya. Oke, baik. Oke, seperti baik, itu. Ya, ini
0: itu kan udah kelihatan kan tadi. Betul. Kalau pemanya ada non muslim yang muslim yang kurban, non muslim yang yang kebagian, dia sangat senang, apalagi ini tadi ada dua agama,
1: agama dalam betul satu keluarga. Betul. Oh loh, seperti itu ya Pak Herman ya. Jadi, tapi begini tadi ya Pak Herman sampaikan bahwa tradisi gotong royong yang salah satunya itu yang padi dan masih banyak lagi. Ini dari dengan zaman saat ini, zaman teknologi makin tinggi kaitannya dengan hal ini. Ada sedikit terkikis tadi disampaikan. Bagaimana tanggapan Pak Herman? Apakah ada Pemda setempat dari Mandailing Natal ataupun di daerah Batak lainnya kaitannya dengan tradisi ini tetap dilestarikan, bisa dijaga? Apakah Pemda setempat peduli juga untuk hal ini, Bapak?
0: Saya kira gotong royong di daerah Batak itu hampir sama, Pak. Di Tapan Selatan, di Toba, cuman dalam pelaksanaannya mungkin berbeda-beda.
1: Berbeda-beda ya.
0: Tapi kebersamaannya itu tetap solid, tetap kuat. Nah, cuman caranya berbeda-beda karena memang budayanya hampir sama, tapi ada juga perbedaannya.
1: Seperti itu.
0: Kalau di Mandailing kan ada gordang.
1: Ada gordang, baik.
0: Budaya gordang. Yang kurang nggak ada gordang. Nah, saya kebetulan satu pembina gordang di Bogor yang sudah puluhan tahun saya bina gordang.
1: Keren.
0: Itu pelestarian budaya Mandailing. Kalau mau lihat gordang kita, buka YouTube aja, Pak. YouTube Dolok Martimbus, Gordang Tambilan Dolok Martimbus.
1: Dolok Martimbus.
0: Nah, itu sudah banyak di YouTube.
1: Gordang Sambilan Dolok Martimbus budaya.
0: Dolok Martimbus.
1: Iya. Dolok Martimbus Gondang Sambilan. Iya. Ini saya lihat di sini. Wow.
0: Budaya dan pengembangan budaya.
1: Oke.
0: Karena saya banyak belajar budaya di Taman Mini. Saya juga sering mengisi acara di Taman Mini, pengembangan budaya budaya gordang ini sangat sangat perlu dikembangkan karena banyak yang melihat bagus.
1: Betul.
0: Jadi tradisinya harus di banyak yang dikurangi. Jadi pengembangannya supaya menarik gitu, menarik perhatian orang.
1: Oke.
0: Dan enak didengar, enak dilihat.
1: Pastinya enak didengar dan enak dilihat. Yang pasti ini sejak kapan Gordang Sambilan Dolok Martimbus yang Pak Herman kelola, pimpin? Sudah dari
0: saya
1: kapan?
0: Saya dari tahun 97.
1: 97. Wow. Oke, baik.
0: Sampai sekarang.
1: Wow, keren, keren, keren. Baik.
0: Nah, Alhamdulillah.
1: Kita
0: sudah sering
1: tampil ya.
0: Sudah sering mengirim. Sudah sering mengiringi pesta-pesta perkawinan di
1: daerah sekitar Jakarta dan Bogor.
0: Sudah sering.
1: Wow, ini
0: Bogor Jakarta, Pak.
1: Wow, Bogor Jakarta. Nah, ini bagian daripada keyakinan Pak Herman atau keinginan Pak Herman untuk melestarikan adat istiadat Mandailing di Bogor dan Jakarta sekitarnya, begitu ya. Baik.
0: Pelestarian budaya adat Mandailing.
1: Adat Mandailing seperti itu. Oke. Okay. Baik. Pak Herman, mungkin di sesi terakhir kita akan ambil kesimpulan untuk tema kita kali ini. Kita dengarkan satu lagu dulu, boleh Pak Herman? Dari ini boleh, requestan Pak. Lagu requestan dari Mas Orik nih, dari Jember, dengan dari Trio Ambisi, Tungso Tarlupawon. Artinya apa, Pak Herman?
0: Tidak terlupakan.
1: Oke. Mudah-mudahan tidak terlupakan untuk melestarikan adat budaya Batak kita ya Pak ya. Oke. Baik. Dan pastinya ada satu WhatsApp kembali. Sebentar ya Pak, saya bacakan dulu. Ini dari Pak Ham di Pasar Minggu, orang Aceh. Assalamualaikum Dawawan, Dohot Amang Boru Narasumber, au mardongan sama marga-marga yang hampir sasude muslim. Tapi ada juga yang non muslim. Dulu waktu saya lihat di kampung perdagangan, pihak terkait semua perkawinan banyak kasih yang bawa buah-buahan. Sedikit saya lihat yang bawa bahan pokok olahan. Oke, seperti itu. Apakah masih banyak kebun ubi di sana di sekitar sepanjang perjalanan kereta api dari Kota Medan PP Parapat? Rindu mulak mardalani ke Kota Medan aku. Salam Simpang Limun Amang. Mang Idon lagu nih, udah Wawan Trio Ambisi. Terserah judulnya yang dikasih sama abang penyiar terkondang. Waduh. Oke, okay. Salam buat Didi Pak buat Pak Herman mau lihat teh sering pertas halak Mandailing. Mau lihat teh olo katanya Pak Ham di Pasar Minggu. Oke, okay, Pak Harm.
0: Terima kasih.
1: Baik. Gimana tuh pertanyaan dari Pak Ham berkaitan dengan apakah masih banyak kebun ubi di sekitaran sepanjang perjalanan kereta api dari Kota Medan ke Parapat? Sepengetahuan Pak Herman.
0: Saya sebetulnya sudah lama.
1: Sudah lama ya? Lewat.
0: Udah lama.
1: Oke. Okay.
0: Udah puluhan tahun.
1: Waduh. Jadi kayaknya pastinya banyak kemajuan pesat di sana ya Pak Herman ya?
0: Oh, udah banyak.
1: Mantap
0: kan. Tahu kalau daerah situ biasanya udah banyak karet sama kelapa sawit.
1: Baik. Oke. Okay. Siap. Baik. Begitu ya, Pak. Iya, paham ya. Terima kasih, Pak Ham. Kita dengarkan kita dengarkan Trio Ambisi dulu ya, Pak Herman. Dengan judulnya Tungso Tarlupawon. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak, Propat RRI Jakarta.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Mengangkat tema kali ini mengenai semangat gotong royong masyarakat Batak saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan. Masih bersama Bapak Insinyur Herman Adil Rangkuti. Bapak masih bersama ya, Pak? Pak Herman? Halo, Pak Herman? Pak Herman? Ya, siap, baik. Pak Herman, kita angkat dulu, ada penelpon dari Jonggol, kita angkat, ada Aki Yadi. Kita angkat dulu ya, Pak Herman, ya.
1: Ya, kurang jelas nih.
0: Oke, sudah ada penelpon, sudah ada yang mau menanyakan. Diangkat dulu ya, Pak Herman, ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Halo, Horas, selamat malam. Aki Yadi, assalamualaikum.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Aki Yadi. Oke. Okay. Silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Herman.
0: Pak Herman, mendengarkan Pak Herman?
1: Ya, kurang jelas sih.
0: Iya.
1: Apanya? Suara tadi keras, sekarang kurang melemah. Apanya?
0: Oke.
1: Sinyalnya.
0: Aki Yadi.
1: Tolong dibantu nanti pertanyaannya.
0: Oke, okay. Aki Yadi. Silakan, mungkin kurang jelas untuk suara atau sinyal di sana. Aki Yadi, apa yang mau ditanyakan, Aki Yadi?
2: Oh enggak, gini Bang Wawan.
0: Iya.
2: Yang dipaparkan sama Pak Herman itu betul sekali. Ya, sekarang kan apa tuh, budaya gotong royong hampir pudar.
0: Iya.
2: Ya. Tapi ya enggak semuanya sih, di enggak daerah masih ya? Ada gitu.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Macam di kampung aja ya, kalau ada hajatan tuh ada yang bawain beras juga, ada juga bawa padi, itu bawaan tuh. Yang dikatakan Pak Herman betul juga emang sih, ya.
0: Yeah. Oke, okay. Jadi membenarkan apa yang disampaikan Pak Herman kaitannya dengan seperti itu. Itu saja, Aki Yadi.
2: Iya, salam aja untuk Pak Herman. Pak Herman tinggal di Bogor ya?
1: Iya.
0: Bogornya di mana, ya, Pak Herman?
2: Bogor di mana, Pak Herman?
1: Di saya di Kedung Halang.
0: Kedung Halang.
2: Oh, Kedung Halang. Berarti ya, berarti Pak Herman bisa bahasa Sunda dong.
0: Pak Herman bisa bahasa Sunda dong. Saetik ya Pak Herman.
1: Iya. Sok Bogor mampir.
0: Tuh.
2: Atenuhun, Pak Herman, atenuhun dari Cengungi.
0: Oke. Iya, baik. Itu saja, Aki Yadi.
2: Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nampaknya Aki Yadi sependapat apa yang disampaikan Pak Herman kaitannya penting adanya budaya gotong royong itu sendiri, dan di beberapa tempat mungkin ini masih hadir atau masih dilestarikan seperti itu ya. Amin, itu yang kita inginkan. Ada Ibu Eka di Jakarta yang mengucapkan selamat malam Bang Wawan dan juga narasumber, sehat selalu, selamat beristirahat, sukses untuk Bang Pak narasumber Pak Herman ya, dari Ibu Eka di Jakarta. Oke, baik. Iya, baik. Pak Herman, dengan tema kita kali ini yang kaitannya dengan jelang Idul Adha, pun halnya kalau kita koneksitaskan dengan semangat gotong royong masyarakat Batak saat Idul Adha di daerah maupun di perantauan. Mungkin apa yang perlu kita garis bawahi, kita fahami lagi agar supaya kita tahu pentingnya gotong royong dimanapun juga. Salah satunya adalah...
1: Gimana Pak?
0: Iya. Oke, baik. Dengan di akhir pembicaraan kita kali ini kaitannya dengan pentingnya gotong royong masyarakat Batak apa dikala acara saat di saat Idul Adha maupun acara-acara lainnya di daerah maupun di perantauan. Nah, apa yang perlu kita fahami lagi atau kita garis bawahi lagi? Silakan Pak Herman.
1: Jadi memang kalau kita melihat gotong royong, gotong royong itu bisa mengikat satu tali persaudaraan di antara kita yang ada di daerah dan juga yang ada di perantauan. Jadi bisa menyatukan masyarakat khususnya di perantauan, bisa menyatukan gotong royong itu bisa menyatukan masyarakat yang berjauhan dengan adanya kegiatan misalnya seperti pengajian. Pengajian dan Idul Adha itu ada yang namanya kurban. Jadi gotong royong itu sebetulnya kalau bisa itu bisa kita tetap lestarikan walaupun di daerah maupun di perantauan, karena dia bisa menyatukan, memperkuat silaturahmi dan menyatukan persepsi di antara kita menjadi satu kekuatan berbangsa dan bernegara. Bisa dengan seringnya kita berkumpul bersilaturahmi, bisa mengurangi, menghambat hal-hal yang budaya-budaya yang datang dari luar. Karena dalam kebersamaan itu kita saling bercerita.
0: Baik.
1: Saling melihat ke belakang, melihat budaya kita yang ada di kampung. Kalau kita perantauan, kita membahas budaya yang ada di kampung. Karena budaya yang di kampung itu juga sudah mulai terkontaminasi dengan budaya-budaya yang datang dari luar. Dengan melalui yang namanya kemajuan teknologi, melalui HP, anak-anak muda. Jadi inilah salah satu barangkali harapan kita yang bisa menghambat ataupun mengurangi pengaruh budaya-budaya dari luar yang akan merongrong sifat kegotong royongan kita dalam bermasyarakat. Itu yang perlu kita garis bawahi barangkali. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ini ada satu WhatsApp dari Ajo Budi Utama di Pariaman tadi. Udah Wawan, tua dong pendengar baru, nitip salam buat narasumber katanya. Nama pendengar baru itu Ito Rohani Zen Sitanggang yang lagi ngumpul sama anak dan cucu dan adiknya jadi Jodir ya. Bakso. Beliau minta putarkan lagu Endeng-Endeng katanya. Baik, nanti ditunggu saja.
1: Hilang suaranya, kenapa
0: Pak? Mungkin sinyal ya Pak ya. Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Pak Herman, Pak Insinyur Herman Adil Rangkuti, terima kasih. Mau liate, terima kasih pemaparannya. Semoga gotong royong selalu kita gaungkan dimanapun juga di Indonesia dan di Sumatera Utara pada khususnya, kaitannya dengan adat istiadat Batak, hala kita seperti itu ya Pak Herman ya. Baik, ya, Pak Herman, okay. Pak Herman, lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang tematik ke depannya, lebih baik lagi, lebih indah lagi yang perlu kita ketahui lagi ya Pak Herman ya.
1: Oke.
0: Satu lagi ada WhatsApp dari Kang Opik di Sukabumi, Jawa Barat nih Pak Herman. Kita bacakan dulu boleh ya Pak Herman ya? Oke, Assalamualaikum ya. Udah Wawan dan narasumber Sukabumi hadir. Saya setuju dengan narasumber. Gotong royong memang budaya Nusantara. Kalau dalam sholat itu berjamaah. Nuhun Udah Wawan, mau lihat tek godang untuk Pak Herman. Seperti itu. Dari Kang Opik di Sukabumi, Jawa Barat, Pak Herman.
1: Ya.
0: Oke, salam dari Kang Opik katanya beliau begitu Pak Herman.
1: Oke. Salam juga.
0: Oke. Pak Herman mau lihat ya, terima kasih. Sehat selalu buat Pak Herman.
1: Terima kasih, sama-sama kembali.
0: Oke. Assalamualaikum Pak Herman.
1: Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin Pak Herman.

Dari situ murang kita menuju lagu berikutnya, Nixon Simanjuntak dengan Si Boru Enggan. Tetap di sini di Pro 4 RRI Jakarta, apresiasi budaya Batak.

0: Eh Saroh,
1: yeah.
0: Kayaknya gue liat-liat anak lu si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya Din, alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya ya, kemarin tuh gue liat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh Din, temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saroh. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saroh. Salam ya buat Rara. Yeah. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.

0: Horas Mejuah-juah
1: Juah-juah
0: Salam Habatakon Opung Tulang Nantulang Amang Inang Namboru Amang Boru Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas-horas. Salam Habatakon.

Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Satu informasi buat pendengar semuanya, Amang Inang, Namboru, Amang Boru, dan semuanya dimanapun Anda berada. Satu informasi berkaitan dengan Festival Seni dan Budaya Rondang Bulan. Bupati ajak generasi muda lestarikan budaya lokal. Bupati Mandailing Natal Madina Hasaipula Nasution menghadiri Festival Seni dan Budaya Rondang Bulan di alun-alun Taman Kota Panyambungan Sabtu 23 Mei 2026 kemarin, ya, dua hari yang lalu. Dalam sambutannya, Saipula Nasution ini mengapresiasi sekali panitia yang akses menginisiasi kegiatan tersebut, dan disampaikan bahwa festival tersebut itu menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat terhadap tradisi masa lalu. Beliau menyampaikan bahwa Rondang Bulan bukan sekedar hiburan saja, tetapi upaya nyata menjaga warisan budaya agar tidak tergerus zaman. Budaya adalah identitas kita. Beliau menyampaikan demikian. Dan Pak Saipula pun juga berpesan agar generasi muda aktif mengenal dan mencintai kesenian daerah sendiri.

Lagu berikutnya bernuansa DJ dengan Habang Birit-Birit. Tetap di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta dan masih banyak lagu lainnya yang membuat kita bangga akan halak kita dari Sumatera Utara. Olo. Oh,

Ujua-jua, ujua-jua, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4, saya Susirio Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam.

Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Informasi berikutnya yang pastinya berkaitan dengan budaya Batak, dan lebih tepatnya saat ini ada informasi untuk kita ketahui Amang Inang, Namborung, Amang Boru, Laik dan Itoha Anggi, pendengar semuanya. Satu informasi berkaitan dengan dalam upaya menjaga dan mengembangkan budaya Sumatera Utara, masyarakat Mandailing yang tinggal di Malaysia ini akan melakukan pagelaran seni dan budaya Malam Mandailing Malaysia MMM di Malaysia 30 Juli mendatang. Dan hal ini dilakukan untuk menyatukan masyarakat Mandailing yang berada di sana dan menjaga budaya Mandailing yang sudah lama eksis dan memiliki sejarah panjang dalam pembangunan Kuala Lumpur. Nah, sejarah ini menyampaikan bahwa dulunya orang Mandailing ini pernah menjadi raja di salah satu negara bagian di Malaysia. Lama-kelamaan, karena tidak mengetahui warisan budayanya, ini mereka lupa dan pupus. Bahkan proses pendiri kota Kuala Lumpur salah satunya diprakarsai oleh orang Mandailing, Sultan Kuaso Marga Harahap atau nama Chinanya Yap Kuan Sing, dan menjadi satu nama jalan di kota Kuala Lumpur. Nah, dilansir dari Wikipedia, banyak marga Batak Mandailing yang biasa dikenal di Malaysia, diantaranya ada Lubis, Nasution, Harahap, Siregar, Hasibuan, dan Batubara. Namun, kini pemakaian marga pada nama orang Mandailing di Malaysia sudah semakin berkurang dan mulai pupus. Nah, karena kebanyakan dari mereka ini sudah tidak begitu memahami tradisi dan asal-usul keturunannya atau menghilangkan identitas Mandailingnya karena faktor-faktor tertentu, misalnya faktor perkawinan. Nah, pagelaran MMM yang digagas oleh Persatuan Saroha Malaysia tersebut itu, ini akan menjadi momentum nih, momentum refleksi histori dalam upaya memelihara seni budaya bangsa Indonesia sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Mandailing. Nah, pelaksanaan acara tersebut ini juga memiliki potensi yang besar untuk memperkokoh persatuan di antara bangsa Malaysia dan Indonesia. Nah, dalam hal ini, masyarakat Mandailing yang ada di Malaysia ini berharap, atau lebih tepatnya diharapkan, mampu menjadi duta budaya untuk mendialogkan kesamaan akar budaya kedua negara, hingga dapat mempererat kerjasama kedua negara di bidang kebudayaan. Nah, jadi dengan demikian, kesadaran akan pentingnya seni dan budaya Mandailing ini pun harus terus ditanamkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, baik yang ada di Mandailing, Tabaksel sendiri, maupun mereka yang sudah lama tinggal di Malaysia. Nah, ini menjadi upaya yang harus didukung nih dari pihak-pihak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerhati budaya, elit politik, serta pemerintah.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Jakarta.

Satu lagu berikutnya untuk semuanya di apresiasi budaya Batak Pro Patarari Jakarta, Rambadia. Epic Trance Cover by Indie X Label. Tetap di sini di apresiasi budaya Batak Propat RRI Jakarta.

Selanjutnya, lagu dari Bob Tutupoli, Nasonang Dohita Nadua. Di sini, Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

manjakan telinga Anda dengan mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia dan salah satunya budaya Batak. Tetap di sini di Pro4 FM di Apresiasi Budaya Batak, Pro4 RRI Jakarta.

0: Pok, lihat tuh, kambing tetangga sebelah gede banget. Kita jangan kalah, Pok. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Pok? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya, asal dari hati, nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Pok?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.

Horas mejua-jua, jua-jua, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

0: Horas, ojua-jua. Salam babatakol. Amang inang namboru, amang boru tulang nan tulang, ipar lae kito, abang Anggi pendengar Pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Horas, Horas. Salam.

Satu informasi terakhir di acara apresiasi budaya Batak Proobat RRI Jakarta, Desa Bawo Mataluo diusulkan jadi warisan dunia UNESCO. Jadi desa adat Bawo Mataluo di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, ini diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dan pastinya ini suatu kebanggaan buat kita semua ya. Desa adat Bawo Mataluo di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Nah, desa ini dinilai memiliki keunikan budaya megalitik, rumah adat Omo Sebua, serta tradisi lompat batu yang masih terlihat hingga kini. Bawo Mataluo sendiri ini telah masuk dalam tentative list UNESCO sejak 2009. Pemerintah Pemprov Sumatera Utara ini terus berupaya mendorong pengakuan internasional terhadap destinasi wisata tersebut. Dan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu lalu atau beberapa bulan, ya, ini bulan lalu, menyampaikan bahwa Bawo Mataluo ini memiliki nilai budaya tinggi yang tercermin dari kondisi geografis dan kehidupan masyarakatnya. Nah, desa ini berada di ketinggian 324 meter di atas permukaan laut dan menampilkan permukiman tradisional yang terawat, termasuk Omo Sebua, yaitu rumah raja yang telah berusia lebih dari 200 tahun. Dan setelah tahap sosialisasi nantinya, proses pengusulan akan dilanjutkan dengan penyusunan berkas preliminary assessment sesuai prosedur UNESCO pastinya ya. Tahapan ini menjadi syarat sebelum pengajuan nominasi penuh secara resmi. Nah, selain Bawo Mataluo, Pemprov Sumatera Utara pun juga terus mendorong perlindungan dan pelestarian cagar budaya di daerah tersebut ya. Jadi di tahun 2025, 5 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, yakni ada Candi Bahal 1, 2, dan 3, Masjid Azizi di Langkat, serta Istana Maimun di Kota Medan. Dan disampaikan oleh Kabid Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya Rais Kari, ini menambahkan bahwa tahun 2026, Pemprov Sumatera Utara mengusulkan 7 objek cagar budaya untuk ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Nah, usulan tersebut ini merupakan rekomendasi tim ahli cagar budaya TACB Sumatera Utara di tahun 2025. Dan pastinya 7 objek tersebut ini meliputi ada Candi Tandihat 1, 2, dan 3, 4 sumur minyak di Kabupaten Langkat, makam papan tinggi di Barus, serta situs Hilimase atau Hilima Setano di Nias Selatan.

Amang inang namborong amang boru lai ito haha anggi boto. Abang po pendengar semuanya, dengan terdengarnya lagu Otano Batak dari Trio Ambisi, tuntas sudah untuk perjumpaan kita di acara apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Auderman Ismail beserta kru yang bertugas ada Pak Narwondo, Ito Sri Rosa, Lai Eko, teman-teman teknik yang bertugas serta teman pemancar pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi di acara yang sama, di acara apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta Senin depan. Mau lihat Egodang? Horas, horas, horas.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 26 Mei 2026, ya, barengan sama Bang Arif yang bakal nemenin Abang Po sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini, Abang Po, kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi, tentunya bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema wukuf dan puasa sunnah Arafah, saat terbaik untuk memohon ampunan dan meraih rahmat Allah, ya. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928, ya. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Ibu Suci Lantika, ya. Ibu Suci Lantika adalah ketua dari Adisfar Choir, ya. Merajut harmoni, menjaga silaturahmi, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini di obrolan komunitas. Nanti Abang Po bisa ikuti selengkapnya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini ada lagu dari Maher Zain dengan Sepanjang Hidup, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya. Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

azab Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: لهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 274.
2: Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qal tut'imut ta'am wa taqurru salam ala man arafta wa man lam ta'rif.
1: Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, kelakuan apakah yang terbaik dalam Islam? Jawab Nabi, memberi makan orang-orang yang kekurangan dan memberi salam pada orang yang kau kenal dan yang belum kau kenal. Hadis Bukhari dan Muslim.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, kita mengangkat tema Wukuf dan Puasa Sunnah Arafah, saat terbaik memohon ampunan dan meraih rahmat Allah. Ya, hari ini Abang Po, menjelang Hari Raya Idul Adha, dikenal juga sebagai Hari Arafah ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
1: Baik. Apa kabar, Bang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya, Pak Ustadz?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillah, Bang Po, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat.
1: Amin.
2: Ini nggak terasa ya. Jadi kayaknya kita menanti-nanti Idul Adha, nah sudah mau datang.
1: Iya. Pak Ustadz, mohon izin, Pak Ustadz, suaranya kecil sekali, Pak Ustadz.
2: Nah ya, baik, Bang Arif. Jadi sepertinya kita menanti-nanti datangnya Idul Adha ya, dan alhamdulillah insya Allah akan sampai kepada kita, yaitu besok insya Allah kita sudah memperingati Idul Adha. Nah, kemarin kita tarwiyah dan hari ini kita Arafah, Bang. Dan selamat bagi sahabat-sahabat yang berhaji ya, tentu mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur ya, wa sya'yan mazkur wa zanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Tapi yang enggak berhaji, maka disunnahkan untuk puasa. Kalau kemarin namanya tarwiyah dan hari ini Arafah. Dan mudah-mudahan Allah terima pula insyaAllah.
1: Amin insyaAllah. Ya. Hari ini tema kita mengenai wukuf dan puasa sunnah Arafah, yang disebut sebagai saat terbaik untuk memohon ampunan dan meraih rahmat Allah. Ini maksudnya seperti apa nih, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz Tenta, silahkan.
2: Baik, Bang Arif. Kalau di apa, Bang Arif? Di Ramadan, itu ada satu malam, malam yang terbaik, Bang. Namanya malam Lailatul Qadar. Nah, itu para malaikat turun, Bang. Nah, kalau di hari Arafah, Bang, di Zulhijjah, itu ada namanya siang yang terbaik, Bang. Nah, siang yang terbaik itulah di hari ini, Bang. Namanya hari Arafah. Di mana bukan malaikat lagi yang turun, Bang. Allah turun melihat hamba-hambanya yang memohon ampun dan memohon rahmatnya. Jadi spesial memang kira-kira.
1: Baik. Ya, baik. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po dalam kondisi sehat ya. Bagi yang sakit melalui saran radio ini, satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Po sekalian yang sedang dalam perjalanan mendengarkan siaran Ustaz Hendra dan Bang Arif di pagi hari ini, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan sampai di tujuan. Dan bagi Abang Po sekalian yang sedang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaannya, satu doa terbaik, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Bagi Abang Po sekalian yang sedang lagi punya masalah rumah tangga, keluarga, bisnis, apapun masalahnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, hari Arafah adalah salah satu hari paling mulia dalam Islam. Ya, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, ya. Jadi kalau di Ramadan ada satu malam yang terbaik, ya, khairun min alfi shahrin, yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, maka di bulan Zulhijjah yang merupakan satu di antara 4 bulan utama, itu ada siang yang terbaik, ya, yaitu bernama, yaitu hari Arafah atau Yaumun Arafah. Nah, Abang Pop, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, pada hari ini jamaah haji sedang insya Allah ya melaksanakan wukuf di padang Arafah. Ya, pada waktu kita lebih duluan, maka kita lebih duluan subuhnya, berjelang antara 4 jam ke depan, ya, baru kemudian saudara-saudara kita Arafah. Insya Allah setelah itu mereka berangkat pagi-pagi nanti. Setelah itu nanti baru nanti setelah zuhur baru melaksanakan wukuf Arafah sampai menjelang maghrib. Nah, sedangkan kaum muslimin yang tidak berhaji, ya, di sebagaimana kita berada di Indonesia, maka kita dianjurkan melaksanakan puasa sunnah Arafah. Keduanya menjadi waktu terbaik untuk memperbanyak doa, memohon ampunan, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih rahmatnya Allah. Oleh karena itulah tema kita di pagi hari ini adalah wukuf dan puasa sunnah Arafah saat terbaik memohon ampunan dan meraih rahmatnya Allah. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Yang pertama, hari Arafah, hari rahmat dan pengampunan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallah fihi abdan minan nar min yaumin Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah." Tidak ada hari ketika Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka selain hari Arafah. Dan sungguh Allah mendekat lalu membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah pada hari Arafah. Karena itu baik jamaah haji yang sedang wukuf maupun kaum muslimin yang berpuasa sunnah Arafah dianjurkan memperbanyak yang pertama berdoa. Terus berdoa. Saya sudah sering ajarkan, ya, untuk berdoa ini, ya, doa kepada Allah, ya. Tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Bahkan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Bagi saudara-saudara kita yang sedang berada di Arafah, Masya Allah luar biasa. Ya, sebagaimana hadis tadi, itu Allah membanggakan di hadapan para malaikatnya. Dia mengatakan, wahai malaikat, dulu kau kira umat manusia ini aku ciptakan, lalu kemudian berantem, bertikai. Coba kau perhatikan hari ini, dibilang. Semua hamba-hambaku, ya, semuanya mereka menyebut namaku, berzikir mohon ampun. Hari ini kata Allah, aku ampunkan semua dosa-dosanya. Jadi doa terus, Masya Allah luar biasa. Apa doa, ya? Kalau kita lagi berhaji, ya, pertama doalah, ya. Yang pertama mohon ampun kepada Allah. Yang kedua berdoa untuk kebaikan yang lebih baik. Dan yakin dan percayalah, ya, Insya Allah Allah kabulkan semua doa-doa dan hajat baik kita ini. Yang kedua, yaitu adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena mohon ampun kepada Allah inilah kunci terbukanya kebaikan-kebaikan berikutnya. Kunci terbukanya pintu rezeki, sebagaimana saya sering sampaikan dalam surat Nuh ayat 10-12. Fakultu staghfiru, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun, maka yursil sama, maka langit pun akan menurunkan hujan, akan memberikan anak keturunan, memberikan harta dan berbagai macamnya. Itu artinya apa? Istighfar itu sebenarnya adalah pembuka segala-gala hajat-hajat baik kita. Pembuka pintu rezeki dan kebaikan hidup kita. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar di hari yang baik ini, yaitu di Yaumul Arafah, di hari ini. Yang ketiga, yaitu, ya, yang ketiga, yang kemudian bisa kita lakukan di Yaumul Arafah ini, yaitu adalah zikir, ya. Zikir kepada Allah, ya, sebagaimana yang kita sampaikan bagi para jamaah haji, zikirnya adalah menjawab panggilan Allah dengan ungkapan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Rabb. Dan bagi kita yang tidak berhaji, maka zikirnya adalah ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Perbanyaklah zikir di hari ini. Dan yang keempat adalah taubat kepada Allah, ya, taubat kepada Allah, maka Allah pun akan menerima taubat-taubat kita. Jangan kemudian terlena, jangan kemudian terlalu lama dengan masa lalu. Bertaubat hari ini untuk bisa berbuat kebaikan di hari akan datang, diawali dengan hari ini. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini, ya, insya Allah akan melaksanakan prosesi puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Kita doakan Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan insya Allah menjadi haji mabrur dan pulang ke tanah air dengan selamat. Amin. Dan bagi kita yang sudah beribadah haji atau belum, semoga Allah izinkan untuk bisa kembali menaikkan ibadah haji di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang kedua, yaitulah puasa sunnah Arafah. ini mampu menghapus dosa. Ya, bagi kaum muslimin yang tidak berhaji, Rasulullah sangat menganjurkan untuk puasa sunnah Arafah. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah, siamu yaumin Arafah. Ya. Ahtasibu alallahi an yukaffira. Ya. Sanah lati qablahu was sanah lati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Puasa Arafah ini menjadi kesempatan besar bagi seorang muslimin untuk membersihkan hati, ya, membersihkan hatinya dari segala, ya, iri hati dan berbagai macamnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan ketakwaan. Karena dengan puasa, insya Allah ketakwaan kita bertambah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah meraih ampunan kepada Allah. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, manfaatkanlah, ya, waktu terbaik di hari ini, di Yaumul Arafah ini, untuk kemudian terus, ya, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Allah ampunkan semua dosa kita. Allah terima semua amal abal baik kita. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada. Hari Arafah adalah momentum luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah haji melaksanakan wukuf dengan penuh kehusukan. Sedangkan kaum muslimin yang tidak berhaji, ya, dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menghapus dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan ampunannya. Pergi ke sawah, memetik selasi, singgah sebentar, membeli kurma. Mari bermunajat di hari yang bersih, hari Arafah penuh rahmatnya. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di pohon kurma. Puasa Arafah penuh keutamaan, penghapus dosa dan pembuka surga. Barakallah, selamat berwukuf bagi saudara-saudara kita di Arafah, dan selamat berpuasa juga bagi saudara-saudara yang hari ini menunaikan ibadah sunnah puasa Arafah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra. Ya, ini ada pertanyaan dari Bang Gilang di Kerawang, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau bertanya, apakah berdoa buat keinginan kita sendiri, Pak Ustadz, di saat azan berkumandang dan di saat turun hujan itu waktu juga, salah satu yang termasuk juga waktu terbaik untuk kita berdoa? Karena yang saya tahu kan hujan adalah salah satu rahmat dari Allah. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa memohon kepada Allah pada saat hujan turun. Nah, bagaimana dengan ketika saat azan berkumandang, Pak Ustadz? Ketika azan berkumandang ke masjid, Bang Gilang. Gimana nih Ustadz Hendra?
2: Baik, baik Bang Gilang, sehat selalu ya, bersama keluarga.
1: Amin, insya Allah.
2: Insya Allah luar biasa, biasanya dikasih pantun untuk kita Bang, tapi hari ini mungkin karena lagi puasa. Ya, Bang.
1: Ada pantunnya Pak Ustadz, tapi nanti buat belakangan katanya.
2: Jadi ketika mendengar azan, seorang muslim itu dianjurkan menjawab lafaz azan sebagaimana yang diucapkan muazzin, ya. Kemudian baca doa setelah azan, ya, menjawab lafaz azan. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum, ya, al-muazzin, ya, faqulu misla ma yaqulu." Apabila kalian mendengar muazzin, maka ucapkan, ya, seperti yang diucapkan, ya. Hayyalah shalah, hayyal falah, dan terus la haula wala quwata illa billah. Nah, doa setelah azan ini, ya, tentu bagian pada doa yang diajarkan, ya, kepada kita bersama, Allahumma rabbaha hadzi da'wati tamah dan seterusnya itu. Dan itu tentu apa keutamaannya berdoa saat azan, ya. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Doa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Nah, jadi benar Bang Gilang, bagaimana diriwayatkan oleh hadis Abu Daud dan Tirmizi. Nah, karena itu waktu antara azan dan iqamah, ya, antara azan dan iqamah itu adalah kesempatan terbaik untuk memperbanyak doa, istighfar, dan mohon hajat kepada Allah. Jadi doa antara azan dan iqamah, ya Bang Gilang, ya. Bukan ketika azannya. Jadi setelah ketika azan itu kita menirukan, ya. Lalu kemudian setelah itu kita berdoa. Nah, antara azan dengan iqamah itu kita mau sholat. Nah, itu doa yang mustajab tadi, Bang Gilang. Selain kemudian Bang Gilang sampaikan tadi, saat hujan gitu. Saat hujan tuh masya Allah, jangan kadang-kadang kita mengeluh, berdoa, angkat tangan berdoa. Nah, itu doa mustajab luar biasa. Ya, ketika hari Arafah seperti ini, waktu doa mustajab juga luar biasa. Kira-kira begitu ya. Wallahualam.
1: Baik. Pantunnya nih dari Bang Gilang, Pak Ustadz, katanya.
2: Nah, apa pantunnya, Bang?
1: Malam sunyi dingin terasa, waktu sepertiga hamba berdoa. Ampunan Allah sungguh kuasa, hapus khilaf dan juga dosa. Masya Allah.
2: Suara azan terdengar merdu, menggema indah sampai ke taman.
1: Cakep.
2: Mari berdoa penuh haru, semoga Allah limpahkan ampunan Bang Gilang.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hendra. Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Nasuha ini, Pak Ustaz. Mau bertanya juga. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya Pak Ustaz kalau kita ada niat mau niat puasa, puasa tarawiyah, puasa arafah, terus kita juga katanya kan gak boleh potong kuku ataupun rambut, karena saya tidak tahu hukumnya apa, puasa sunnah, tarawiyah, atau arafah, apakah itu diterima? Oh, maksudnya setelah niat terus katanya dibilang gak boleh potong kuku, gak boleh potong rambut sampai selesai puasa, katanya begitu Pak Ustaz. Itu gimana sih Pak Ustaz? Mungkin apakah itu benar, ada anjuran seperti itu, kalau menurut Pak Nasuha seperti itu Pak Ustaz?
2: Nah, baik Pak Nasuha ya, selalu bersama keluarga. Semoga Allah berkahi ya. Jadi yang pertama adalah puasa sunnah tarwiyah ya. Tarwiyah itu dilaksanakan pada 8 Zulhijjah. Kenapa disebut tarwiyah? Karena pada masa dahulu jamaah haji mempersiapkan bekal air menuju Arafah ya pada hari itu. Nah, jadi keutamaan puasa tarwiyah ini termasuk amalan sunnah di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan pada saat itu juga Nabi Ibrahim merenung-renung, ya kan? Ini benar nggak mimpi ini datang dari Allah? Atau kemudian hanya apa ya? Ya, mimpi biasa. Merenung-renung. Ya. Kemudian baru kemudian Nabi Ibrahim meyakini. Nah, dan itu kemudian bagian pada puasa sunnah tarwiyah ini. Lalu ke puasa Arafah itu, pada tanggal 9 Zulhijjah, ya di hari ini, yaitu saat jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah, filosofinya banyak sekali lah Arafah. Bagaimana kemudian wukuf ya, hanya 6 jam loh Bang Arif, kita yang lagi berhaji. Ya. Bagaimana saya datang kemarin berangkat haji sama istri, itu waktu 6 jam Bang Arif dari setelah zuhur, ya. Lalu kemudian sampai nanti menjelang matahari terbenam. Nah, itu luar biasa. Tapi Bang, kadang-kadang karena kita ini Bang, nggak betah Bang ya, berdoa lama-lama itu ya Bang. Habis sholat kadang-kadang capcus-capcus aja kan gitu. Jadi kadang-kadang ya itu juga hilang fokus juga. Jadi saran saya, bagi para jamaah haji ya, tentu kemudian memanfaatkan waktu terbaik ini, untuk kemudian berdoa, berzikir, dan berbagai macamnya. Nah, kemudian tentang motong kuku bagi yang berkurban ini, nah ini tentu sebuah anjuran ya. Jadi dasarnya adalah bagi orang-orang yang berniat berkurban dianjurkan untuk tidak motong rambut dan kuku sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Dasarnya apa? Adalah hadis Rasulullah Bang Arif, iza dakhalatil ad ya. Jadi apabila telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, kata Rasulullah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia motong rambut dan kulitnya sedikit pun. Tapi dalam riwayat lain itu disebutkan ya, disebutkan ya, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya hingga ia menyembelih kurbannya. Nah, ini dalam hadis riwayat Muslim. Nah, para ulama memahami hadis ini, larangan ini berlaku bagi orang yang berkurban, sahibul kurban, bukan seluruh anggota keluarganya. Hukumnya menurut mayoritas ulama adalah sunnah untuk ditinggalkan, ya, atau makruh memotong kuku atau rambut. Sedangkan sebagian ulama berpendapat haram. Jadi ada yang mengharamkan, ya, tapi saya kok lebih cenderung kepada yang ya sunnah ini kira-kira, ya, makruh. Nah, jika terlanjur, sebagaimana Pak Nasuha tadi tanya, Ustaz, aku sudah terlanjur, tak gimana, Ustaz? Jika terlanjur motong kuku atau rambut, kurbannya tetap sah, ya, dan tidak perlu membayar denda, sama seperti denda seperti orang haji yang melanggar, ya. Nah, tetapi dianjurkan istighfar dan melanjutkan niat ibadah. Nah, hikmahnya apa? Ya, menyerupai sebagian keadaan jemaah haji yang sedang ihram. Ya, kalau orang lagi ihram seperti sekarang nih, jemaah haji itu nggak boleh melakukan potong dan berbagai macamnya, tidak boleh juga pusuk dan berbagai macamnya, bentuk pengagungan terhadap syiar kurban. Jadi melatih ketaatan dan pengendalian diri dan menambah kesempurnaan ibadah kurban. Nah, saya pikir itu ya Pak Nasuha. Jadi jangan khawatir Pak Nasuha. Tetap insya Allah kurban Pak Nasuha diterima Allah. Kira-kira gitu ya.
1: Amin. Insya Allah. Ya. Ya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan menarik nih Pak Ustadz dari Pak Saiful. Pak Saiful di Cibubur. Beliau bertanya begini Pak Ustadz. Bagaimana cara menyelaraskan waktu berdoa antara kita di Indonesia dengan waktu wukuf yang sedang berlangsung di Arab Saudi, Pak Ustadz? Karena kan ada perbedaan waktu. Nah, bagaimana tuh, Ustadz?
2: Pak Saiful, waalaikumsalam. Sehat selalu ya, Pak Saiful. Ini sering tanyakan sama saya. Coba sekarang ini kan, kapan pelaksanaan wukuf Arafah? Sama, tanggalnya sama, tanggal 9, ya kan? Kita sekarang sudah subuh belum? Sudah. Arab Saudi sudah subuh belum? Belum subuh.
1: Belum.
2: Beda waktunya 4 jam, ya. Berarti mereka nanti subuhnya sekitar jam 9 pagi, ya kan? Nah, begitu juga dengan Arafah, ya. Kapan kata Rasulullah Arafah itu dimulai? Wukuf Arafah setelah salat zuhur, Bang. Sampai maghrib menjelang matahari terbenam. Oh, itu puncaknya itu kan. Berarti kan 6 jam itu kan. Zuhur sampai jam 6 dah. Nah, itu. Berarti di kita sudah jam berapa itu Bang Harith itu? Kita bukan zuhur lagi kan, kita sudah asar kan Bang?
1: Iya.
2: Iya kan? Jadi mana menyelaraskan waktu ini? Maka ikuti sajalah para ulama mengatakan, ya. Jadi ibadah itu sesuai dengan di mana tempat kamu berada, ya, bukan menyesuaikan tempat orang lain sana. Nah, itu meskipun nanti akan terjadi perbedaan pendapat. Baik. Jadi sama sholat subuh sekarang. Kita ikut sholat subuh Arab Saudi atau sholat subuh Indonesia, Bang Arif? Subuh Indonesia.
1: Kita dong, Pak Ustadz.
2: Ya. Nah, itu kira-kira Pak Saiful ya. Analogi saya sederhana gitu.
1: Yeah.
2: Sekarang azan subuh kan, sudah azan. Masa kita nanti azan subuh Saudi kan enggak kan?
1: Iya, benar.
2: Menjadi malah.
1: Udah kelewat nanti waktunya ya.
2: Nah, itulah kira-kira gitu ya.
1: Baik, logikanya begitu ya.
2: Arafah di hari ini.
1: Baik, kira-kira. Baik gitu ya.
2: Wallahu'alam
1: lagi. Iya,
2: baik. Aja insya Allah.
1: Baik, itu dia, mudah-mudahan terjawab ya. Tadi ya Pak Saiful ya. Ini ada Pak Suryadi di Tangerang Selatan. Pak Ustadz bertanya, ini persiapan buat besok kayaknya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, batas sunnah tidak boleh makan dan minum ketika hari raya Idul Adha itu dimulai dari jam berapa dan boleh berbukanya jam berapa sih Pak Ustadz? Nah, ini pertanyaan dari Pak Suryadi di Tangerang Selatan.
2: Baru tadi saya mau sampaikan. Ya baik Pak Suryadi ya. Waalaikumsalam, sehat selalu ya Pak Suryadi ya. Tangsel sama dengan saya Andra Tangsel. Nah, gini, jadi ini kebalikan dibandingkan Idul Adha dengan Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri itu kan kita sudah puasa Ramadan tuh. Maka ya di pagi hari seperti ini nih kita disunnahkan sebelum berangkat Idul Fitri itu makan dulu ada opor, lontong, macam-macam lah kira-kira gitu kan. Nah, itu menandakan beda hari kemarin dengan subuh ini beda nih. Kemarin masih puasa, di pagi ini sudah buka puasa. Kira-kira itu filosofinya. Lalu kalau Idul Adha ya itu kebalikannya, kita disunnah.

0: pada dasarnya sampai proses itu. Makanya makanlah setelah itu, setelah makan. Makanya dulu itu ya orang memotong setelah sholat itu motong, habis itu potongannya itu bang, ah itu dimasak langsung dimakan. Gitu kira-kira itu filosofinya dulu. Tapi kalau kita sekarang kan lama kan ada panitia kurban dan berbagai macamnya, maka yang paling aman lah ya bikin opor apa dan berbagai macamnya itu sunnah insyaallah ya kira-kira.
1: Amin.
0: Semangatlah terus selama hari raya Idul Adha ini sudah roman-romannya kira udah Idul Adha aja nih bang. Kalau kita jalan-jalan ke pasar-pasar, jalan-jalan sudah datang kurban aja banyak kiri kanan kita kan kira-kira gitu.
1: Iya, baik.
0: Semangat insyaallah.
1: Amin
0: insyaallah. Allah terima.
1: Iya, Pak Ustaz, dari kajian kita Pak Ustaz pagi hari ini mungkin ada juga pesan yang ingin secara khusus disampaikan oleh Pak Ustaz, misalnya zikir, doa apa yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita bisa panjatkan di hari Arafah ini, dan bagaimana kita juga menjaga konsistensi iman dan ketakwaan setelah hari Arafah berlalu ini Pak Ustadz, supaya rahmat Allah tetap kita rasakan dan tetap kita jaga ini Pak Ustadz. Silakan sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini Ustadz Hendra.
0: Baik Bang Arif, Abang Pok, para pendengar sekalian. Hari Arafah ini samalah dengan kalau saya sudah sampaikan tadi, di Ramadan ada malam terbaik nuzul Quran, maka di bulan Zulhijjah ada siang terbaik. Siang terbaik itulah di hari ini Bang Pok sekalian, hari Arafah. Apa yang perlu kita perbanyak? Perbanyak adalah mohon ampun pada Allah. Karena mohon ampun ini mahal Bang Pok para pendengar. Gak bisa kita beli dia dengan uang yang banyak. Ya. Jadi kalau Allah sudah mengampunkan, disitulah paling mahal dalam hidup kita. Ya. Jadi oleh karena itu minta ampun pada Allah. Allah itu maha pengampun gak Ustaz? Maha pengampun. Ya, seburuk apapun masa lalu kita minta Allah ampunkan ya Rabb. Sudah ampun. Jadi minta tolong sama Allah. Ya. Yang kedua pesan saya yaitu adalah berdoalah. Ya, untuk kebaikan diri, keluarga, saudara-saudara, ya, tetangga dan berbagai macamnya. Untuk kebaikan negeri kita Indonesia ini. Terus berdoa di hari ini. Ya. Insya Allah Allah kabulkan. Jadi dua itu aja. Apa tadi? Mohon ampun. Yang kedua, minta hidup lebih baik. Bisa gak Allah? Bisa. Langit aja Allah ciptakan tanpa tiang kok. Bisa Allah. Tadi malam-malam, pagi ini sudah subuh. Yeah. Sudah siang lagi. Bisa gak Allah? Bisa. Gak ada yang sesuatu yang mustahil dalam hidup ini. Keajaiban itu pasti akan datang. Kalau kita yakin. Pertanyaannya sederhana. Apa yang menyebabkan Allah mendahulukan keajaiban itu untuk kita dan keluarga dibandingkan 7 miliar umat manusia yang lainnya? Kira-kira itu. Boleh jadi karena istighfar kita, karena doa kita, karena kebaikan kita. Tapi yang paling penting, semua itu bukan karena ini dan itu, karena rahmatnya Allah. Allah sayang pada kita. Allah sayang pada Bang Arif dan Bang Pok sekalian, pada Ustaz Hendra dan keluarga. Itu namanya rahmat Allah. Boleh jadi bukan karena amalan kita. Sayang ya Allah. Jemputlah hari ini. Angkat tangan kita. Mudah-mudahan Allah terima semua doa-doa kita di pagi ini. Allah kabulkan di hari yang baik ini. Bulan yang baik. Zulhijjah, satu di antara 4 bulan utama. Hari yang baik. Namanya hari Arafah di hari ini. Pasang niat. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berhaji.
1: Amin,
0: ya, bersama keluarga. Bayangkan pagi ini kita lagi siap-siap mau pergi wukuf ke Arafah. Bayangkan kita lagi mau wukuf di Arafah, ya Allah, masuk di tenda-tenda itu. Bayangkan kita berzikir sampai nanti kelak di petang hari di menjelang matahari terbenam. Bayangkan, karena bayangan kita itu insya Allah mengantarkan kita sambil berdoa kepada Allah. Nggak mungkin Bang Pak sekalian. Niatkan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kelima ini, ya, sebelum kematian datang pada kita. Ya Allah, aku pingin ya Allah menyempurnakan rukun Islam kelima ini ya Allah sebelum ajal mati ya Rabb, kira-kira gitu. Kasih aku kesempatan ya Allah. Kasih enggak sama Allah? Insya Allah dikasih. Ya, jadi terus berbaik sangka sama Allah dan berikhtiar. Angkat tangan kita, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami sengaja, dosa yang tidak kami sengaja, maupun dosa kecil, maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allah maghfir jami'il muslimina wal muslimat, al-ahya' minhum wal-amwat, innaka sami'un.

0: قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Al-Mughni. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kami dan keluarga kami, Rabb. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga, Ya Rabb. Jauhkan kami dari makan harta yang kau haramkan. Jauhkan kami dari makan harta riba yang kau haramkan, Ya Rabb. Allahumma khfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman sibaka, Ya Allah. Ya Allah, kami rindu, Ya Rabb, untuk bisa berhaji, Ya Rabb, berumrah ke rumahmu, Ya Rabb. Izinkan kami bersama keluarga, Ya Rabb, untuk bisa berhaji ke rumahmu, Ya Rabb. Untuk bisa wukuf di Padang Arafah, Ya Rabb. Izinkan kami, Ya Rabb, untuk bisa tawaf di Masjidil Haram. Untuk bisa sa'i, Ya Rabb. Izinkan kami, Ya Rabb, kami rindu, Ya Rabb, untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kelimamu, Ya Rabb, berhaji, Ya Rabb. Izinkan kami bersama keluarga, Ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, Ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, Ya Rabb. Kami penuhi panggilanmu, Ya Rabb. Allahumma ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang di hari ini, Ya Rabb, sedang melaksanakan ibadah haji, Ya Rabb, berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, Ya Rabb, dan pulang ke tanah air kami menjadi haji yang mabrur, Ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, Ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, Ya Rabb, sayang pada kami rakyat, Ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, Ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb. Allahumma ya Rabb. Siapapun di antara kami, Ya Rabb, yang sedang sakit, Ya Rabb, berikan kesembuhan, Ya Rabb. Siapapun di antara kami, Ya Rabb, yang sedang punya masalah rumah tangga, Ya Rabb, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, Ya Rabb, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, Ya Rabb. Siapapun di antara kami yang punya hutang di hari ini, Ya Rabb, berniat untuk melunasinya, Ya Rabb.
1: Amin.
0: Berikan kemudahan, Ya Rabb, kemampuan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya, Ya Rabb. Allahumma ya Rabb, izinkan kami untuk bisa berkorban di hari raya Idul Adha ini, Ya Rabb.
1: Amin.
0: Atau hari Tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah, Ya Rabb. Izinkan kami, Ya Rabb, beri kami kemampuan, Ya Rabb, ridhoi kami, Ya Rabb, dan terimalah ibadah korban kami di tahun ini. Rabbana ya Rabb, terimalah semua doa-doa kami di hari ini, Ya Rabb. Di hari yang baik, di hari Arafah ini, Ya Rabb. Dan terima pula ibadah puasa kami di hari ini, Ya Rabb. Dan berkahi kami, Ya Rabb. Rahmati kami, Ya Rabb. Beri kami kebahagiaan dunia akhirat bersama keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Abang Arif, Abang Po sekalian.
1: Jadi yeah.
0: Berkah ya semuanya.
1: Amin, amin, insya Allah.
0: Berkorban ya. Dan mudah-mudahan insya Allah penuh keberkahan. Nah, insya Allah besok pagi saya ada juga terjadwal khutbah ya. Itu ada di Masjid Al-Hamra di Jakarta Utara. Nah, bagi sahabat-sahabat dekat silakan ya. Dan insya Allah mudah-mudahan penuh keberkahan di hari ini. Ya Allah, rindu kita Bang. Pengen haji ya Bang.
1: Yeah.
0: Haji insya Allah mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan berkah ya. Nah, kan hari besok kan Rabu tuh Bang Arif ya.
1: Iya.
0: Rabu. Terus Kamis itu nanti jangan sampai, gua pengen puasa Senin Kamis ah.
1: Mm-mm.
0: Itu hari Tasri Haram ya, Haram
1: yeah.
0: Puasa ya.
1: Nah, yeah.
0: Jadi jangan sampai nanti malu-maluin Ustaz Enda sama Bang Arif aja kita sudah ngaji lama nih di RRI ya kan. Nah, nanti, Ustaz Enda. Gua mau puasa Senin Kamis Suendra. Ah jangan nih Suendra ingatkan nih hari ini ya. Karena hari ini kan besok kan Rabu tuh Bang Arif ya. Rabu kan lebaran kan. Terus Kamis itu kan biasanya kan puasa Senin Kamis tuh kan.
1: Yeah.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya ilmu yang belajar di RRI kita ini.
1: Yeah.
0: Jadi Kamis itu 11 Zulhijjah. Jumat 12 Sabtu. Berarti sampai Sabtu dia. Itu enggak boleh puasa itu. Itu namanya hari tasri. Hari tasri itu apa saudara? Hari dendeng. Kata Allah, nikmati, makan yang puas-puas. Nah, gitu. Tapi jangan lupa tetangga, kira-kira gitu, jangan lupa arah lain.
1: Baik.
0: Oh, Ustaz, aku tuh punya tetangga non-muslim, Ustaz. Boleh enggak kasih dewan kurban? Boleh, boleh kasih. Nah, itu indahnya Islam kira-kira. Jadi itu Islam rahmatan lil alamin dari. Nah, kira-kira gitu ya. Bang Pok, para pendengar, selamat berkurban ya, selamat puasa juga. Pergi ke pasar membeli kurma, tinggal sebentar membeli kain. Puasa Tarwiyah dan Arafah mulia, penghapus dosa dan penyejuk batin. Burung camar terbang melayang, hinggap indah di tepi rawa. Mari puasa penuh ketenangan, mengharap rahmat dari Allah Ta'ala. Barak
1: Amin,
0: Allah.
1: insyaAllah.
0: Makasih Pak Arif.
1: Terima
0: Selamat
1: kasih
0: Idul
1: Ustadz
0: Adha.
1: Hendra juga ya. Selamat menyambut
0: Sama-sama.
1: Idul Adha. Sehat selalu Ustadz. Insya Allah kita ketemu lagi di
0: Amin, amin,
1: kesempatan
0: Bang.
1: berikutnya ya Pak Ustadz.
0: Insya Allah, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Surah Al-Baqarah ayat 132.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abangpo, pemerintah Kota Jakarta Barat mengadakan pembinaan dan pemahaman hukum kepada pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP untuk mencegah kasus tawuran, bullying, dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Hilmi Roshida menjelaskan, kegiatan ini diikuti 50 pelajar dari SMP Negeri 134, SMP Negeri 197, SMP Negeri 219 dan SMP Negeri 220 dengan narasumber dari Kementerian Hukum Kanwil Jakarta, Bapas, dan BNNK Jakarta Barat. Usia pelajar tingkat SMP menurut Hilmi rawan terjadi kenakalan lantaran tengah mencari jati diri. Karena itu, edukasi yang digelar diharapkan bisa memberikan wawasan agar mereka tidak terjerumus kriminalitas. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, Norwegia kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia akhir pekan lalu. Kegiatan bertajuk Indonesia Spice Up Oslo 2026 Jajan Yuk berlangsung di Youngstorget, Oslo. Festival ini menghadirkan 12 stand kuliner dan produk Indonesia yang menawarkan beragam hidangan, minuman, serta jajanan khas Nusantara. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 1.000 hingga 1.500 pengunjung yang terdiri dari masyarakat Norwegia, komunitas Indonesia, kalangan diplomatik, serta masyarakat umum yang antusias menikmati suasana festival dan berbagai sajian khas Indonesia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di kabar Jakarta edisi hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Buat Abang Po yang hari ini menjalankan ibadah puasa, puasa sunah Arafah, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan buat Abang Po yang hari ini tetap bekerja, tetap semangat ya, ditemenin sama Bang Arif di pagi hari ini. Dan hari ini ya Abang Po, cuaca di Jakarta lumayan sejuk ya, enak banget ya buat beraktivitas. Yang mau olahraga pagi-pagi itu juga enak banget nih. Ya sejuk gitu, belum ada panas matahari. Jadi Abang Po bisa jalan kaki, bisa jogging, bisa juga sambil berjemur atau main ke taman dekat rumah tuh. Biasanya suka ada batu-batuan ya, yang kayak buat refleksi gitu tuh Bang Po. Ya boleh deh tuh, lumayan buat merangsang saraf-saraf yang ada di kaki biar tetap sehat ya Bang Po. Aktivitas pagi itu penting banget, bukan cuman sekedar mengisi waktu aja, tapi itu jadi salah satu rutinitas yang bisa ngejaga kesehatan kita juga ya. Aktivitas pagi seperti tadi olahraga, mungkin juga menyiram tanaman di teras rumah, dan juga melakukan aktivitas yang memang menggerakkan fisik kita ya. Bukan cuman sekedar ngunyah gemblong apa ngunyah bakwan, itu menggerakkan fisik juga sih, tapi cuman rahang doang yang bergerak ya Bang Po ya. Jadi memang harus bergerak semua biar kita tetap sehat ya. Mau berjemur, berjemur dah. Kayak Bang Haris tuh rajin banget ya, tiap pagi berjemur dia. Nah hari ini mungkin ada juga Bang Po yang kemarin sempat berantem sama seseorang ya, ribut gitu. Belum baik kan, belum maaf-maafan, mending sekarang dah, bener dah. Atau mau nunggu besok pas lebaran. Ya lebaran Idul Adha nih besok. Ya iya kalau nyampe umurnya, kalau enggak bagaimana. Belum sempat minta maaf, belum sempat maaf-maafan, masih kesel-kesel hati, ternyata udah enggak ada umur. Entah kita yang gak ada umur atau orang itu yang gak ada umur, kita gak sempat maaf-maafan. Bayangin coba, kebawa mati deh tuh rasa keselnya ya, rasa marahnya kebawa mati. Kita belum sempat minta maaf, ya Allah gimana tuh urusannya tuh. Pokoknya Bang Po kalau yang ada masalah sama orang, sama siapapun, sama keluarga kek, sama saudara, ya sama teman, buru-buru dah, baikan dah, buru-buru minta maaf. Kita gak pernah tahu yang namanya umur ya Bang Po ya. Soalnya hari gini masih ada aja orang yang gengsi banget minta maaf ya. Ada orang yang mungkin salah orang lain ya, makanya dia gak mau minta maaf. Ngapain saya yang minta maaf, yang salah kan dia. Nah gitu. Tapi yang namanya minta maaf tuh gak rugi kok ya. Gak ada menang kalah istilahnya. Justru ada orang yang walaupun sebenarnya dia gak salah, tapi dia minta maaf duluan. Itu justru ya Allah, secara amalan tuh dianggapnya itu luar biasa tuh, dapat pahala kebaikan ya. Tapi ada juga orang yang dia udah tahu dia salah, kagak mau minta maaf nih, susah banget minta maaf, gengsi banget deh pokoknya buat minta maaf duluan ya. Nah tapi kalau Abang Po, apakah termasuk orang yang gampang minta maaf kalau bikin salah, atau yang gengsi buat minta maaf duluan ya? Menurut Abang Po kenapa ya? Ada orang yang setelah minta maaf nih ya, ada masalah kan, tadinya ada masalah nih, setelah minta maaf malah jadi canggung dan ngejauh ya, padahal masalahnya sudah kelar ya, masalahnya udah selesai, tapi kayak udah deh, udah cukup deh, udah nggak mau deh itu. Ayat termasuk orang yang mana ya? Yang maafin, iya maafin. Cuman ada orang yang dia udah tahu nih, bukan satu dua lagi, banyak lagi. Udah tahu nih mereka pada salah ya. Mereka bikin salah, mereka tahu. Tapi mereka gengsi banget buat minta maaf, dan mereka nggak mengakui apa yang mereka lakuin itu salah itu. Ya udah, cukup tahu. Ya udah, lu nggak mengakui bahwa itu kesalahan, padahal emang salah ya. Boro-boro ngaku itu salah ya, minta maaf juga enggak gitu. Ya udah, buat aja udah selesai, cukup deh. Ibaratnya kalau kata anak muda sekarang, I cut off deh. Udah enggak mau berurusan sama orang-orang ini lagi, udah enggak mau berurusan sama mereka lagi, udah cukup. Enggak minta maaf enggak apa-apa. Ya udah, tapi gua enggak mau urusan sama lo lagi deh. Gitu. Udah enggak mau tahu, enggak peduli. Dia mau ngapain kayak, mau jungkir balik kayak, mau apa gitu. Ibarat katanya ketemu di jalan juga, ya udah gitu. Kayak orang enggak kenal aja udah gitu. Karena buat kita, kita respect ya, kita menghargai seseorang ketika juga dia tahu bagaimana caranya menghargai orang lain gitu. Nah, Ai pernah ada di fase itu, pernah ada di fase yang orang bikin salah, dia nggak sadar kalau dia salah, padahal dia, padahal orang yang lain, yang lainnya juga orang banyak udah bilang memang salah gitu, tapi dia nggak mengakui dia salah, nggak meminta maaf, ya udah cukup ya, ya terserah dia meyakini bahwa apa yang dia lakuin itu tidak salah, ya udah terserah, tapi buat Ai sih udah cukup sampai di sini deh, nggak mau kenal lagi tuh orang. Nah, pernah ada di fase itu. Tapi kalau sekarang lebih ke kayak bodo amat, ya mau ngapain ke, kagak ada urusan gitu. Nah, apakah Abang Po termasuk yang juga orang yang gampang minta maaf kalau bikin salah, atau yang gengsi minta maaf duluan? Ya, Ai termasuk yang kalau salah ya minta maaf udah pasti. Ya, kalaupun nggak salah ya pokoknya minta maaf aja dulu deh. Kita nggak tahu nih. Mungkin kita ngerasa kita nggak salah, tapi buat orang lain mungkin salah, ya nggak apa-apa, kita minta maaf duluan. Ya. Maaf ya Bang, maaf ya Mpo, maaf ya siapa kayak Mas, Mbak gitu. Minta maaf aja duluan ya. Ada pendengar WhatsAppnya gak kita baca juga, kita minta maaf aja, maaf dah pokoknya kalau gak kebaca ya. Kadang soalnya WhatsAppnya isinya kok aneh-aneh gitu. Bukannya kita gak mau ngebacain, emang ngapain dibaca juga. Aneh-aneh isinya ya. Itu dah pokoknya dah. Nah, tapi ada juga yang mungkin orang setelah ada masalah, setelah minta maaf nih, malah jadi canggung dan ngejauh, padahal sebenarnya masalahnya udah kelar. Kira-kira kenapa itu ya Bang Po ya? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih sama Bang Arif, Abang Po. Ayo buka line teleponnya 0213504510 0812-1124928 ya. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Arif.
1: Iya Bang Wardi, gimana kabarnya Bang Wardi?
2: Sehat Bang, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Bang Wardi sehat ya. Bang, gimana cuaca di Kuburaya pagi hari ini Bang?
2: Nampaknya sih masih mendung nih Bang.
1: Oh masih mendung ya. Wah, aduh, mati. Udah sarapan Bang? Apa lagi puasa Bang?
2: Oh saya nggak puasa.
1: Oh, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kan ini sunnah, nggak harus. Iya.
2: Sunnah. Hmm. Yang puasa cuma mama saya saja.
1: Oh, iya. Bang Wardi. Nah. Kalau Bang Wardi termasuk orang yang gampang minta maaf atau yang gengsi minta maaf?
2: Saya orangnya gampang minta maaf.
1: Gampang
2: Bang.
1: Minta maaf. Kalau yang gengsi minta maaf kayaknya bapak ya. Bapak gak gengsi minta maaf ya.
2: Kok tahu Bang Arif kayak indra, ada indra ke-6.
1: Emang iya bener.
2: Iya juga ya. Kenapa? Gak tahu. Bang Arif kayak dukun deh.
1: Iya kan. Pokoknya mau ada masalah apapun, walaupun bapak yang salah, tetap harus jangan bapak yang minta maaf. Gengsi lah. Laki-laki minta maaf gitu ya.
2: Bisa aja Bang Arif.
1: Ada aja deh Bang. Tapi kalau Abang, nah kalau Abang kan termasuk yang minta maaf duluan ya, berarti ya. Gampang minta maaf ya. Mau siapapun yang salah, ya udah deh aku minta maaf deh gitu ya.
2: Gampang duluan.
1: Tapi kenapa ya Bang, kalau misalnya ada orang yang ada masalah nih, terus setelah minta maaf jadi canggung gitu Bang, jadi ngejauh gitu Bang, padahal masalahnya udah jadi selesai. Kenapa Bang?
2: Setelah minta maaf?
1: Iya.
2: Mungkin udah trauma kali.
1: Iya juga sih benar. Mungkin juga trauma benar ya, nggak mau keulang lagi masalah yang kemarin. Udah deh, cukup deh, jaga jarak aja deh gitu.
2: Jaga jarak aja deh ya.
1: Jaga jarak aman ya. Udah kayak aman. Lagi COVID ya, jaga jarak ya.
2: Kayak lagi COVID.
1: Iya kan itu.
2: Lagi.
1: Iya lagi. Berarti mungkin karena takut trauma gitu, takut keulang
2: trauma,
1: lagi masalahnya
2: lagi,
1: gitu.
2: Jadi ya hati-hati
1: sepertinya. Aja lah, gitu ya.
2: Kok suara Bang Arif beda, Bang Arif sakit ya?
1: Lebih ke ngantuk sayangnya sebenarnya sih.
2: Oh ngantuk, suaranya beda banget.
1: Emang iya Pak, biasa aja kayaknya. Sama aja.
2: Oh, kayak serak-serak rasa.
1: Oh iya gitu, benar. Biar orang biar orang percaya kalau saya puasa.
2: Nggak puasa gitu ya.
1: Tapi emang iya sih.
2: Oh puasa, dosa dong aye, dosa dong.
1: Gak apa-apa.
2: Aduh,
1: sih.
2: Gak apa-apa.
1: Gitu ya, udah deh kalau gitu Bang. Hari ini ya. sarapan apa? Iya bener gak? Gak puasa kan? Sarapan apa dong hari ini dong, pagi ini dong?
2: Ya menurutin Bang, SOP juga.
1: Baiklah. SOP lagi.
2: Lagi
1: burungku.
2: Bang Arif. Ketawa lagi Bang Arifnya.
1: Bang Wardi, makasih Bang Wardi ya.
2: Ya sesuai Bang Arif ya. Maaf lahir batin juga nih.
1: Iya sama-sama, maaf lahir batin nih Bang ye.
2: Ngapelibatin juga Bang.
1: Makasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya Kalimantan Barat, dari Kalimantan kita ke Kali Anyar. Ada Bang Haris, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam selamat pagi.
1: Iya, saya mau pantun tadinya tuh, dari Kalimantan ke Kali Anyar, mampir dulu ke Kali Manggis. Nah, gitu. Iya. Ah, elah Bang Aris. Bang, aduh, cuaca di Kali Anyar gimana Bang pagi hari ini Bang?
3: Ya cukup cerah sih Bang.
1: Alhamdulillah. Jemur-jemur gak nih?
3: Jemur dong pasti Bang.
1: Mantap. Bang, kalau Abang gimana ya? Bang termasuk yang gampang minta maaf apa yang pelit minta maaf nih? Gengsi minta maaf duluan nih.
3: Oh enggak Bang. Kalau ayah mah ayah, kalau emang ayah ada salah ya ayah minta maaf.
1: Iya.
3: Walaupun kita gak ada, kalian juga kalau dia emang merasa tersinggung, kita maaf, maaf itu aja.
1: Ya, kalau
3: jadi
1: kalau
3: jangan
1: maaf lah. Jadi kalau ada abang ada salah, abang duluan minta maaf. Nah, kalau abang ada cepek, kira-kira saya bisa minta dulu nggak? Kalau ada cepek, bang, cepek aja dulu, bang. Hah? Ada nggak, bang? Tawa lagi. Saya nanya, kalau abang ada cepek, saya pinjam dulu. Ada kan tadi kalau ada salah, ya kan?
3: Iya.
1: Nah, sekarang ada cepek nggak? Kalau ada cepek, saya pinjam dulu dah. Ketawa. Ada enggak nih?
3: Enggak ada.
1: Ya, kalau enggak ada jadi maaf deh kalau enggak ada deh. Itu. Tuh. Maaf Bang enggak ada gitu bilangnya. Aduh. Bang berarti termasuk orang yang apa yang maksudnya ringan buat minta maaf ya. Pokoknya siapapun yang salah enggak peduli siapa yang salah duluan, pokoknya ayo duluan minta maaf deh gitu. Biar biar hubungan enak gitu ya sama orang ya.
3: Iya benar.
1: Enggak canggung-canggung deh. Tapi kalau Abang Aris pernah enggak misalnya punya urusan sama orang nih, punya masalah sama orang nih, udah saling maaf-maafan ya gitu. Entah saling maaf-maafan atau enggak gitu, enggak tahu dah. Tapi maksudnya setelah masalahnya dianggap kelar nih, dianggap beres, terus jadi canggung gitu, jadi ngejauh sama seseorang gitu, Bang. Pernah enggak, Bang?
3: Ya, enggak lah. Kalau kita udah minta maaf ya udah biasa aja lagi gitu, Bang. Maksudnya ya kita nimbung-nimbung lagi. Kalau kita ngopi bareng lagi gitu aja. Enggak usah kita jauhin dianya, Bang.
1: Oke. Jadi kitanya yang biasa aja, kalaupun dianya yang ngejauh itu urusan dia gitu ya.
3: Iya, gitu aja. Yang penting kan dia saling tegur sapa kalau ketemu gitu aja.
1: Iya,
3: kalau kita nyapa dia nggak ini, nyantepin aja. Mending kan kita udah nyapa dia.
1: Gitu. Bener. Saya pernah tuh bang, kayak gitu tuh bang. Saya nggak punya masalah sama orang ya. Saya nggak punya masalah, nggak punya apa-apa nih. Pas saya tegur, saya ditanya siapa gitu, bang? Siapa? Oh itu namanya tegur sapa, bang. Siapa gitu? Siapa ya? Iya. Lah, iya ya, siapa ya? Itu.
3: Berarti enggak kenal Bang.
1: Lah iya makanya itu kata saya gitu. Oh, ternyata kata tegur sapa tuh dari situ ternyata awalnya, Bang. Itu. Pas kita negor, dia enggak kenal. Hah? Siapa? Gitu.
3: Siapa ya?
1: Iya. Jadi tegur sapa. Kita tegur dia nanya, "Siapa?" Itu. Itu ternyata awalnya. Karena kalau orang yang saling kenal pasti enggak bakalan yang namanya tegur sapa. Bener Bang. Yakin deh Bang sama saya. Orang kalau saling kenal enggak bakalan tegur sapa. Yang ada, "Woi," gitu. Enggak tegur sapa tuh. "Woi."
3: Kayak pandang dong.
1: Iya, pandang gitu. Pandang, "Woi." Nah, iya kan? Itu kan enggak tegur sapa. Kan pas enggak bakalan ditanya, "Pandang, hah? Sapa?" gitu. Itu baru enggak kenal. Iya. Kalau orang kenal enggak bakalan tegur sapa. Pasti mane bro gitu pasti nanya gitu ya kan. Mari nih gitu. Bang kemana bang? Ke depan nih. Ya iya masa mundur. Masih ke depan lah jalan. Ada-ada aja. Orang ada suka
3: mancing.
1: Iya kan gitu. Iya gak bang?
3: Kalau orang mancing kalau ke depan nyebut
1: gak, iya, makanya orang olahraga yang gak ada kemajuannya itu cuma orang mancing doang bener. Gak ada kemajuannya. Bener dia.
3: Maju
1: nyebur dia bener. Gitu bang, makanya saya juga heran gitu. Kenapa orang, kita kan gak salah apa-apa ya, kenapa ditegur ya? Nah, saya salah apa sih, kenapa saya ditegur gitu? Orang diem aja udah lewat-lewat aja, kenapa saya ditegur? Kan saya gak salah. Orang kalau ditegur kan bikin salah baru ditegur, ya kan? Orang gak bikin salah, ngapain ditegur? Biarin aja. Mau dibilang sombong
3: kayak, bikin.
1: Lah iya makanya, mau dibilang kata sombong kayak apa kayak lah saya bilang. Sombong amat lo gak negor-negor. Lah si itu gak punya salah mas, saya ngapain saya tegur. Saya bilang gitu. Kecuali si itu bikin salah saya tegur gitu. Makanya
3: itu saya
1: bilang
3: kalau kata si Ipang Horere sombong amat.
1: Sombong amat itu. Kita bukannya sombong lah. Bener kita mah bener kan ya bang. Orang kalau yang punya salah kita tegur gitu. Lah gak punya salah ngapain kita tegur. Itu kita yang dibilang sombong. Serba salah jadinya nih bang. Iya deh. Tapi kalau Bang Aris apa tadi ya? Berarti kalau pernah nggak maksudnya punya masalah gitu, abangnya sebenarnya biasa aja. Cuman orang lain yang justru ngejauh gitu, Bang.
3: Ya itu dia. Kadang-kadang seperti itu, Bang. Sebenarnya sih yang punya salah dia. Kan ayo diminta maaf itu kan. Ya kalau gua salah, maafin gue ya gitu ya. Tetap aja dia kakak aja gitu.
1: Oh emang gitu, jodoh gitu.
3: Karakter dia seperti itu ya, antepin aja.
1: Iya bang, coba tawarin cepek dah. Gue minta maaf ya, lu ada kalau ada butuh-butuh ini gue ada cepek nih, pakai aja dulu. Ih pasti dia baik dah sama bang. Gak bakalan dia ngejauh, yakin, saya yakin banget. Wah cepet iya, lumayan bener-bener gitu. Gak bakalan ngejauh. Yang ada dia sering-sering bikin masalah jadinya sama abang. Lagi
3: sambil ngopi.
1: Iya sering-sering ngopi, yang ada bikin masalah. Hah?
3: Iya ngopi bareng ngopi.
1: Lah iya, eh kita ngopi dah yuk gitu. Nih ada udut nih gitu. Kalau misalnya dia ngudut ya, saya yakin dia pasti makin sering bikin masalah sama abang kalau kayak gitu. Bener. Aku besok gue bikin masalah. Besok gue bikin masalah lagi biar diajak ngopi sama si Haris gitu. Emang agak bener, emang bener. Gara-gara cepek nih. Iya, ada Bang Haris. Makasih Bang Haris ya.
3: Iya, sama-sama Bang Haris.
1: Iya.
3: Ya, selalu Bang Haris.
1: Iya, sama-sama ya Bang.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu dia. Serba salah kita. Kita enggak negor dibilang sombong, kita negor kita tanya salah kita apa, kenapa ditegor ya?
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: sombong amat. Sambal terasi dicocol tomat. Emang apa sih sombong?
1: Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu, biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah, gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga. Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Jakarta punya cerita dari Aceng Gimbal lah Bang Po ya. Dan komentar di WhatsApp juga rame banget pagi hari ini nih Abang Po ngobrol ya. Ngomongin soal tema obrolan kita pagi hari ini, Abang Po termasuk orang yang gampang minta maaf kalau bikin salah atau yang gengsi minta maaf duluan. Nah, menurut Abang Po kenapa ya? Ada orang yang setelah minta maaf malah jadi canggung dan menjauh padahal masalahnya udah selesai. Ya, di WhatsApp kita bacain komentar yang udah masuk. Ada siapa? Selamat pagi. Selamat pagi Bang Gilang di Kerawang, selamat pagi Pak Nasuha di Palmera, Pak Lutfi di Tajur Halang yang juga lagi dengerin. Mungkin pagi hari ini udah nyampe parkiran sekolah kali ya. Pak Suryadi di Tangerang Selatan, selamat pagi. Bang Heri sama Bu Anah di Pulau Gebang juga selamat pagi. Mas Selamat Tursani di Magelang, dia bilang katanya, kalau saya canggung Bang, kalau udah lumayan, apa tuh? Kalau udah lumayan saya jadi merasa gimana meskipun udah selesai. Udah lumayan apa ini maksudnya? Lumayan apa ini? Nggak kelar nih kalimatnya. Kalau udah lumayan saya jadi ngerasa gimana meskipun udah selesai, apalagi yang masih dalam lingkup keluarga besar. Oh gitu, oke dah. Bang Nur di Gaffer di Bogor, selamat pagi. Hadir nyimak aja deh Bang. Salam buat semua kru Pro4 dimana aja, dan juga pendengar Pro4 Abang Po dimana aja berada. Buat Bang Noel, bukan Bang Noel, Bang Arif. Bang Arif, terima kasih, lancar rezekinya, amin. Iya. Yang siaran Bang Arif, Bang Nurdi. Ya, mana aja dia. Ade, siapa lagi nih, kita colek lagi nih. Mana tuh dia? Poasi di Cawang. Iya. Poasi, dia bilang saya pernah berdebar. Berdebat kali. Berdebar mah deg-degan dong. Saya pernah berdebat sama seperti saya lewat WA. Wah dia begitu emosi banget, tapi saya nanggepinnya biasa-biasa aja. Akhirnya dia sendiri yang minta maaf sama saya lewat WA. Dia bilang maafin ya tadi begitu emosi marah-marah. Bilang ya udahlah, kalau marah-marah itu kan cuma emosi sesaat. Begitu dia sadar dia nyesel kan. Sering dia begitu sama saya Bang. Kalau saya lagi WA sama dia kan, saya tanya baik-baik dia ngejawabnya malah emosi. Ya udah saya diemin aja, nggak saya balas WA-nya. Tiba-tiba dia WA lagi minta maaf sama saya. Ya udah saya maafin, itu aja sih ceritanya. Oh, di WA nih chat, yang namanya WA kan chatnya nggak ada nadanya, kita nggak tahu nih ekspresinya orang lagi marah, kesel, apa biasa aja gitu. Kadang chat yang biasa aja, cuman karena hati kita lagi nggak baik-baik aja, lagi nggak seneng hati kita gitu. Jadi kita bacanya jadi emosi, padahal sebenarnya biasa aja. Karena emang hati kita yang lagi nggak bagus, kita bacanya seakan-akan orang ini emosi, padahal enggak. Itulah sering kejadiannya keributan. Kalau di chat WhatsApp tuh begitu, karena kita nggak dengar emosi orang gitu, lempeng aja ngomongnya. Ya namanya juga ketikan kan, nggak ada suaranya, kita nggak tahu nih apa orang maksudnya ngomong kayak gini apa sih itu. Ya jadi maklumin aja deh, Po Asih ya. Abang Po, yang mau ikutan cerita, ay masih tungguin ya komentarnya di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po termasuk orang yang gampang minta maaf nggak sih kalau bikin salah, atau yang gengsi minta maaf duluan? Nah, menurut Abang Po, kenapa ya ada orang yang setelah minta maaf malah jadi canggung dan menjauh? Nah, kira-kira kenapa tuh?
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.